0: akan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gersik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu, yang kedua memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI.

0: arus udara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22:55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03:55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmikan dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar. Sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil, supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gatirin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pro 1 Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesi 2, tertib lalu lintas dan keamanan kendaraan dari aksi kejahatan. Topik opini publik dan klarifikasi pada pagi ini bersama saya Agus Santosa. Setelah kita simak warta berita dari Jakarta, dan sebelumnya di sesi pertama ada Pak Elsam yang sudah bergabung menyampaikan kekhawatirannya untuk melapor ketika mendapat aksi kejahatan tetapi tidak melapor, hanya berharap cepat diungkap oleh pihak kepolisian. Saya rasa jawaban yang paling tepat sesama masyarakat tentu melapor ya, supaya kejahatan itu tidak terulang lagi dan memberikan efek jera, atau mengetahui modus bahkan apa yang ada di latar belakang kejahatan tersebut, yang memang menjadi tugas dari bapak-bapak yang kepolisian kita ya, di bagian reserse ya. Ada sahabat lama saya, sudah cukup panjang bersama dengan RRI Mataram, utamanya di Pro 1. Kali ini kita hadirkan kembali. Di ujung telepon ada Bapak Dr. Haji Muharrar Iqbal MA dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Muharrar, Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Haji pada pagi ini?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah.
1: Iya, sehat afiat ya. Mudah-mudahan ini rapat forum kembali digelar bulan ini, kita bisa bertemu secara fisik ya. Baik, tadi ada yang sudah bergabung, Pak Tuan Guru. Ya, kita coba lagi tersambung ya. Ini terputus. Kita coba dulu, selain menyambungkan, kita sampaikan dulu Pak Elsam ya. Pak Elsam yang sudah bergabung. Pak Elsam ini menyampaikan bahwa laporan yang paling penting ya. Tapi sebelum kembali kita tersambung dengan Pak Muharrar, silakan mungkin Anda yang ingin bergabung kembali atau juga berpartisipasi di 0818 0205 6000 atau 0370 646 521. Saya sudah bacakan tadi juga apa yang menjadi chat GPT ya, bukan chat GPT tapi hasil tracking yang menyangkut tentang aksi kejahatan. Baik, sudah tersambung lagi dengan Pak Dr. Haji Muharrar Iqbal MA. Assalamualaikum Pak Tuan Guru, mohon maaf terputus.
2: Waalaikumsalam, ya siap. Waalaikumsalam, wabarakatuh.
1: Ada ketakutan dari publik untuk melapor ketika mendapat aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Ya, tapi dibalik itu tetap berharap pihak kepolisian untuk bisa mengungkap. Bagaimana nih Pak Muharrar menjawab konteks ini?
2: Ya, saya kira betul memang bahwa akhir-akhir ini ada sedikit kerisauan dari sebagian masyarakat terhadap aksi-aksi vandalisme atau aksi-aksi kejahatan yang terjadi di jalanan di tengah-tengah masyarakat kita. Karena itu ya tentu kita berharap pihak aparat keamanan, dalam hal ini adalah kepolisian, harus proaktif untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya aksi-aksi kejahatan tersebut. Dan tentunya ini menjadi PR tersendiri bagi aparat keamanan untuk membuktikan bahwa dirinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dari semua aksi-aksi kejahatan yang timbul dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi oleh sebab itu maka ya tentu kita dorong pihak kepolisian untuk berperan aktif, mengambil bagian untuk memberikan perlindungan sesuai dengan slogan yang dikampanyekan terus oleh pihak kepolisian. Jadi harus hadir menjadi garda terdepan, memberikan pengayoman dan perlindungan untuk masyarakat dari aksi-aksi kejahatan di jalan maupun di lingkungan hidupnya masing-masing.
1: Mm-hmm. Ya, saya coba untuk sampaikan ke Pak Muharrar juga mengenai angka pencurian atau angka pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor ya Pak Muharrar, dari pihak Polres Mataram khususnya baru saja mengungkap juga 3 aksi kejahatan. Sebelumnya ada Polres KLU yang melakukan hal yang sama di Kecamatan Bayan, dan dalam praktiknya kepolisian memberikan semacam penegasan, terutama di kawasan Pondokan ini Pak Muharrar, yang menjadi sasaran, sering menjadi sasaran dari aksi pencurian kendaraan bermotor. Kira-kira dalam konteks ini apa yang harus dikedepankan mungkin dari pemilik atau yang menghuni ini Pondokan itu Pak Muharrar?
2: Ya betul, pertama saya lihat ya masyarakat juga harus waspada dan harus mengedukasi diri sebelum diedukasi oleh oleh pihak keamanan, bahwa salah satu bentuk edukasi diri itu adalah kewaspadaan dini di mana lingkungan kita hidup. Terus kalau misalnya masyarakat itu hidup dalam lingkungan komunitas kos-kosan atau pondokan, ya tentu harus ada kerjasama yang kuat, yang bagus antara pemilik kos-kosan, pemilik pondokan dengan warga komunitas setempat, atau warga yang mondok atau warga yang kos. Jangan sampai ada kesan bahwa nanti seakan-akan ada istilahnya kerjasama yang terselubung antara pemilik kos-kosan dengan pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini kan harus kita hindari. Betul. karena tidak menutup kemungkinan pemilik kos-kosan kan ada juga yang berperilaku seperti itu, ya kan?
1: Betul.
2: Karena melihat warga komunitasnya atau warga pondokan kosnya itu orang yang berada, yang berduit, yang memiliki keuangan yang sehat, yang bagus, akhirnya dia memberikan petunjuk kepada pihak ketiga, ya ini jamnya, ini saatnya dia tidak ada di kos-kosan, ini saatnya dia ada, ini barang-barang yang dia miliki, apalagi kemudian CCTV yang kita harapkan menjadi petunjuk untuk mengungkap kebenaran justru menjadi petunjuk untuk jalannya kejahatan. Nah, ini kan tentu sangat tidak baik. Nah, tidak bisa serta-merta juga kita harus mengandalkan daripada pihak aparat keamanan yang di mana jumlahnya sedikit, pihak keamanan pihak berwajib ini, namun perkara yang ditangani melebihi daripada personil mereka. Nah, karena itulah saya kira pemilik kos atau pemilik pondokan harus bekerja sama dengan warga atau warga komunitas yang ada di tempatnya, atau sebaliknya warga pondokan, warga kos-kosan harus betul-betul menyadari atau membangun kewaspadaan dini sehingga kemudian tidak mengabaikan potensi-potensi terjadinya curanmor atau potensi-potensi terjadinya perampokan. Ya, jangan kita terlalu jangan kita kalau berpakaian jangan terlalu menor, jangan terlalu kesannya menantang seperti itu. Kalau berkendaraan ya kendaraan yang sewajarnya sajalah, ya kan? Jangan sampai menimbulkan keinginan dari pihak ketiga untuk melakukan kejahatan terhadap dirinya. Apakah itu ya motornya, kalau bisa menurut saya apa yang standar, tidak menimbulkan keinginan bagi pihak ketiga untuk memilikinya misalnya. Jangan kita hidup terlalu glamor, hedonis, jangan terlalu bermewah-mewahan, karena memang situasi ekonomi kita akibat perang ini juga disebabkan akibat perang telah memberikan dampak yang sangat luar biasa. Sebab itu ya masyarakat dihimbau lah untuk tidak terlalu hidup secara hedonis, mari kita punya rasa empati, punya rasa simpati kepada orang lain yang berkekurangan, supaya kemudian kehidupan ini menjadi lebih dinamis, lebih terarah. Mari kita saling memperhatikan, karena memang harus kita akui bahwa terjadinya kejahatan di jalan raya atau terjadinya dalam hal lalu lintas itu tidak disebabkan semata-mata karena ada peluang, tetapi juga karena ada niat, tidak hanya sekedar niat, tetapi juga karena ada peluang dan kesempatan itu. Saya kira itu mungkin yang paling penting.
1: Pak Muharrar, ini kita ketahui juga selain di forum RLAJ Nusa Tenggara Barat, Pak Haji Muharrar juga aktif di forum komunikasi umat beragama ya Pak?
2: Iya, betul.
1: Ini menarik sekali kalau melihat data statistik yang diungkap oleh Polresta Mataram melalui media sosialnya. Kalau melihat data kriminalitas khususnya kasus curanmor 2004-2025 di Lombok Timur tercatat menonjol ya dengan 60 tersangka. Ini di awal 2025 kemarin. Kita cukup kaget juga Lombok Timur, Pak Muharrar. Apa ini kira-kira poin penting yang bisa digarisbawahi oleh Pak Muharrar sendiri?
2: Ya, pertama Lombok Timur kan adalah salah satu kabupaten terbesar di Nusa Tenggara Barat dengan populasi penduduk kurang lebih sekitar 1.500.000 lebih.
1: Okay.
2: Bahkan kalau kita lihat dari kacamata demokrasi, dalam hal ini adalah pemilu, Lombok Timur adalah penyumbang suara terbanyak untuk proses pemilihan gubernur ataupun pemilihan presiden. Nah, karena itu maka seiring dengan itu ya kita tidak bisa lepas padatnya satu daerah dengan penduduk yang besar itu juga menimbulkan atau menyebabkan ada ruang dan potensi bagi curanmor yang besar juga atau kejahatan yang besar juga. Semakin padat suatu daerah ya semakin besar pula potensi untuk terjadinya kejahatan itu berpeluang besar. Bahkan tidak hanya pada kejahatan lalu lintas, pada angka kecelakaan saja, kecelakaan lalu lintas, itu Lombok Timur adalah penyumbang terbesar. Kenapa? Karena pemilik kendaraan juga besar di sana. Karena jumlah penduduknya juga besar.
1: Jadi
2: harus berimbang melihat hal itu. Ya, artinya Lombok Timur ini adalah kabupaten yang besar dengan jumlah penduduk yang besar pula.
1: Iya. Kalau untuk Mataram sendiri, karena ini ibu kota provinsi, jadi kompleks juga ya Pak Muharrar ya?
2: Iya,
1: untuk fokus wilayah kota Mataram ini.
2: Iya.
1: Ya, saya menarik sekali kalau mungkin rata-rata dari berita daerah pagi tadi yang dilaporkan oleh reporter dari berbagai kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, Pak Muharrar, oleh RRI, memang modus operandinya banyak menekankan hanya berkenalan melalui media sosial bisa berujung pada modus pencurian kendaraan ini.
2: Ya.
1: Bagaimana nih Pak Muharrar mau menyikapi ini?
2: Ya, itulah yang saya katakan tadi bahwa masyarakat harus berani melakukan edukasi dini, edukasi awal dimulai dari komunitas terkecil namanya keluarga. Orang tua dalam hal ini harus ikut aktif memberikan pengarahan kepada putra-putrinya sebelum keluar dari rumah ya, jangan mudah berkenalan dengan orang lain.
1: Betul.
2: Ataupun kalau di rumah jangan mudah berkenalan melalui media sosial karena media sosial ini kan kita tahu sendiri ya, apa yang tampil di profil tidak sama dengan apa yang tampil di kenyataan ya. Kadang-kadang foto profilnya gagah, cantik jelita, begitu kita lihat ternyata tidak sesuai selera gitu ya, gitu contoh. Bahkan ya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kawan-kawan yang lain. Ada satu kejadian perkara di salah satu daerah yang saya tidak sebut namanya. Ada seorang perempuan yang agak tomboy sedikit kemudian dia guna apa dipinjam fotonya oleh temannya lalu menjadi foto profil
1: oleh
2: di Facebook lalu kemudian si orang lain itu menganggap dia adalah cowok padahal cewek ya kan akhirnya dia tertarik akhirnya dibangunlah komunikasi akhirnya dia minta HP apa saja diinginkan diturutin ternyata dia adalah seorang cewek padahal cowok inilah saya katakan kita tidak boleh cepat percaya terhadap media sosial termasuk aksi-aksi kejahatan yang bersifat bersifat lintas ya lintas kepentingan ataupun lintas daerah melalui udara ini saya kira sangat luar biasa sekali anu pengaruhnya penipuan melalui scam dan seterusnya inilah
1: jual beli juga
2: jual beli ini juga harus penting masyarakat untuk lebih berhati-hati, jangan mudah terpercaya, jangan mudah diperdaya, dan jangan pula cepat menerima hadiah dari orang yang bukan kita kenal. Terutama sekarang saya lihat ada juga praktek-praktek yang dilakukan atau modus dilakukan oleh para tindak pelaku kejahatan ini dengan mengiming-imingi anak permen atau mengiming-imingi anak handphone begitu sudah mendekat, lalu kemudian dibawa ke dalam mobil lalu dilarikan dan itu juga disebabkan oleh masyarakat yang terlalu apatis tidak mau terlalu serius melihat itu sebagai sebuah aksi kejahatan, terlalu meremehkan. Nah, itu yang saya lihat ada kecenderungan terhadap itu. Baik. Jadi mereka biarkan anaknya bermain-main tanpa ada pengawasan, atau mereka biarkan anaknya bermedia sosial tanpa ada pengawasan, akhirnya terjadilah apa yang kita tidak inginkan. Saya kira itu mungkin.
1: Iya, betul Pak Marak. Memang kelengahan atau kurangnya kewaspadaan menjadi momentum bagi aksi pencurian kendaraan bermotor ya, dalam berbagai kondisi. Apakah sedang parkir, tertidur, di pondokan, apa tanpa menggunakan kunci ganda ini, atau memilih tempat-tempat parkir yang tidak resmi juga berpotensi. Ya,
2: ya. Betul.
1: Tadinya ketika terjadi pencurian kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban dari lokasi tersebut. Ya. Saya rasa hal-hal yang sederhana justru mengemuka dalam kondisi teknologi yang cukup digital. Yang masif sebenarnya, tapi kewaspadaan malah justru menurun ini. Terjadi semacam tolak belakang ya. Seharusnya kesadaran semakin meningkat ya. Karena teknologi semakin canggih. Iya, baik. Kita minta kita minta semacam pandangan akhir dari Pak Moharar sendiri soal ini, termasuk juga ada beberapa daerah tadi yang memang masuk kategori cukup tinggi karena populasinya juga cukup tinggi ya di Nusa Tenggara Barat. Bahkan Kota Mataram sendiri dari sisi angka cukup tersaingi dengan Lombok Timur tadi. Saya rasa Pak Moharar, selain meningkatkan kewaspadaan, ada hal yang cukup menarik juga untuk bisa mencegah terjadinya aksi pencurian kendaraan bermotor ini adalah peningkatan edukasi baik kepolisian termasuk juga forum sendiri Pak Moharar
2: untuk bisa
1: bertemu langsung dengan siswa mahasiswa hanya saja mungkin dalam situasi seperti saat ini tentu harus berhadapan dengan fiskal yang terefisiensi. Tapi mungkin ada satu semacam solusi atau apa ya dalam problem yang semakin kompleks ini, karena jika dibiarkan berlarut-larut tentu akan semakin menimbulkan angka-angka baru pencurian kendaraan bermotor. Bagaimana Pak Moharar menggarisbawahi?
2: Ya, saya kira kami dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan atau FLLAJ Nusa Tenggara Barat itu alhamdulillah telah banyak melakukan langkah-langkah pencegahan ya. Bahkan edukasi penyadaran terhadap masyarakat tentang potensi-potensi bahaya berkendara di jalan raya, baik bahaya dalam artikulasi sederhana bahwa orang tidak menggunakan helm, tidak membawa kendaraan, atau mungkin kuda juga ngebut-ngebutan, atau tidak melakukan lighting yang tepat sesuai dengan arah kanan maupun kiri. Tetapi juga adalah yang paling penting bagi forum itu adalah terus melakukan sosialisasi tentang potensi-potensi kejahatan harus menjadi perhatian kita bersama. Kenapa? Karena kejahatan itu tidak hanya karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Ada orang yang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan, tetapi karena kesempatan terbuka, akhirnya mereka melakukan. Terlebih lagi, pada saat ini kita memang kita akui bahwa resesi ekonomi telah terjadi sejak meletusnya perang Iran-Amerika di 28 Februari yang lalu. Karena itulah maka walaupun itu terjadi, jangan kemudian kita jadikan sebagai alasan utama untuk kita berhenti menyampaikan tentang kewaspadaan dini terhadap pencegahan atau terhadap kejahatan masyarakat di jalan ataupun di tempat tinggal kita. Nah, untuk itulah kemudian kami dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahkan juga Organda ya, yang bermitra dengan Organda, termasuk juga dengan Jasa Harja, harus mampu melakukan terobosan-terobosan yang signifikan. Salah satu bentuknya misalnya kalau kami di teman-teman Organda itu ya kita dorong untuk membuat stiker setiap orang yang memiliki perusahaan PO atau angkutan bus atau angkutan umum, dia harus membuat stiker baik ditempel di depan ataupun di dalam kendaraan ya, yang sifatnya dengan jumlah penumpang terbanyak, untuk kampanye pencegahan atau kampanye kewaspadaan bahwa barangmu adalah milikmu, karena itu harus diselamatkan harus dijaga dengan baik. Hmm. Begitu pula rekan-rekan Jasa Raja sudah banyak melakukan aksi-aksi keselamatan dan perak keselamatan yang sangat luar biasa. Betul. Ya, walaupun ini saya sangat apresiasi dengan teman-teman Jasa Raja Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat sangat luar biasa.
1: Kenapa ini, begitu, Pak Muharram?
2: Ya, begitu tinggi tingkat kecelakaan di Nusa Tenggara Barat, sementara kesadaran masyarakat untuk membayar pajak rendah tetap dibayar oleh tetap dibayar oleh Jasa Raja. Ini kan sangat luar biasa ya. Sementara masyarakat ini taunya hanya maaf dulu ya, kalau sudah merasa diri jadi korban kami harus nerima gitu loh. Padahal ketika dia dituntut untuk membayar pajak, kewajibannya mereka jarang ada yang taati, walaupun tidak semua ya. Pasti banyak sih juga yang memiliki ketaatan yang tinggi. Karena itulah maka saya secara pribadi mengimbau, mari kita dalam konsep agama Islam itu ada istilahnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Jadi kalau kita itu dituntut untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada para pemimpin. Kalau ada sesuatu yang kita ragukan, kita perselisihkan, mari kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin itu yang saya kira utama, penting ya. Dan semua bagi masyarakat yang tidak hanya Muslim ini yang saudara kita yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, itu ya mari kita bahu membahu untuk menciptakan lalu lintas yang sehat, aman, nyaman dan zero accident di perjalanan. Ya, saya kira itu mungkin yang paling penting. Baik.
1: Terima kasih Pak Muharram sudah bergabung. Insya Allah nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Dan selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dr. Haji Muharram Iqbal MA dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Cukup lama tidak berbincang dengan Pak Muharram yang juga aktif di FKUB NTB. Banyak ya juga kontribusi di RRI pun beberapa tahun lalu cukup intens menghadiri berbagai dialog termasuk dialog yang tersambung dengan nasional. Terima kasih Pak Muharram dan yang bergabung juga sama Pak Elsan, terima kasih yang menyimak. Jangan lupa untuk membuka laman website rri.co.id untuk informasi yang menyangkut tentang pencurian kendaraan bermotor. Pagi ini juga saya membuka berbagai situs lokal termasuk Instagram milik Polresta Mataram. Di sana Anda bisa mendapatkan data maupun informasi seputar topik kita pada pagi ini. Dan yang terakhir ada forum FLAJ NTB yang eksis membahas tentang persoalan di jalan raya termasuk juga masalah dalam lalu lintas. Ikuti terus Pro 1 RRI Mataram pendengar dan berakhir sudah perjumpaan kita di Opini Publik dan Klarifikasi pada pagi ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Agus Santosa. Menitip pesan juga untuk menyimak program Halo RRI 9 hingga mendekati 10 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji dengan adanya pandemi corona. Jika kita pernah bertanya, apa yang telah dan akan kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya. Dengan menerapkan protokol kesehatan, kita sudah ikut ambil bagian besar dalam pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19. Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menggunakan masker jika keluar rumah. Jangan berkerumun, selalu jaga jarak fisik antar individu. Menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga dan makan makanan yang sehat. Selalu menjaga kesehatan, kebersihan diri, dan lingkungan. Selamat datang di Indonesia Tatanan Kehidupan Baru dengan semangat Persatuan Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, kami sampaikan cek fakta terkait dengan bagaimana netizen harus cerdas dan perlu untuk cek fakta di era digital. Fenomena masyarakat yang cepat memihak dalam konflik figur publik hanya dari tontonan sosial media makin menguat ya di era digital. Netizen atau warganet kerap kali disuguhi beragam jenis tayangan viral informasi yang tentu diperlukan cek kebenarannya. Pengamat komunikasi Agustina Widyawati menyebutkan kondisi ini sebagai dampak budaya yang biasa disebut dengan instant chatman ya, yang berkembang melalui platform digital. Dan menurutnya publik saat ini cenderung membentuk kesimpulan ya berdasarkan narasi emosional yang viral dengan memahami proses hukum secara menyeluruh. Padahal kan sering ya cuma lihat sebagian kecil dari sebuah persoalan. Apalagi kalau kasusnya menyangkut tuh figur publik ya. Jadi emosi publik ini biasanya jauh lebih kuat dibanding keinginan untuk mencari fakta yang secara utuh. Nah, fenomena ini kembali menjadi perhatian setelah polemik lama antara musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianti kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Isu dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT yang pernah mencuat dalam konflik rumah tangga di antara keduanya kembali menjadi perdebatan publik. Dan setelah beredar dokumen penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian terkait laporan yang pernah diajukan Maya, dalam dokumen itu penyidik menghentikan proses hukum SP3 karena dinilai tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan perkara. Dan pendengar, dosen ilmu komunikasi Universitas Sunan Gresik tersebut menjelaskan kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara persepsi publik dengan fakta hukum. Ya, itulah pentingnya memang bagaimana menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik sebenarnya. Jadi dalam keilmuan itu dikenal sebagai trial by social media ya. Ini penghakiman sosial yang terjadi di ruang digital. Nah, dan Widya menjelaskan masyarakat untuk

0: untuk lebih peka begitu ya, lebih waspada dan berhati-hati mengkonsumsi informasi digital ini, terutama terkait konflik personal figur publik. Karena di era digital sekarang ini, sesuatu yang ramai dibicarakan itu sebenarnya belum tentu sepenuhnya benar. Dan sesuatu yang terlihat jelas di media itu belum tentu menggambarkan realitas secara utuh. Dan itu perlu dipahami. Ya, pendengar, itu dia pentingnya cek fakta di era digital, dan netizen tuh harus lebih cerdas. Demikian cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Inspirasi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Ya, halo juga pendengar dan halo juga Fatma.
3: Halo Mbak Dia, senang sekali ya kita hadir kembali di acara Halo ya. RRI. Seperti biasa kita berdua akan menerima penelpon di 0818-0205-6000 dan juga di 646521 Mbak Dian. Jadi untuk hari ini siapa yang ingin seperti biasa?
2: Berharap ya kalau ada yang banyak mengeluh ya?
3: Enggak sih, cuman jadi ngarepnya sih banyak yang mendengar, kemudian ngasih masukan kali ya, jangan mengeluh terus.
2: Sebenarnya sih bahasanya itu memang kita mengeluh, cuman kan unak-unak itu tidak bisa disimpan begitu Fatma.
3: Atau lebih kepada mengkritisi kali ya. Bukan mengeluh sih, mengkritisi.
2: Jangan juga mengkritisi Fatma. Bahasanya
3: ya artinya kan
2: berat-berat.
3: Artinya pelayanan yang mungkin dirasakan kurang mungkin dari masyarakat.
2: Atau benar, atau kasih masukan lah, seperti itu ya.
3: Baiklah, bahasanya kita perhalus menjadi silakan untuk yang mau ingin memberikan masukan gitu ya. Oke Mbak Dian, baiklah. Silakan di 646521 dan juga di 0818-0205-6000 Anda bisa menelpon kami di sini, Halo RRI. Nanti kita akan tampung pertanyaan Anda, masukan Anda. Nanti sebisanya kita juga akan menghubungi narasumber yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semuanya.
2: Nge sila ina ama sebutan jarit si dene sang-sang no Fatma nge banyak kalau
3: sang ketumbah jinten.
2: Sang ketumbah jinten. Bisa dijadikan lagu salsa gitu Fat ya. Dan jangan lupa juga kita ditemani di sini ada pengarah acara juga sekaligus gatekeeper kita ada Rian Muhdar. Kemudian di multimedia ada operator kita juga ada Bung Yosi Fatma ya.
3: Iya, jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami berikan kesempatan karena waktu kita masih lama ya untuk bisa menampung aspirasi Anda dan juga masukan-masukan Anda. Iya, jadi nggak boleh bilang kritikan atau keluhan ya Mbak Dian. ini bahasanya Mbak Dian maunya masukan, jadi jangan kritikan gitu. Bahasanya berat banget gitu kan.
2: Jadi kalau tiap hari mendengar keluhan juga kita seperti apa ya Fatia? Kayak, aduh,
3: nggak ada progres gitu ya dari pemerintah.
2: Kok hidup nih ngeluh terus sih?
3: Asik.
2: Oke.
3: Silakan mungkin ada yang dari apa namanya pengalaman Anda di sebuah wilayah menemukan sesuatu yang kurang berkenan di hati. Artinya melalui apa namanya melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang serk gitu, boleh langsung saja menghubungi kami di 0818-0205-6000 dan juga di 646521.
2: Kalau kemarin itu masih banyak permasalahan tentang LPG Fatma ya. Kemudian masih tentang yang desil-desil itu.
3: Desil. Desil. Jangan sampai salah ngomong.
2: Aran aja dengan sasa desil-desil. Ikut ya. Oh, desil ya berarti.
3: Desil.
2: Ya, dan itu masih juga menjadi permasalahan buat masyarakat. Ada yang mengatakan kecewa nih, kok saya yang lebih merasa tidak mampu begitu ya. Kok dapatnya sedikit daripada misalnya tetangganya dia lihat ini pakai gelang yang sederet begitu ya Fatma, pakai motor rumahnya bagus tuh kok dapat banyak.
3: Iya, nah, jadi memang ada kriteria, ada indikator untuk menentukan desil 1 sampai desil 5 biasanya yang mendapatkan bantuan itu. Nah, tetapi kan ada juga kemarin waktu kita wawancarai narasumber yang dari Lombok Timur kalau tidak salah itu mengatakan bahwa untuk warga yang masuk ke dalam desil 6 yang seharusnya berada di desil 5 misalnya tapi dimasukkan di desil 6 itu juga ada kesempatan untuk direvisi.
2: Oh gitu. Jadi itu apakah kesalahan data atau gimana nih kalau informasi yang kemarin Fatma pernah saya dengar beritanya kalau tidak.
3: Iya, jadi memang di sana itu kan untuk menentukan desil itu ada keputusan masyarakat, ada rapat rapat.
2: Ya. Itu bukan karena datanya atau gimana ya?
3: Rapat dulu, melalui rapat dulu. Rapat itu mengajukan data, mengajukan data ke dinas sosial langsung mengajukan ke pusat ya.
2: Oh, gitu.
3: Dengan data-data yang memang ada indikatornya. Jadi ada indikator-indikator yang dipenuhi.
2: Iya, nanti perjelas lagi ya Fatma ya, jangan sampai ini ternyata bisa ya kita rapat-rapat dulu gitu kan anggapannya. Tapi ini ada penelpon dulu ya,
3: Muskal
2: kita terima.
3: Namanya.
2: Oh iya, oke. Okay. Iya, Assalamualaikum. Halo RRI, dengan Bapak siapa?
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja Yati, silakan Bu Haja.
0: Apa kabar?
3: Baik Bu Haja.
2: Alhamdulillah.
0: Mau tanya perkembangan dampak dari peristiwa di Teluk sana.
2: Teluk.
0: Di Teluk Hormuz.
2: Oh, Teluk.
0: Bagaimana sitkon LPG dan bahan-bahan bakar lainnya?
3: Iya.
0: Apakah LPG sudah diganti dengan yang lain? Kemudian juga bensin dan lain-lain juga harganya bagaimana?
2: Iya, oke. Okay. Berarti
0: ya.
2: Bu Haja Yati, mohon maaf. Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Bu Haja Yati.
0: Iya.
2: Iya. Bu Haja Yati apa merasakan dampaknya begitu? Iya. Ada keluhan atau gimana?
0: Ya, maksudnya sekarang ini apakah sudah ada perubahan penggunaan LPG jadi apa atau masih tetap?
2: Oh, gitu.
0: Kemudian harganya juga bagaimana? Juga bahan bakar bensin dan lain-lainnya apakah masih tetap dan juga harganya bagaimana?
2: Oh iya, oke.
0: Okay, baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya nih.
3: Ingin mengetahui perkembangan di Teluk.
2: Janganlah. Serem banget ya Fatma
3: ya,
2: ngajak kita ke ini.
3: Teluk apa namanya? Hormuz ya?
2: Iya, maksudnya gimana sih, apakah sekarang LPG itu udah mau berubah kayak gitu-gitu harganya?
3: Iya, betul
2: ini
3: sekali.
2: Ini mungkin masih dampaknya itu
3: dampak,
2: ke Bu Yati
3: ya, dampak geopolitik
2: lain.
3: Ya.
2: Geopolitik ini memang. Tadi juga di opini publik, oh iya ada Mas Arjun. Oke.
3: Kita terima dulu penelpon.
2: Ya,
3: halo.
2: Penelpon dulu ada Pak Arjun. Pak Arjun, halo. Silahkan di KLU. Oke, okay, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
4: Mbak Fatma.
3: Ya, alhamdulillah baik, Pak.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Yang ingin saya tanyakan pagi ini, karena kemarin dan hari Senin saya tidak mengikuti acara ini ya. Yang ingin saya tanyakan bahwa beberapa minggu yang lalu saya telah sampaikan keluhan saya, yaitu dua macam. Yang satu sudah dijawab, sedangkan yang satu masalah RPG itu yang belum dijawab, Mbak. Mohon kiranya.
2: Yang mana itu Pak Arjun, boleh diperjelas lagi?
4: RTG yang belum dijawab.
2: Oh, RTG. Oke, nanti Bung Rian.
3: RTG.
4: Tahun lalu akan dilaksanakan pada Agustus tahun lalu, tapi sampai saat ini belum ada kabarnya.
2: Rumah tahan gempa itu ternyata masih belum direalisasi ya Pak Arjun?
4: Belum.
2: Sedangkan
4: keluhan saya yang pertama sudah dijawab itu Mbak.
3: Oh, yang LPG udah jawab. Oke. Oke.
4: Mudah-mudahan informasi ini segera disampaikan kepada masyarakat.
2: Iya, iya, insya Allah.
4: Mohon tim Alo RMI untuk menyampaikan keluhan kami. Kalau kemarin kan narasumbernya itu dari DPRD Lombok Utara ya.
3: Iya.
4: Kalau bisa, ini usul saya. Kalau memang sulit mendapatkan informasi dari dinas-dinas, mohon kiranya narasumber itu kalau bisa dari DPRD, kabupaten maupun provinsi yang berasal dari Lombok Utara.
2: Oke, baik.
4: Informasi
2: baik
4: dari saya.
3: Ya.
4: Terima kasih Mbak Dian, Mbak Fatma.
3: Iya, terima kasih juga.
2: Sama-sama.
3: Selamat pagi Pak Arjun di Kabupaten Lombok Utara. Oke.
4: Dan kebenaran demi keadilan.
3: Iya.
4: Wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Terus sampaikan kebenaran dan keadilan. Gitu
2: iya,
3: ya?
2: Insyaallah ya. Oke. Okay. Ini kita nanti pengarah acara sekaligus gatekeeper Rian Mudar. Semoga bisa mencoba nanti ya untuk kita terkonek.
3: Untuk mungkin BPBD ya, BPBD Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Utara untuk rumah tahan gempa. Bagaimana progresnya? Apakah sudah ada apa ya namanya realisasi yang lebih baik ini lagi begitu.
2: Udah lama sekali berarti 2018. Fatma ya, 2018 sekarang 2026. Mm-hmm. Hampir 8 tahun.
3: Ya.
2: Fatma ya.
3: Ya mudah-mudahan lah ya, semuanya bisa teratasi, okay. Semuanya bisa berjalan dengan harapan bersama.
2: Harapan bersama. Insya Allah ya nanti diusahakan Pak Arjun untuk kita coba terkoneksi. Tapi kita jeda dulu Fatma ya.
3: Iya dan pendengar nanti kita setelah jeda ini masih terus mengundang Anda di 646521 dan juga di 0818-02056000. Anda tentunya kami masih berikan kesempatan untuk bisa menggunakan dua line telepon yang sudah kami siapkan tersebut. Berikan masukan, berikan aspirasi Anda begitu ya. Benar untuk sekali, kita nantinya semoga bisa terhubung dengan narasumber yang berkompeten untuk menjawab keluhan-keluhan Anda tersebut.
2: Baik, baik.
3: Kita akan jeda kembali di Halo RRI.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama di Halo RRI. Sida selapu endah ya. Pokok bahasa rambutan terjawab ya. Karena kemarin tuh ada yang ngomong juga, Fatma ya.
2: Ya, betul sekali.
1: Kalau bisa sapa-sapa dong kita juga dengan bahasa kita, bahasa ibu gitu kan, Fatma ya.
2: Betul.
1: Oke. Baik, ada Pak Jaya di KLU, kita coba angkat dulu teleponnya. Pak Jaya, silakan.
3: Nah. Selamat pagi.
2: Agak jauh dari radio monitor mungkin, Pak, sehingga tidak storing ini.
3: Iya, udah.
2: Oke, terima kasih, Pak. Atau di off-kan dulu monitornya, Pak Jaya?
3: Ya, sudah. Anu.
2: Pak Jaya, nggih, sila Pak Jaya.
3: Masih agak ngong-ngong suaranya.
2: Nggih,
3: ya?
2: masih Pak.
1: Dimatikan aja volume radionya, jangan di on kan Pak Jaya.
2: Nanti dengarnya langsung dari volume ya. Teleponnya aja.
1: Benar.
3: Oke deh.
1: Sudah?
4: Sudah.
1: Oke.
3: Halo.
1: Ya,
3: halo.
2: Ya, silakan.
3: Baik. Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Salam sejahtera untuk kita semua gitu.
1: Iya, Pak.
3: Jadi
1: Jaya,
3: begini, biasanya Mbak, kebiasaan saya yang pertama biasanya gas itu masih aja langka di KLU ini ya. Itu.
1: Yeah.
3: Itu yang pertama dulu. Mungkin ada pihak terkait bisa menjelaskan. Mm-hmm. Kalau memang dinaikkan harga gas itu ya naikkan sekali, jangan dilangkain seperti ini. Mm-hmm. Karena kita masyarakat sangat butuh dengan gas begitu. Itu yang pertama ya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, yang kedua, mudah-mudahan saya bisa dibantu ini. Nah, kaitan dengan BBM begitu ya. Kalau saya beli Pertalite,
1: mm-hmm,
3: kan disubsidi sama pemerintah ya?
2: Iya.
3: Iya.
2: Iya, betul. Kalau
3: dibandingkan dengan harga Pertamax, setelah saya kurangi dia begitu, Pertalite itu dikurangi dengan subsidi yang dibantu oleh pemerintah, ditambah dia kan dibandingkan dengan harga Pertamax, masih lebih murah Pertamax-nya dibanding dengan Pertalite. Sedangkan kalau kita jujur aja lah begitu kan, Pertamax itu lebih unggul daripada Pertalite. Tapi kok setelah saya kurangi begitu dianunya, kok kita katanya disubsidi sama pemerintah dibandingkan dengan harga Pertamax, kok lebih murah harga Pertamax begitu anuan saya.
1: Baik.
3: Mungkin ada pihak terkait Mbak yang bisa membantu saya untuk menjelaskan dengan ini.
1: Baik.
3: Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Baik. Terima kasih. Pagi juga.
1: Ya, Fatma, ini Pak Jaya sepertinya sampai menghitung begitu ya,
2: ya,
1: berapa yang dia keluarkan.
2: Betul sekali.
1: Pak Jaya, coba nanti kita akan terkoneksi ya.
2: Ya, kan? Mudah-mudahan ya, nanti bisa terkoneksi dengan narasumber yang akan.
1: Di 646521 ada siapa? Silahkan. Kita akan coba
2: berikan kesempatan
1: juga,
2: ya, untuk yang ingin menghubungi kami di dua line telepon yang sudah kami siapkan di 0818-02056000 dan juga di 646521. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Sudah ada yang terhubung dengan Pak Rahim. Silakan Pak Rahim, di mana Pak Rahim?
1: KLU juga Pak Rahim.
2: Wow,
1: ya,
2: ini banyak ya pendengar kita dari KLU. Alhamdulillah, hirabil alamin ya. Mudah-mudahan tidak ada keluhan banyak gitu ya. Iya, Pak Rahim, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahim.
5: Yang hanya nyampaikan rasa syukur dan terima kasih di Pak Selaku Penyiar Searah LRRI. Yang setengahnya pakai bahasa lokal, itu saya sangat setuju. Jadi ini saya pribadi ini setuju dengan ucapan-ucapan yang pakai bahasa lokal itu, supaya bahasa lokal kita ini tidak punah gitu. Jadi mungkin itu saja informasi dari
2: kita,
5: supaya bahasanya, ya saya senang dicampur-campur itu pakai bahasa Sasak itu, saya senang gitu.
2: Oke, terima kasih Pak Rahim.
5: Sekadar itu.
2: Matur tampiasih.
5: Siang juga ngaturang matur tampil.
2: Oke.
5: Okay. Kelompok kami searah LRRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahim, Gesila Pendok Tepi Rengan RRI Mataram ya. Nah, di iya. Kalau untuk RRI Net itu di RRI Digital, Digital itu ada RRI Mataram Official. Iya, kalau sekali. Mau misalnya Mendok ya atau menonton. Gitu. Nah, kalau mendengar di RRI Mataram,
1: Pirengan. Kalau saya bahasa saya itu, saya kan orang Sasak juga nih, Fatma. Mantu, sila mantu.
2: Ya, mantu. Kalau itu mantu masih
1: mantap, masih ya, ini ya.
2: Masih ya. Kalau mendok itu agak ini ya.
1: Iya, emang
2: mendok Pirengan itu mendengar.
1: Iya, benar. Itu agak yang lebih halus seperti lebih itu halus. Ya.
2: Oke. Ya, kalau boleh nyanyi lagu apa? Lagu
1: Sasak juga.
2: Baik, silakan pendengar di 465-21 dan juga di 0818-02-056-000. Kita berikan kesempatan untuk semuanya bebas dari ujung Pulau Sumbawa hingga ke Lombok Utara, Lombok ya,
1: Sumbawa, Dompu, Bima. Pokoknya Sasambo lah.
2: Ya, sama silakan.
1: Sasak sama Wambujo. Ya.
2: Silakan, kita berikan kesempatan seluas-luasnya. Ya, insyaallah nanti kita akan berupaya untuk menghubungi narasumber yang berkompeten untuk menjawab semua aspirasi Anda, masukan-masukan Anda. Pastinya kita berupaya sekali seperti sekarang ini kita juga terus menghubungi narasumber ya. Semoga bisa terhubung dan membersamai kita dan juga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari warga masyarakat. Karena memang untuk di Halo RRI ini setiap penelpon kita mungkin lebih mengimbau agar menyampaikannya dengan sopan dan kemudian juga untuk lebih spesifik. Ya, misalnya di KLU di kawasan mana, di jalan apa, sehingga misalnya nih kalau ada keluhan-keluhan pelayanan publik di puskesmas mana posisinya atau misalnya aksesibilitasnya atau keluhan jalan misalnya yang kurang berkenan itu posisinya di mana, ataukah mungkin ada tumpukan sampah. Nah, itu posisi-posisinya lebih spesifik disampaikan sehingga nanti kita juga bisa mungkin tidak hanya kepala dinasnya, bisa kita hubungi kepala desanya gitu ya.
1: Benar sekali.
2: Ya, jadi aparat-aparat yang bisa kita hubungi gitu.
1: Pokoknya yang bisa menjembatani begitu ya permasalahan Anda. Yeah. Dan ini tadi kita Pak Jaya itu masih yang katanya LPG, dia menghitung nih, katanya kan Pertalite itu lebih murah begitu harganya ya Fatma dibanding Pertamax. Tapi setelah dikalkulasikan, wah ternyata dihitung dengan detail ya sama Pak Jaya, itu ternyata jatuhnya kalau dia beli Pertalite itu kok mahal gitu. Oke, coba nanti siapa nih kira-kira yang bisa memberikan penjelasan kata Pak Jaya. Karena kalau memang sudah seperti itu aturannya dan dia dijelaskan, mungkin Pak Jaya bisa nerimo gitu.
2: Ya, biasanya sih juga memang di SPBU itu Dinas Perdagangan juga melakukan tera ulang. Tera ulang itu artinya mengukur akurasi timbangan dari dari
1: di
2: mesin itu.
1: Pertamina itu sendiri berarti ya
2: di SPBU.
1: SPBU
2: Ya, dia biasanya itu ada program pengecekan tera ulang istilahnya. Jadi inilah yang kadang misalnya nih ada hoax gitu. Kalau SPBU ini sering begini, sering begitu misalnya nih. Nah, itu nanti biasanya nanti akan ada pengukuran lagi. Sama
1: lagi,
2: kayak
1: yang
2: di pasar begitu. Untuk timbangan-timbangan kan juga
1: diukur ya.
2: Dipastikan agar tidak
1: mengurangi
2: ya.
1: Paling tidak mengurangi timbangan itu.
2: Ya, betul.
1: Ya, okay. Nah, itu tadi kita lupa bertanya maksudnya ke Pak Jaya tuh di mana biasanya membeli
2: SPBU mana gitu. Jadi, karena kan tidak boleh kita mengeneralisir juga
1: ya, benar di SPBU mana, siapa tahu nanti dari Dinas Perdagangan juga bisa langsung
2: melakukan tera ulang
1: itu. Oke, Pak Jaya bolehlah nanti memberi kembali
2: di KLU-nya di sebelah mana
1: ya, gitu ya. Terus SPBU apa namanya, sebelah mana, alamatnya lengkap Pak Jaya nggih, biar
2: tapi mungkin
1: nanti
2: bisa dijapri aja kali ya nanti ya.
1: Boleh ke WhatsApp. Iya benar, WhatsApp-nya 01 081 8020 di kolom chat silakan.
2: Iya, di kolom chat bisa ya di 0818-0205-6000 ya. Kalau Anda yang ingin menelpon di 0370-646-521. Nah, okay. Kalau sekarang juga ini yang masih menjadi apa namanya yang
1: permasalahan?
2: Bukan, menjadi mungkin bukan permasalahan kali ya, menjadi sorotan warga masyarakat, okay. Itu adalah jelang Idul Adha, bagaimana kesehatan hewan yang tentunya perlu menjadi pengawasan juga dari apa namanya dari pemerintah ya, sehingga kita yang membeli hewan ternak atau apa namanya daging.
1: hewan kurban ini benar
2: bisa nggak ragu-ragu gitu,
1: iya.
2: Walaupun misalnya kayak kemarin waktu kami mewawancarai dinas pertanian ya, bagian peternakan juga mengatakan bahwa sebenarnya untuk memilih hewan kurban itu sangat sederhana sekali, hanya melihat dari kondisi fisik, misalnya dia tidak pincang, tidak belekan, tidak ileran, ya, seperti itu secara spesifik.
1: Secara fisiknya nih Fatma ya, tapi ternyata harus lebih
2: detail lagi. Ya, okay. Karena sakit mata, sakit matanya karena apa lagi kan iya. Banyak.
1: Oke, ini harus bersama dokter hewan dong berarti.
2: Ya betul sekali.
1: Diceknya maksudnya.
2: Jadi ini yang kemarin juga banyak permintaan dari masyarakat agar dari pemerintah turun untuk memastikan, karena sekarang mulai terbentuk nih, mulai bangun dibangun di lapak-lapak.
1: Benar
2: hewan
1: sekali.
2: Kurban ya.
1: Iya. Dan memang kita juga ingatkan nih kalau misalnya masyarakat juga menemukan ada lapak-lapak yang memang tidak pada tempatnya, itu sepertinya boleh juga dia itu boleh laporan gitu Fatia ke misalnya di Kota Mataram sekarang kan lapak-lapak kadang tempat apa sih trotoar pejalan kaki itu digunakan untuk menaruh itu
2: hewan kurbannya
1: ya. Itu kan di Kota Mataram nih
2: ada aturannya,
1: ada aturannya kan ya.
2: Jadi tidak boleh untuk apa menggunakan akses
1: pejalan
2: kaki atau aksesibilitas masyarakat. Aktivitas masyarakat dengan sampai terganggu dengan adanya itu gitu.
1: Okay.
2: Itu pastinya nanti juga akan dicek juga oleh Satpol PP Kota Mataram untuk memastikan bahwa aksesibilitas aktivitas masyarakat ini bisa tetap aman.
1: Oh ya, Fatma, kalau berbicara tentang LPG nih ada informasi saya langsung dari rri.co.id bisa juga menjadi inspirasi ya. Dan ini sebenarnya dari Sampang resmi, jauh juga sebenarnya dari wilayah Sampang itu ada juga ya, di daerah lain ternyata menerbitkan hampir sama sih permasalahan, bukan di NTB saja ya. Ini di daerah Sampang juga larangan penggunaan LPG tabung 3 kg bersubsidi bagi sejumlah kalangan masyarakat dan pelaku usaha.
2: Ya, nah, memang di Kota Mataram juga seperti itu Mbak Dian, dari wawancara kami kemarin juga dari Dinas Perdagangan, tim TPID juga yang melakukan rapat koordinasi bahwa sebenarnya bahwa LPG itu tidak langka.
1: Iya.
2: Stoknya tapi semuanya, kuotanya itu sudah ada, tetapi adanya panik buying. Pertama karena sekarang ini digunakan oleh masyarakat yang apa namanya, yang mampu begitu, seharusnya
1: tidak membeli ya.
2: Gas itu kan gas LPG 3 gram itu
1: 3
2: kilogram itu merupakan subsidi ya. Jadi itu memang untuk warga yang tidak mampu atau kurang mampu.
1: Tapi Fatma, faktanya memang ini ada juga diinformasikan yang menggunakan tuh nanti ada kelompok pelaku usaha ini dilarang ketat ya.
2: Ya nanti di pangkalan biasanya
1: hotel,
2: enggak boleh memang yang kayak itu enggak boleh. Jadi biasanya di pangkalan itu menggunakan KTP kan.
1: Iya,
2: seharusnya
1: iya.
2: Seperti itu. Nah, sehingga sekarang ini kalau untuk di Kota Mataram untuk pengecer itu dibatasi 10% sekarang. Untuk apa namanya? Gas LPG 3 kg untuk pengecer. Jadi misalnya di pengecer itu punya tabung 25, paling yang dikasih cuma 10 tabung gitu untuk pengecer, karena kita disarankan untuk membeli di pangkalan. Kalau di pangkalan lebih ketat, jadi kita harus pakai KTP gitu.
1: Karena tadi Pak Jaya juga masih mengeluhkan katanya gas yang memang masih terus langka nih di tempatnya seperti itu. Sabar ya Pak Jaya.
2: Ya, mudah-mudahan kalau kami sih yang kemarin wawancarai untuk di kawasan Kota Mataram sih Miawe yang waktu itu di asisten satu yang juga ikut di Satgas Pangan mengatakan bahwa stok sebenarnya kalau untuk di Kota Mataram itu aman. Akan tetapi memang saat ini adanya panic buying, terus kemudian juga ada yang membeli yang seharusnya tidak membeli, tidak menggunakan gas LPG 3 kg tapi menggunakan LPG 3 kg. Dan sekarang kemarin juga Pertamina juga sudah program untuk mengganti tabung ya untuk ASN, pegawai negeri itu tidak boleh menggunakan gas 3 kg. Jadi diganti pakai gas pink
1: ya. Ya. Itu kalau gas pink itu boleh diinformasikan tuh kira-kira berapa harga tabungnya nih biar nanti masyarakat yang mau beli gitu. Oke, okay, ya. Jadi, nanti boleh di maksudnya boleh dicek gitu. Ya, maksudnya boleh diperbandingkan nih harga apa yang gas 3 kg begitu Fatma ya. Mana sih yang lebih awet digunakan juga gitu ya. Lebih ngirit ya meskipun harganya lebih mahal. Misalnya nih kalau pilih yang gas melon merah itu misalnya untuk ibu rumah tangga bisa pakai 2 bulan atau 1 bulan ya. Apalagi yang jarang masak gitu kan.
2: Kalau untuk dapur MBG itu tidak boleh menggunakan
1: Sama sekali ya, tidak dibolehkan.
2: 3 kg tidak boleh ya. Harus pakai minimal pakai gas tabung biru.
1: Oh, tabung biru.
2: Iya, yang besar.
1: Iya, iyalah. MBG itu kan MBG kan besar ininya ya.
2: Nah, itu tidak boleh.
1: Iya. Masaknya.
2: Itu juga memang ketentuan yang harus dipenuhi oleh dapur MBG.
1: Baik.
2: Dan sudah disepakati oleh SPPG-nya enggak boleh.
1: Tidak boleh ya.
2: Jadi tidak berdampak.
1: Iya. Berarti Fatma, ya semua keluhan-keluhan yang tadi itu insya Allah kita tampung dulu ya. Karena untuk saat ini nampaknya memang sudah berusaha nih tim Halo RRI, PH sekaligus gatekeeper untuk menghubungi yang bisa menjembatani. Tapi ternyata
2: mungkin masih karena ada kegiatan ya.
1: Kegiatan-kegiatan yang lain.
2: Betul, okay. Karena mungkin masih ya. Tadi ada rapat ya sehingga belum bisa terhubung pagi
1: ya,
2: hari.
1: Apalagi
2: ini.
1: Persiapan besok kan udah libur ya Fatma. Kamis, ya, Jumat, Sabtu,
2: sibuk
1: Minggu
2: sekali pastinya.
1: Ya Allah, ini hari dimana berarti semua harus dikelarkan hari ini.
2: Betul sekali.
1: Iya, karena kan besok libur panjang
2: ya.
1: Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selamat berlibur ya Fatma.
2: Tidak, tetap liputan kita.
1: Oh gitu ya.
2: Jadi tetap setor berita.
1: Buat yang liburan maksudnya selamat berlibur.
2: Selamat berlibur
1: ya. Oke, baik. Kita tuntaskan Halo RRI untuk hari ini Fatma. Jangan lewatkan Senin, Selasa, Rabu yang akan datang. Halo RRI hadir untuk Anda. Saya Dian Mustafa.
2: Dan saya Fatmawati. Pamit undur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Demikian, telah kita ikuti bersama program Halo RRI. Hanya di Pro 1.
4: Judi online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital saat ini. Namun di balik kemudahannya, terdapat bahaya yang serius yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa bahaya judi online yang perlu diwaspadai. Ketergantungan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah ketergantungan. Sensasi kemenangan dan kekalahan yang cepat dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit untuk keluar. Kerusakan keuangan. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, kekalahan yang beruntun, dan taruhan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan. Gangguan mental dan emosional. Kegagalan dalam judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah mental dan emosional lainnya. Tekanan psikologis yang timbul dari kekalahan dan tekanan finansial dapat merusak kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, resiko kehilangan kontrol. Berjudi online dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas keputusan dan tindakan mereka. Dorongan untuk berjudi tanpa memperhitungkan konsekuensinya dapat membahayakan stabilitas hidup dan hubungan sosial seseorang. Masalah hukum. Terlibat dalam judi online dapat menempatkan seseorang dalam masalah hukum yang serius. Pelanggaran undang-undang terkait penjudian online dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Untuk menghindari bahaya judi online,
6: Penting bagi individu untuk menggali tanda-tanda kecanduan judi, membatasi waktu dan uang yang dihabiskan untuk berjudi, mencari bantuan jika merasa kesulitan mengendalikan kebiasaan berjudi, dan memprioritaskan kesehatan mental dan keuangan mereka. Kesadaran akan bahaya judi online dan langkah-langkah pencegahan yang diambil dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari resiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan judi online.

0: menjadi bagian dari penguatan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah terpencil yang sulit dijangkau layanan pangan dan gizi. Menurutnya, dapur modular dirancang khusus untuk wilayah dengan jumlah penerima manfaat relatif kecil dan akses geografis yang sulit, berbeda dengan dapur reguler di kawasan perkotaan. SPPG modular memiliki kapasitas lebih kecil dan lebih fleksibel. Ia mengatakan kategori wilayah terpencil ditetapkan untuk daerah yang membutuhkan waktu tempuh lebih dari 30 menit dari pusat layanan terdekat. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Ya, dan pendengar Lintas Informasi tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini yang sudah mengawal Anda sejak pagi sampai saat ini. Dan nanti ada Putri Mentari yang akan menemani Anda melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Indonesia. Halo Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya, selamat pagi menjelang siang ya pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali hari ini pendengar untuk menggantikan rekan saya Dian Mustafa yang sudah menemani Anda untuk merangkai NTB pagi. Dan pendengar, saya akan menemani Anda sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah untuk merangkai NTB siang.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Ya, pendengar, saat ini kita mau berbincang tentang hal yang saat ini agak bahaya ya, bukan agak, tapi bahaya banget ini, penggunaan narkoba. Pendengar, narkoba hingga saat ini masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama generasi muda tentunya. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan ya, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan juga lingkungan sosial kita. Banyak pengguna narkoba yang awalnya mungkin hanya ada rasa penasaran, mulai mengajak teman atau ingin mencoba sesuatu yang dianggap modern dan juga menyenangkan. Namun ternyata pendengar tanpa disadari, sekali mencoba bisa membuka jalan menuju ketergantungan.

0: aku banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, penyalahgunaan narkoba tentu saja dapat menimbulkan berbagai dampak serius bagi kesehatan fisik ya. Selain fisik, tentu saja kena mental kita juga pendengar. Kira-kira apa aja sih efek sampingnya pada kesehatan? Yang pertama ada kerusakan otak dan juga gangguan daya ingat. Penggunaan narkoba dapat mengalami sulit konsentrasi, menurunnya kemampuan berpikir, hingga gangguan mental. Yang kedua ada gangguan jantung dan pernafasan. Narkoba bisa menyebabkan detak jantung yang tidak normal, tekanan darah tinggi, sesak nafas, bahkan gagal jantung. Dan yang ketiga pendengar ada kerusakan hati dan ginjal. Zat berbahaya dalam narkoba dapat merusak organ tubuh yang berfungsi untuk menyaring racun. Dan ada juga efek samping lainnya, tapi setelah yang satu ini.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, pendengar, tadi kita berbicara tentang efek samping penggunaan narkoba ya. Dan sudah ada 3 poin yang sudah saya bagikan. Selanjutnya ada gangguan mental dan juga emosional. Selain itu ada juga penurunan daya tahan tubuh dan ketergantungan atau kecanduan. Dan pendengar, untuk penggunaan narkoba ini tentu saja ada cara penyembuhan dan penanganannya ya. Penyembuhan penggunaan narkoba memerlukan dukungan medis tentunya, keluarga dan juga lingkungan sekitar. Dan beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain rehabilitasi. Penggunaan pengguna menjalani perawatan untuk membersihkan zat narkoba dari tubuh di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Yang kedua ada konseling dan juga terapi psikologis. Dilakukan untuk membantu pemulihan mental, mengendalikan emosi, dan juga mencegah keinginan menggunakan narkoba kembali. Dan salah satu yang paling penting adalah dukungan keluarga, pendengar. Perhatian dan dukungan keluarga sangat penting agar proses pemulihan berjalan dengan baik. Dan saat ada dukungan keluarga, tentu saja ada dukungan untuk mengikuti kegiatan positif. Mantan pengguna narkoba dianjurkan aktif dalam olahraga, pendidikan, keterampilan, atau bisa juga kegiatan sosial agar fokus pada hal yang bermanfaat. Pesan penting untuk kita semua pendengar, mencegah selalu lebih baik ya daripada mengobati. Katakan tidak pada narkoba demi kesehatan dan masa depan yang lebih baik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB membongkar kelompokan pencurian sepeda motor dengan modus perkenalan lewat Facebook. Dua terduga pelaku ditangkap setelah diduga beraksi di 8 lokasi berbeda di Pulau Lombok. Kabak Sudit 3 Jarantas Direktriskrum Polda NTB Jatur Erwin Setiawan mengatakan, kasus ini terungkap setelah adanya laporan kehilangan sepeda motor di kawasan Gomong, Kota Mataram. Korban diketahui lebih dulu berkenalan dengan pelaku perempuan melalui media sosial. Saat ini kedua tersangka pelaku diamankan di Treskrimum Polda NTB untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Para tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dan pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar Persatuan Informasi dan Inspirasi, Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram mengkonfirmasi penemuan sabu saat mengungkap kasus curanmor atau curian motor ya di Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada hari Senin kemarin tanggal 11 Mei 2026. Sabu sebanyak satu poket tersebut diamankan saat menggeledah tersangka. Dan Kepala Satreskrim Polresta Mataram AKP Imade Dharma YP saat dikonfirmasi mengatakan bahwa benar menemukan satu buah klip yang diduga berisi sabu saat mengamankan terduga pelaku. Dharma melanjutkan pihaknya akan bekerja sama dengan Satres Narkoba Polresta Mataram terkait penemuan sabu tersebut. Dan satuan tersebut belibet pendengar. Satuan tersebut yang akan menguji bungkusan tersebut termasuk melakukan tes urin terhadap pelaku. Sebelumnya pendengar, tim Opsnal Satreskrim mengamankan pria berinisial AJ berumur 34 tahun Senin sore. AJ diduga mencuri motor tetangganya sendiri di Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Agak aneh ya, kok mencuri tetangga sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya, pendengar Pos Satukan Informasi dan Inspirasi, pernah nggak sih pendengar itu punya satu hari yang sampai sekarang masih terus diingat? Mungkin hari ketika semuanya terasa begitu indah, sederhana, tapi membekas di hati. Bisa jadi tentang pertemuan dengan seseorang, atau mungkin momen bersama keluarga, sahabat, atau bahkan mimpi yang lama ditunggu yang akhirnya terwujud. Nah, pendengar, lewat lagu Paling Bahagia ini, Devano dan Endra mencoba menggambarkan perasaan itu, pendengar, tentang sebuah momen yang terasa hangat, penuh cinta dan begitu berarti sampai rasanya ingin diulang terus. Liriknya membawa pendengar masuk ke dalam kenangan manis yang mungkin pernah mereka alami sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kami informasikan di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti warta berita dinamika olahraga yang akan kita relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorlot pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan, seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: That's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif

0: Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu, dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang, saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Sepak bola timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen
4: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita cukupkan untuk mengikuti dinamika olahraga hari ini. Karena waktu menunjukkan pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, Perfiliman Indonesia kembali menghadirkan kisah drama keluarga yang tentu saja menyentuh lewat film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Film ini pendengar produksi dari Raffi Films ya, yang bekerja sama dengan Screen Free Film dan juga Fortera Studio, yang dimana disutradarai oleh Kun Agus. Film ini mengangkat kisah hangat tentang arti kehilangan, kenangan, dan pentingnya mempertahankan orang yang paling berharga dalam hidup. Dari nuansa poster yang menampilkan kebersamaan keluarga, film ini tampaknya akan membawa penonton pada perjalanan yang emosional dan penuh nostalgia. Cerita film ini pendengar berfokus pada dinamika sebuah keluarga yang dihadapkan pada ujian kehidupan, di mana kenangan masa lalu menjadi pengikat yang menguatkan mereka. Dan pesan yang ingin disampaikan terasa sederhana namun mendalam, bahwa dalam hidup banyak hal yang bisa pergi, tetapi kehadiran orang tersayang adalah hal yang tak akan tergantikan.

Trivia Piala Dunia 2026. Ini dia fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan cuma sekedar digelar di satu atau dua negara, tapi tiga negara sekaligus. Ini benar-benar jadi panggung kolosal lintas benua. Selain itu, ada perubahan format yang masif. Kalau biasanya kita terbiasa dengan 32 tim, tahun ini pesertanya bertambah jadi 48 negara. Artinya, bakal lebih banyak lagi wajah baru, lebih banyak tim dari Asia, Afrika, dan CONCACAF yang bakal memberikan kejutan di lapangan. Dengan jumlah peserta yang membludak, durasi turnamen pun otomatis jadi yang terpanjang dalam sejarah, yakni hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Tapi ada sisi emosional yang juga menarik. Piala Dunia 2026 ini diprediksi jadi tarian terakhir bagi beberapa legenda hidup sepak bola. Nama besar seperti Luka Modric dan Neymar, serta kemungkinan terakhir bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jika mereka tampil, akan menjadi momen yang pastinya menguras emosi kita semua. Melihat mereka beraksi untuk terakhir kalinya di panggung tertinggi, tentu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bukan cuma soal pemain, teknologinya pun naik kelas. Di tahun 2026 ini, VAR yang digunakan adalah generasi terbaru dengan sistem semi-automated offside. Ini teknologi yang jauh lebih akurat buat meminimalisir drama keputusan wasit yang sering kali jadi perdebatan panas. Dan buat Anda yang mungkin baru mau mulai suka bola, tenang saja. Piala Dunia kali ini juga akan banyak memberikan edukasi istilah-istilah di lapangan. Jadi untuk Anda yang masih bingung, apa itu offside, bagaimana cara kerja pressing, atau kapan waktu yang tepat untuk melakukan sliding tackle, semua akan dijelaskan dengan menarik. Nonton bola jadi makin seru dan pastinya lebih paham taktik. Itu dia beberapa fakta unik yang akan membuat Piala Dunia 2026 menjadi sejarah yang wajib kita saksikan. Kira-kira sudah punya jagoan belum? Atau Anda punya tim kuda hitam yang bakal dijagokan?

Ya, pendengar Flow 1, dan karena informasi dan inspirasi, diinformasikan bahwa film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 13 Mei 2026. Artinya hari ini ya pendengar. Untuk Anda yang senang nonton bioskop, mungkin ini salah satu film yang bisa saya rekomendasikan, karena tentu saja film-film yang menceritakan tentang keluarga itu pasti ada rasa yang dalam di hati, ada yang mungkin happy, ada yang sedih, tapi cocok untuk ditonton dulu ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Rabu 13 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal mendorong pengembangan budidaya perikanan sebagai langkah meningkatkan konsumsi ikan dan memperkuat gizi makanan. Wacana pengalihan pembayaran gaji guru P3K paruh waktu ke dana bantuan operasional sekolah menuai sorotan di tengah kondisi fiskal daerah yang dinilai masih lemah. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal mendorong pengembangan budidaya perikanan sebagai langkah meningkatkan konsumsi ikan dan memperkuat gizi masyarakat. Hal itu disampaikan pada saat melantik Ketua dan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Provinsi NTB periode 2026 sampai 2031 di Mataram. Gubernur yang akrab disapa Mik Iqbal mengatakan, potensi budidaya perikanan di NTB sangat besar dan perlu dikembangkan secara bersama-sama oleh pemerintah, Forikan, dan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTB juga tengah menyiapkan peraturan gubernur terkait penguatan sektor pangan dan gizi masyarakat yang direncanakan terbit pada Juli mendatang. Menurut Gubernur, peningkatan konsumsi ikan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan generasi yang sehat dan berkualitas. Ia juga mendorong gerakan makan ikan minimal satu kali dalam seminggu di lingkungan masyarakat dan sekolah. Selain itu, Gubernur meminta adanya inovasi menu berbahan ikan yang sehat, bergizi, terjangkau, dan disukai anak-anak. Sementara itu, Ketua Forikan NTB periode 2026 sampai 2031, Sinta Agatia mengatakan pihaknya akan terus memperkuat edukasi dan kampanye gemar makan ikan di tengah masyarakat. Forikan juga akan mendorong pengembangan olahan ikan yang menarik dan bernilai gizi untuk membantu mengurangi masalah gizi sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, Forikan berharap dapat mewujudkan generasi NTB yang lebih sehat, cerdas, dan unggul. Industri pengolahan kemiri di Kabupaten Lombok Tengah kini mulai menembus pasar ekspor internasional. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Tengah, Baik Yuliana menyebutkan, aktivitas ekspor masih terus berjalan. Namun pelaku usaha mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan produksi akibat minimnya pasokan kemiri dari Lombok Tengah. Selain itu, kondisi cuaca yang mempengaruhi proses produksi hingga distribusi hasil olahan kemiri. Saat ini terdapat sekitar 25 pelaku industri kemiri aktif di Lombok Tengah. Rata-rata masing-masing pelaku usaha mampu memproduksi hingga 1 ton kemiri mentah dalam sepekan. Sehingga untuk menutupi kekurangan bahan baku, para pelaku usaha terpaksa mendatangkan kemiri dari luar daerah seperti Sumbawa, Bima, dan Kabupaten Lombok Utara. Bahkan pengiriman bahan baku dari daerah tersebut, khususnya dari Sumbawa, bisa mencapai 10 hingga 20 ton per hari.
1: Untuk ekspornya tetap berjalan, cuman kemarin kendalanya di bahan baku karena cuaca ekstrim. Di Sumbawa sendiri kan hujan terus menerus.

0: dikembangkan secara optimal. Pemkab Sumbawa terus memacu pembangunan sektor sosial dan ekonomi daerah melalui program Sekolah Rakyat dan Hilirisasi Unggas Terintegrasi. Kedua program tersebut menjadi fokus pembangunan tahun 2026 dan sejalan dengan program strategis nasional. Kepala Baperida Kabupaten Sumbawa, Dedi Herwibowo, mengatakan program Sekolah Rakyat saat ini mulai berjalan dengan memanfaatkan lokasi sementara di SMP 4 Sumbawa. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di kawasan depan Pertamina Badas untuk pembangunan permanen sekolah rakyat. Saat ini pemerintah pusat tinggal melakukan verifikasi lapangan dan penyusunan desain teknis pembangunan. Selain sektor pendidikan, Pemkab Sumbawa juga mempercepat program hilirisasi unggas terintegrasi guna memperkuat ekonomi daerah. Tahap awal proyek ditandai dengan peletakan batu pertama pada 9 Maret lalu dan penandatanganan kerjasama di Jakarta pada 9 April. Pembangunan fisik direncanakan dimulai setelah pencarian anggaran pada Juli mendatang, meliputi pembangunan kandang dan pabrik pakan. Program ini ditargetkan mampu memproduksi hingga 250 ribu DOC atau anak ayam per tahun dan mulai beroperasi pada 2027 sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Sumbawa. Wacana pengalihan pembayaran gaji guru P3K paruh waktu ke dana bantuan operasional sekolah atau BOS menuai sorotan di tengah kondisi fiskal daerah yang masih lemah. Kebijakan tersebut dikhawatirnya akan berdampak langsung terhadap program pembelajaran dan operasional sekolah. Praktisi pendidikan Kabupaten Dompu Ilyas Yasin menilai, rencana tersebut justru memperlihatkan kecenderungan pemerintah daerah melepaskan tanggung jawab pembiayaan tenaga pendidikan. Menurutnya penerimaan P3K paruh waktu sejak awal harusnya tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Karena itu apabila penggajian kemudian dibebankan kepada sekolah melalui dana BOS, maka kondisi tersebut akan semakin memperberat dunia pendidikan.
1: Pembayaran gaji P3K paruh waktu ke sekolah ya, untuk tenaga pendidik itu, nah itu kan menimbulkan problem itu. Seolah-olah pemerintah mau, tetap pemerintah daerah ini mau lepas tanggung jawab gitu kan. Karena seharusnya kan penerimaan P3K paruh waktu beberapa waktu lalu seharusnya kan harus tetap mengacu pada ya kemampuan fiskal daerah gitu.
0: Sementara komponen dana BOS sudah ada peruntukannya, seperti untuk fasilitas dan mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Jika digunakan untuk membayar gaji guru P3K paruh waktu, otomatis akan berpengaruh ke program-program lainnya. Ilyas menegaskan dampak paling nyata nantinya akan dirasakan langsung oleh sekolah dalam menjalankan program pendidikan. Kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan berpotensi tertunda bahkan sulit terlaksana akibat keterbatasan anggaran operasional. Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan silaturahmi dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB. Pertemuan tersebut membahas pemantapan persiapan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB sekaligus rencana peluncuran aplikasi digital MyLPTQ. Ketua Harian Tuan Guru Haji Dr. Haji Sabarudin menyebutkan, koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan kegiatan berjalan lancar tanpa hambatan. Selain persiapan MTQ, LPTQ NTB juga mematangkan peluncuran aplikasi MyLPTQ sebagai bagian dari transformasi digital organisasi. Sementara itu, Kepala Biro Kesra NTB Haji Amir menegaskan, pemerintah Provinsi NTB siap mendukung penuh pelaksanaan MTQ ke-31 yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah pada Juni 2026. Jumlah poin juga disepakati dalam rapat tersebut, di antaranya pelaksanaan doa bersama dan peluncuran aplikasi yang akan dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, melibatkan Forkopimda, OPD, serta Organisasi Masyarakat Islam CNTB. Kegiatan nantinya diawali dengan salat maghrib berjamaah mengusung tema transformasi digital untuk mewujudkan generasi Quraini yang makmur mendunia. Pemerintah Provinsi NTB berharap seluruh rangkaian kegiatan MTQ ke-31 dapat berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi masyarakat. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur kembali mengungkap peredaran narkotika dengan menangkap terduga pelaku saat melintas di jalan Raya Paok.

Potong, Kecamatan Mas Bagi, Kabupaten Lombok Timur. Terduga pelaku berinisial AH diamankan dengan barang bukti paket, diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,68 gram, serta barang bukti lainnya termasuk sepeda motor yang digunakan. AH diduga berperan sebagai kurir yang dikendalikan oleh seorang bandar di wilayah Kecamatan Pringgasele. Pengembangan kasus kemudian dilakukan ke TKP kedua di rumah milik ARK yang berada di Dusun Batu Penyu, Desa Aik Dewa Selatan, Kecamatan Pringgasele. Di lokasi, tim opsional berhasil mengamankan dua pria berisian ARK dan ARF yang menemukan barang bukti kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 3,04 gram, satu wadah berisi diduga ganja seberat bruto 27,96 gram, serta barang bukti lainnya. Kapolres Lombok Timur melalui Kasih Humas Ibtu Lalu Rusmaladi menegaskan, ketiga terduga pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. AH dan ARK dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait dugaan peredaran sabu, sementara ARK juga dipersangkalan pasal terkait kepemilikan ganja. Ditegaskan Lalu Rusmaladi, polisi masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut di wilayah Lombok Timur. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal mendorong pengembangan budidaya perikanan sebagai langkah meningkatkan konsumsi ikan dan memperkuat gizi masyarakat. Wacana pengalihan pembayaran gaji guru P3K paruh waktu ke dana bantuan operasional sekolah menuai sorotan di tengah kondisi fiskal daerah yang dinilai masih lemah. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sin patinama, angka ke depan dia, dicuruh di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Ya, pendengar, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata sushi? Saya tebak salmon. Ya, salmon memang dikenal sebagai salah satu topping sushi paling populer di dunia. Bahkan pendengar, tidak sedikit orang yang menganggap sushi dengan salmon adalah bentuk sushi paling autentik. Namun siapa sangka ikan salmon ternyata bukan bagian asli dari budaya sushi Jepang sejak awal. Dilansir dari fatsecret.co.id, sebelum tahun 1980-an, masyarakat Jepang tidak terbiasa memakan salmon mentah. Hal itu disebabkan ikan salmon yang hidup di perairan Jepang diketahui mengandung parasit yang berbahaya jika dikonsumsi tanpa dimasak. Oleh karena itu, salmon pada masa tersebut lebih sering diolah dengan cara dipanggang maupun digoreng.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sisi lain, pendengar, pada era yang sama, industri budidaya salmon di Norwegia berkembang sangat pesat. Produksi salmon yang melimpah membuat perusahaan-perusahaan perikanan di negara tersebut mencari pasar baru, termasuk Jepang. Pada tahun 1986, perusahaan salmon besar asal Norwegia memulai program bernama Project Japan. Program itu bertujuan untuk memperkenalkan salmon Norwegia ke masyarakat Jepang sebagai ikan yang aman dan berkualitas tinggi untuk dimakan mentah. Meski awalnya mendapat penolakan karena masyarakat Jepang belum terbiasa menyantap salmon mentah, perusahaan-perusahaan Norwegia terus melakukan promosi. Mereka meyakinkan publik bahwa salmon budidaya Norwegia memiliki standar kebersihan tinggi dan aman dijadikan sushi maupun sashimi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

tak butuh waktu lama pendengar. Pada tahun 1995, salmon mulai masuk ke menu berbagai restoran sushi di Jepang. Sejak saat itu, sushi salmon berkembang menjadi tren global dan kini menjadi salah satu menu paling dicari di restoran sushi seluruh dunia. Hingga kini, salmon masih menjadi primadona dalam dunia sushi. Survei perusahaan makanan laut Jepang, Maruha Nichiro, bahkan menyebut salmon menempati posisi pertama sebagai bahan sushi favorit selama 14 tahun berturut-turut. Selain rasanya yang lezat, salmon juga dikenal kaya akan protein, omega-3, vitamin D, dan lemak sehat yang baik bagi tubuh. Tak heran jika popularitasnya terus bertahan hingga sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hai hai hai, kita ketemu lagi di 100% Indonesia. Oke, pendengar langsung ya, kita ke sesi request lagu ya. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh langsung di line telepon kami 0818-0205-6000. Halo Indonesia banget.
1: Halo 100% Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Aisyah.
1: Inggi, Nanda kok sehat pelinggi deh.
0: Sehat Bun, Bunda sehat.
1: Alhamdulillah, syukurillah sehat walafiat, senang bahagia. Tapi panasnya luar biasa ini. Aduh,
0: udah ya, pernah
1: sampai-sampai pakai kipas tereng. Tahu namanya tereng?
0: Nggak.
1: Kipas bambu yang dijual
0: oh,
1: iya. Itu di pinggir jalan.
0: Iya, tahu-tahu.
1: Sampai 4.000 itu dia sampai terus ini. Nandaku.
0: Iya, Bun.
1: Ya kan penelpon pertama.
0: Iya benar Bunda Aisyah penelpon pertama.
1: Oh iya, coba cariin Bunda Vera ya.
0: Siapa Bun?
1: Vera.
0: Vera, Vera yang mana Bun?
1: Coba cariin Bunda, sebutin Bunda dulu itu. Lupa ingat judulnya.
0: Harus disebutin dulu. Oke, ada terlalu lama. Cantik, semua tentangmu. Takut.
1: Oh itu ya yang terlalu lama ya.
0: Oke Bunda.
1: Soalnya Bunda ini terlalu lama menunggu, tidak ada jawaban.
0: Ya silakan Bun.
1: Spesial untuk orang yang tidak mau menjawabku ya.
0: Ya.
1: Dan mudah-mudahan sudah monitor dia terasa itu atas itu kelamaan gitu.

0: Ya, Bun.
1: Ada Mas Raja yang telah bersama yang tersayangnya. Ada Mas Jun, ada Mas Andi Gunung Sari, ada Pak Irfan, ada juga ini Pak Sapi Udin, ada Ari Hataman, Kak Masnya, Pak Haji Fahbudin, Pak Haji Herman. Ada Yogi juga, Adinda Kesayang, Bu Pak Dambu, Dailek Pringgide. Ada juga Pak Nursa, Pak Sahrir, Pak Jamiludin, ada Pak Sukti, Bu Marni, ada Bu Kartini, ada Cing Hong juga. Terus ada juga Mas Rian, ada Wilsam, mudah-mudahan sedang monitor ya, dalam persahabatan selalu. Ada ini, ada Kak Hajar, Adik Cahaya, Pak Fajar, Mirian, Mas Haris, Lydia bersama suaminya. Terus yang di KNU ada Bajang Lai, ada Pak Lanudin, ada Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal. Ada Alpin, ada Pak Mawin juga, terus ada Pak Muhyiddin, ada Ari Kinanti. Ada Mas Bram juga, ada Bang Aswar juga yang ada di Surabaya. Ada Adin Indonesia, ada Puparida yang saya dengar dari Palu ya. Salam sayang selalu Bunda, terus ada Bu Iga, salam sehat. Ada Adina Piola juga yang ada di NTT itu siapa namanya ya. Salam persahabatan selalu semuanya ya.
0: Iya Bunda.
1: Putri, lagunya buat itu ya yang kelamaan itu.
0: Apa itu?
1: Itu yang terlalu lama menunggu kan.
0: Oke, ditunggu ya Bun.
1: Selindide, Mbak Putri sayangku. Saya
0: ya.
1: Keluarga di rumah nanti selalu berhati-hati ya.
0: Iya Bunda.
1: Mudah-mudahan lancar rezeki sukses selalu. Selalu dalam lindungan Allah SWT. Keluarga, Bunda pamit. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bunda Aisyah. Oke, di belakang Bunda Aisyah lah. Halo.
2: Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Pak Putri.
0: Kabarnya baik. Pak Jamiludin ya?
3: Dengan Jamiludin.
0: Dengan siapa ini?
3: Lagunya ya?
0: Iya, silakan. Halo, teleponnya putus-putus. Halo, iya, dan lagunya dari siapa? Teleponnya putus-putus ya, nanti coba dihubungin kembali ya. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, Bang Fajar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabar ceritanya Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Bang Fajar. Mataram sedang panas terik melanda.
3: Oh, sama di sini sedang panasnya ini.
0: Iya.
3: Oke, kita menjadi sengarek di sini.
0: Oke, silakan. Mau request lagu apa, Pak Bang Fajar?
3: Lagu dari Samson.
0: Samson yang mana itu?
3: Yang mana-mana sudah.
0: Yang mana-mana. Oke, silakan salam-salamnya.
3: Ya, ada Bang Alvin tadi. Terus sana Bunda Isa, Cahaya, Kinanti, Piola, Cahaya, Maya, Mbak Ila. Terus ada Bunda Masnya, Bunda Kartini, Pak Jamiludin, Mami Rian, Bang Rian. Terus ada Pak Muhyiddin, Pak Mauin, terus Pak Medit, Bang Ardes, Bang Seharian, Bang Kenzo, terus Pak Mawid, sama Bapak sama Pak Sukri, dan Bunda Marni, Lydia, dan Penjana Strik. Ada Bang Yogi, Bang Raja, Bang Petra Majapahit, Panjang Kayangan, Panjang Layak, semua menyembah Putri.
0: Iya.
3: Ya, semoga semua dalam keadaan sehat doang.
0: Amin.
3: Umur yang panjang, rezeki yang banyak, dan untuk Mbak Putri sekeluarga dan semua keluarga besar RRI dalam keadaan sehat, yang umur murah rezeki.
0: Amin. Ya. Terima kasih,
3: terima
0: Bang Fajar.
3: Sama-sama. Selamat sore dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Fajar. Halo. Terputus lagi, boleh nanti kembali bergabung ya. Halo Indonesia banget.
4: 100%
3: Desain Indonesia.
0: Iya, Bajang Lai ya?
3: Betul.
0: Oke.
3: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Bajang Lai. Nah, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah,
3: sudah
0: silakan.
3: Sudah beberapa kali saya mau masuk. Ketika Mbak Putri jarang, gagal terus.
0: Iya, antri panjang ini, Bajang Lai.
3: Sudah 8 kali, sudah gagal saya.
0: Silakan. Iya.
3: Lagunya Mbak?
0: Iya, lagu apa Bajang Lai?
3: Kehilangan ya dari firman.
0: Oke, silakan salam-salam.
3: Terima kasih, salam dulu ya.
0: Ya.
3: Yang pertama buat Bang Irwan, Pak Putri beserta Bunda, Bapak Fajar, Bunda Kartini, Pak Bang Orde, Bapak Haji Herman, Bang Jun, Bundaku Bindu Aisyah, selamat siang Bun. Apa kabar buat Bang Raja, Mas Yogi, di Tanjung Pak Tino, Pak Mawi, Pak Kebayar, dan Bang Alvin. Buat pen Pro 1 semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat, tak kurang suatu apapun. Buat Mbak Putri, selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bajang Lae. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu pertama ada Viera dengan Terlalu Lama. Selamat mendengarkan.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, masih di 100% Indonesia, pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar di 100% Indonesia sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita terima requestan lagu dan juga kirim-kirim pesan, silakan bergabung ya. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Selamat siang, Mbak Maya.
1: Gimana kabar?
0: Kabarnya baik, Mbak Maya, gimana kabarnya?
1: Baik, lagi gerah ini, panas.
0: Sepertinya itu keluhan semua masyarakat sekarang ini, Mbak Maya.
1: Iya, panas.
0: Di sini lagi panas terik juga nih.
1: Panas.
0: Iya.
1: Lagi ya?
0: Boleh, lagu apa?
1: Nah, sinyalnya hilang. Lagunya Tiara aja.
0: Viera, barusan kita putar, Mbak Maya. Tadi
1: baru monik, tuh.
0: Iya, tadi requestannya Bunda Aisyah.
1: Oh iya, dah.
0: Mau dari mana? Dari kotak? Terputus, Mbak Maya. Nanti coba dihubungi kembali ya. Ya, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung masih bisa ya di 64521. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Sore.
0: Sama sore.
2: Selamat sore.
0: Bunda Kartini ya?
2: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Dengan Bunda Kartini?
2: Iya.
0: Oke, silakan Bunda mau request lagu apa hari ini?
2: Lagunya Gerimis Mengundang, bisa?
0: Gerimis Mengundang. Saya lihat dulu ya, dia tahun berapa itu ya? Belum bisa Bunda, itu tahun 1995. Terlalu jauh.
2: Arif yang setia itu. Ada?
0: Arif. Oke, sebentar saya lihatkan. Tak sedalam ini ya.
2: Dekat setia.
0: Setia.
2: Iya.
0: Setia penyanyinya Arif gitu ya?
2: Iya, setia penyanyinya Arif.
0: Setia oke. Itu tidak ada yang Arif, Bun. Yang ada dari Gigi dan juga Dita. Oke. Arif ya. Silakan, salam-salam.
2: Mbak Maya ya, barusan putus ya.
0: Iya, terputus teleponnya sama Mbak Maya.
2: Terputus ya, terus Bunda Siti Hajar, Bunda Masnia, Bunda Cahaya, ada Mbak Jinanti di CRU. Halo.
0: Iya, Bunda, silakan.
2: Ada Bang Fajar. Bunda Marni, Mas Yogi, masih sakit ya Mas Yogi, belum sembuh ya?
0: Sudah berapa hari ini saya belum terima telepon lagi sih ya, dari sama, Pak Yogi.
2: Mbak Widya, Bajang Listrik, Bajang Laik, Bapak Haji Herman, Bapak Mihirin, Mbak Niken, Bapak Putri, semua Mbak Putri.
0: Iya, Bunda Kartini.
2: Semoga Mbak Putri sehat selalu.
0: Amin.
2: Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dengan Bunda Widya.
3: Iya.
0: Oke, silakan.
3: Lagu digabung ya.
0: Lagunya digabung, oke. Silakan salam-salamnya.
3: Iya. Ada Bajang Listrik, kami yang tersayang. Semoga sehat selalu. Ada umum dan beraktivitas. Ada Bunda Kartini tadi ya. Sehat selalu. Ada Mas Yogi, ada Bang Fajar, Bunda Siti Hajar, Bunda Maya, Bunda Cahaya, Bang Oyen, Bang Azul, Bang Harukin, Bang Haji Herman, Haji Kabudin, Bang Yon, Bang Taril, Pak Nurta, ada Pak Mawiin, Pak Mawidi, kemudian Bang Anwar, Bunda Isa, Bunda Masnia, Pak Mirian, buat semuanya aja ya, atas Bebe dan tanpa kecuali. Tuhan dan Putri, semoga saya selalu panjang umur dan berhati kita.
0: Terima
3: kasih di api kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bergabung kembali Bang Alvin. Halo, Indonesia banget. Halo Bang Alvin. Teleponnya ditahan. Ini Bang Alvin biasanya jaringannya atau sinyalnya nggak bagus katanya. Sepertinya tadi juga Bang Alvin sudah bergabung ya,
4: halo. Halo.
0: Ya.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, Bang Alvin.
4: Dari tadi sinyal kabur-kabur terus ini Mbak Putri.
0: Iya.
4: Laguku dari Jumpa Pinka tentang rasa.
0: Papinka ya. Oke.
4: Ya, tentang rasa. Salam-salam dulu ya.
0: Ya.
4: Buru kabur ini mendung-mendung ini.
0: Oke.
4: Mbak Putri.
0: Ya.
4: Salam buat Kinanti, Ila, Bang Irwan, Ijabat Putri, Bunda Isa, Bunda Maya, Widya Pujun, Arya, Bang Saril, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Ordes, Bang Jun, Bang Irian, Pak Jerman, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Bajang Lae.
0: Ya, silakan. Sepertinya sudah hilang lagi sinyalnya Bang Alvin. Oke deh Bang Alvin, tadi ada requestan dari Papinka ya. Tapi setelah saya cek kembali sepertinya tentang rasa belum ada nih Bang Alvin. Saya putarkan Kau Selalu di Hati dari Papinka ya. Oke, kembali menerima telepon. Halo, Indonesia banget. Halo.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
5: Dengan pendatang baru ini.
0: Iya, dengan siapa?
5: Dengan Pak Judin dari Minahasa ini, Sulawesi Utara.
0: Pak Judin dari Minahasa, Sulawesi Utara. Wow, jauh sekali ya.
5: Iya, salam ya, kenal buat Mbak Putri.
0: Iya, mau request lagu apa hari ini?
5: Dari Nikita Willy, Lebih Dari Indah.
0: Nikita Willy, oke.
5: Iya, Lebih Dari Indah.
0: Ya, mau salam-salam?
5: Salamnya buat semua pendengar Persatu Mataram aja, Sutara
0: ya.
5: Barat, kru-krunya aja, Mbak Sari, Mbak Putri semua deh.
0: Iya, ya, terima kasih. Amin.
5: Buat Mbak Putri, salam kenal. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, pendengar, barusan ada penelpon baru kita ya. Ada nama Judin dari Sulawesi Utara. Nanti boleh disambut atau mungkin kirim-kirim salam, kirim-kirim pesan buat semua pendengar Pro 1 RRI Mataram. Halo, Mbak Maya, Indonesia banget.
6: Halo, Indonesia.
0: Ya, terputus tadi. Iya.
6: Lagu yang kotak ya.
0: Lagu kotak yang mana itu?
6: Yang mana-mana deh.
0: Pokoknya kotak ya.
6: Iya.
0: Oke.
6: Mbak Putri.
0: Iya. Silakan salam-salamnya.
6: Salam hormat yang sayang aja buat Judin namanya yang tadi.
0: Judin.
6: Ya, Judin salam kenal ya dari Minahasa. Halo itu. Ucap ini juga tadi ada Widya, ada Pak Haji Herman, ada Pak Marisa, ada Sahril, Mami Rian, ada ini Bunda Masminya, Pak Andi di Gunung Sari gimana kabar Dayogi. Ada Pak Fajar juga, Bompakan aja. Ada Sinanti, Alvin juga tadi, Pak Guntur, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Pak Purbaya, sehat selalu. Ada Bang Rian di Lombok Timur, Bunda Marni, Pak Sukri, Putra Majapahit, Mbak Nisien, Habibi Calgi, Bompakan aja. Ada Hairani juga di sana, ada Bu Liga di Wonosobo. Ada Rupati juga, ada Anwar, ada Pak Pram, ada Arya yang di Kalimantan juga hilang ini.
0: Yeah.
6: Sehat selalu juga, ada Kataman, ada Jun, ada ini siapa namanya? Iya dah.
0: Ya, Mbak Maya.
6: Nanti hilang sinyalnya buat semuanya aja ya.
0: Oke deh.
6: Pesannya RRI semuanya terkecuali, mudah-mudahan tetap sehat aja buat perkurunya RRI juga, mudah-mudahan tetap sehat aja ya.
0: Ya.
6: Yang belum kita paling diperkuat, Raja nanti merotes ya ini. Raja Kelana ya, sama Bagian Kayangan juga ngumpulkan aja buat Mbak Putri.
0: Ya.
6: Semoga sehat selalu, panjang umur. Lagi kita tunggu
0: ya. Amin.
6: Ya,
0: Mbak Maya.
6: Selamat sore.
0: Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, saya cukupkan untuk menerima requestan lagu di sesi pertama 100% Indonesia ya. Dan untuk Anda pendengar yang tadi belum sempat saya terima requestannya, jangan khawatir, masih akan ada 100% Indonesia sesi kedua yang akan dipandu oleh rekan saya Sari Wisudawati. Kita dengarkan lagu selanjutnya, ada Arif dengan Tak Sedalam Ini. Selamat mendengarkan.

0: beli masker aku dong nih, bantuin ibu-ibu kompleks ini.
1: Emang aku lagi cari masker, tapi yang kayak gini nih, model dan warnanya yang spesial gitu.
0: Mau model gimana? Ayo, ayo kasih tahu, warnanya kayak apa? Saya ready kan.
1: Yang kayak gini.
0: Oh, yang itu import. Menang mahalnya doang karena mereknya. Udah, yang ini aja, bayar langsung barangnya jadi. Hai, sini.
1: Tapi kan gengsinya dong. Kan masker sekarang udah jadi mode, gaya hidup. Jadi harus selalu up to date. Kan dipakai tiap hari.
0: Terus menurut kamu masker daganganku gak keren, gak kekinian? Lihat dong nih, lihat.
1: Iya, intinya pakai masker kan, itu yang penting. Karena pakai masker artinya kita berperan bagi negara ini dengan selalu patuhi protokol kesehatan.
0: Nah, bener tuh bener. Apalagi kalau pakai masker buatan dalam negeri, artinya kita membantu UMKM kita, membantu sesama warga negara, saling bahu-membahu, bela negara namanya.
1: Iya ya. Gak jadi deh beli masker import. Mana-mana maskermu? Nih, aku borong, aku borong.
0: Asyik, gitu dong.
2: Bangga, buatan Indonesia.

0: Justin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Industri pengolahan kemiri di Kabupaten Lombok Tengah kini mulai menembus pasar ekspor internasional. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Tengah, Baik Yuliana, aktivitas ekspor masih terus berjalan, namun pelaku usaha mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan produksi akibat minimnya pasokan kemiri dari Lombok Tengah. Selain itu, kondisi cuaca yang juga mempengaruhi proses produksi hingga distribusi hasil olahan kemiri. Saat ini terdapat sekitar 25 pelaku industri kemiri aktif di Lombok Tengah. Rata-rata masing-masing pelaku usaha mampu memproduksi hingga 1 ton kemiri mentah dalam sepekan. Sehingga untuk menutupi kekurangan bahan baku, para pelaku usaha terpaksa mendatangkan kemiri dari luar daerah seperti Sumbawa, Bima, dan Kabupaten Lombok Utara.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, Lintas Informasi barusan menjadi penutup siaran saya hari ini, dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Sari Wisudawati untuk merangkai NTB sore sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia. Rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan

Dengan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Saya kembali hadir untuk Anda ya hari ini, menggantikan tugas dari Putri Mentari Siahaan tadi pendengar ya. Dan kali ini kita akan sama-sama sampai selesai nanti di jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Masih di gelaran Indonesia banget pendengar. Saya tunggu lagi telepon Anda ya. Halo Indonesia banget. Selamat sore. Iya, siapa di mana ini?
1: Yang semalam ini Tajudin di Minahasa.
0: Oke, Kak Tajudin di Minahasa. Apa kabar Minahasa sore hari ini? Masih siang ya? Indonesia Barat soalnya.
1: Udah sore kan, sama itu kita sama.
0: Oh sama ya, Indonesia Tengah ya. Oke iya. Lanjut kalau gitu.
1: Mendung ini Kak Sari.
0: Oh mendung, sama dong. Di sini juga lagi mendung ini.
1: Lagi sehati cuaca kita. Kak Sari gimana kabarnya hari ini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, senang, bahagia.
1: Sudah makan?
0: Sudah, ada MBG nih dapat.
1: Oh.
0: Makan bekal gawe. Oke.
1: Request lagi ya.
0: Mau lagunya siapa? Lagu Indonesia ya.
1: Iya Indonesia. Indah Dewi Pertiwi.
0: Yang mana tuh?
1: Gerakan Badanmu.
0: Gerakan Badanmu, Gerakan Badanmu gitu ya. Tunggu ya.
1: Iya. Cari tahu lagu itu ya.
0: Kayaknya yang itu kan lagunya.
1: Iya betul. Tapi tahu ya berarti ya.
0: Tahu. Iya.
1: Oke, salam buat kru-krunya Pro 1 Mataram. Mbak Putri tadi, Mbak Sari juga ini yang tugas. Semua nih, pendengarnya Pro 1 Mataram. Berarti Mbak Sari sampai jam 8 ya?
0: Iya, sampai jam 8 malam ini.
1: Buat operatornya, buat semuanya deh yang di Mataram. Buat Mbak Sari, sampai ketemu lagi. Terima kasih.
0: Oke. Iya, terima kasih kembali ya Kak Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Dari
0: siap.
2: Sabang sampai Maroke, dari Minang sampai Roti.
0: Waduh, kayaknya saya tahu ini. Ini Pak Mawiin di Lombok
2: Betul
0: Utara.
2: Betul sekali di Lombok Utara.
0: Kalau udah begini modelnya pasti saya tahu sudah ini suaranya siapa.
2: Nggak ada hujan di sini Mbak Sari.
0: Nggak ada hujan ya, di sini juga belum hujannya. Ini masih mendung-mendung aja.
2: Di sini panas gersang.
0: Panas
2: sini.
0: Gersang di Lombok Utara.
2: Iya.
0: Oke, kita giliran lah.
2: Betul juga.
0: Giliran.
2: Salam-salam Mbak Sari.
0: Boleh.
2: Salam sama Pak Rizal yang ada di Teniga, Mami Diding yang di Tembobor. Begitu juga Pak Jaber Kondaya sama Memek di Karangnangka Utara. Ada juga Pak Tino yang di Simpang Pak Tanjung, di Samaguna ada namanya Bajang Lai. Kalau di Gangge ada Bu Finanti, Pak Muhyiddin, Mami Kedor, Pak Supalan Hardi, Mami Marno, sama Inak Marno dengan Pak Rudi di Kayangan. Juga ada Pak Kolombus dengan Pak Alvin di Bayan, termasuk ada juga Pak Purbaya. Ya semua ada gitu ya Mbak Sari ya.
0: Iya, oke.
2: Terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, tadi gak minta lagu ya Pak Mawiin. Ya gak apa-apa. Kita masih tunggu lagi pendengar sampai dengan jam 4 sore hari ini ya, di Indonesia banget. Dan informasi aja pendengar, kumandang azan asar nanti akan kita dengarkan pada pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Buat Kak Tajudin, ini lagunya gak ketemu ya. Saya putarkan yang Indah Dewi Pertiwi yang Hipnotis ya. Hipnotis aku. Sama-sama upbeat dia tuh. Halo Indonesia banget, selamat sore.
3: Selamat sore Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
3: Bang Ordes.
0: Bang Ordes. Bang Ordes di mana Bang Ordes?
3: Sampai nih, di kantor tadi menelpon ke RI tapi ngeleng bosnya.
0: Iya deh.
3: Saya kejar sampai 5 hari itu.
0: Ya oke. Oke kalau gitu silakan. Lagu ya? Lagunya siapa?
3: Kucuri lagi hatimu berhari.
0: Kucuri lagi hatimu. Oke, baik.
3: Salam dulu sedikit ya. Salam sama Mbak Kinanti, Mbak Maya, Widya bersama Bang Listrik, Bunda Isa, Bunda Cita Hajar, Bunda Cahaya, Bajang Lai, Bang Alvin, Bang Jun, Bang Ataman, Mbak Miriam, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Gizo, Pak Nursa, Bajang Lai dan semua Bapak Hari ya.
0: Ya oke okay, siap.
3: Bapak Hari semoga sehat selalu dan tetap cantik selama.
0: Amin.
3: Ngopi dulu biar gak ngantuk.
0: Maunya sih gitu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu dulu ya. Ada Indah Dewi Pertiwi, Hipnotis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Iya, pendengar Persatu Hati Mataram. Itu dia tadi ya, ada band dengan Kucuri Lagi Hatimu yang juga membawa kita ke pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dimana kini saatnya kita untuk jeda dulu sejenak untuk sama-sama kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Peringat Perusahaan Terari Mataram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar.

Oke, pendengar Pro Satara di Mataram, kembali di Indonesia banget untuk sore hari ini ya. Dan kita sudah mepet sekali ini ke jam 4 waktu Indonesia Tengah ya, sore hari ini. Dan itu artinya pendengar, kita akhiri sampai di sini ya, Indonesia banget sore hari ini. Tapi saya masih akan terus menemani Anda. Kita akan sama-sama menikmati suasana sore hingga jelang malam ini, sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan ya, kita tutup Indonesia banget pendengar satu lagu dari miliknya, Dewa 19, Dua Si Jolie.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
4: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private beach milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
3: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam, hancur sampan saya nanti.
4: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
5: Atas nama investasi, kita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat terus mendorong pelaku UMKM memiliki legalitas usaha yang kuat. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan diseminasi layanan perseroan perorangan di Aula Plut UKM Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut mengangkat tema pemanfaatan layanan perseroan perorangan secara mudah, cepat, dan mandiri. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha agar usaha lebih profesional, aman, dan mampu bersaing. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Lombok Timur Zulkarnain mengatakan kegiatan ini penting untuk membuka wawasan masyarakat terkait kemudahan mendirikan badan usaha secara resmi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Asta Cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, selamat sore pendengar Persatera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya lagi ya, kali ini di Beranda Asta Cita, pendengar. Sedianya hari ini kita akan berbicara mengenai investasi ya, pendengar ya. Dan sore hari ini kita akan membicarakan lagi hal-hal yang serius. Tapi kita bawa santai ya, ya dalam kondisi ekonomi seperti ini kita nggak boleh terlalu serius ya, nanti malah tambah pusing gitu kan. Jadi sama Sari sampai jam 5 sore ini pendengar. Yang pasti saya ingin bertanya dulu, apa kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan semangat, baik-baik saja, sehat begitu ya. Atau mungkin ada juga yang sore hari ini sedang merapikan koleksi di kamar. Sedang membersihkan koleksi di kamar, entahlah itu koleksi tas, koleksi jam tangan ya, jam tangan yang harganya agak sedikit di atas rata-rata, atau mungkin koleksi apa, kalau emak-emak tuh sukanya perhiasan ya, emas mulia, logam mulia tuh ya, ada juga yang seperti itu. Tapi mungkin kita bisa coba lihat lagi gitu ya. Mungkin ada tumpukan sepatu di ujung sana gitu ya, di pojok-pojok sana tuh ya, sepatu sneakers mungkin, atau mungkin album K-pop nih biasanya ya buat remaja-remaja putri yang benar-benar tertata rapi. Tapi kalau K-pop ini kayaknya penggemarnya bukan remaja-remaja aja gitu ya. Atau bahkan mungkin Anda masih menyimpan kartu mainan tahun 90-an di kotak sepatu. Nah pendengar, pernah gak sih kita terpikir gitu ya, kalau benda-benda yang mungkin dianggap barang hobi ya, atau mungkin sampah dalam tanda petik sama orang tua kita dulu, itu sekarang nilainya bisa jauh lebih berharga daripada emas batangan gitu ya. Dan kita tuh gak cuman bicara soal nilai kenangannya saja, tapi nilai cuan alias uang dingin yang nyata yang ada di balik dari koleksi-koleksi ini. Mungkin Anda juga pernah mendengar kisah tentang orang yang mengoleksi perangko ya, filateli. Itu di mana dia punya koleksi perangkonya itu ada yang dari zaman tahun berapa gitu ya, dikoleksi dengan baik gitu kan ya. Dulu mungkin dia belinya dengan harga berapa, tapi ternyata karena ada aja gitu komunitas-komunitas pecinta ini yang menyukai barang-barang seperti ini, kayak misalnya perangko-perangko kuno ini ada yang berani tuh bayarnya tuh sampai berkali-kali lipat gitu ya. Nah akhirnya kemudian kita terpikir gitu ya, gimana ya caranya hobi kita nih gak cuman ngabisin duit tapi juga justru bisa jadi mesin pencetak uang. Mungkin kita ingat ya peristiwa koleksi daun ini, tanaman apa tuh dulu namanya, yang rame banget di media sosial, yang harganya per lembarnya itu bisa jutaan rupiah gitu ya. Yang rame banget kemarin. Terus ada batu akik juga. Ya meskipun itu ada juga yang mengatakan itu bisnis monkey. Jadi dia tuh kayak ya udah sesaat gitu kan. Tapi ya balik lagi, kita ngomonginnya investasi gitu kan. Gimana caranya hobi kita nih bisa menjadi mesin pencetak uang yang pasif untuk kita. Ya mungkin memang banyak yang bertanya ya. Memang ada ya istilah kerennya. Ada. Jadi ternyata istilah kerennya itu adalah passion asset, pendengar. Sederhananya tuh ini adalah investasi pada barang-barang koleksi yang punya nilai emosional tinggi ya, tapi di saat yang sama juga punya nilai jual kembali yang terus meroket karena kelangkaannya. Bisa jadi tadi salah satunya perangko tadi ya, perangko dengan kategori dari tahun berapa ke berapa itu juga cukup banyak yang cari. Udah gitu ini koin-koin kuno ya, uang-uang kuno itu juga ada kolektornya, pendengar. Jadi kalau misalnya kita belinya mungkin karena oh kita pakai hati ya, kita ini ada kenangan. Misalnya dulu gini, kadang-kadang tuh ada ya orang tua kita gitu, atau mungkin kakek kita, leluhur kita yang

sebelumnya itu suka ngasih hadiah gitu. Kalau di saya itu kebetulan saya ada pengalaman pribadi. Jadi orang tua saya tuh ibu ini kan, ibu saya tuh dia bukan pure Indonesia. Jadi dia keturunan Chinese. Jadi dia tuh dapat semacam patung, saya lupa ya, patung kodok, katak atau apa gitu. Dia bentuknya tuh ini, tapi dia dalam bentuk emas gitu. Jadi dia ini emas, cuman dalam bentuk patung kodok kalau saya tidak salah. Itu kecil tapi berat. Nah, ini kan dulu tuh cuman pemberian gitu ya. Pemberian kakeknya ibu ke ibu saya. Kebetulan juga mungkin cucu-cucunya yang lain juga dapat ya. Ada yang juga dikasih logam begitu, kayak koin tapi emas. Dan itu ada cetakannya. Dan itu sudah lama sekali, akhirnya dia tuh juga kuno ya. Saya juga punya salah satu pakaian, bukan pakaian ya, lebih ke pakaian. Ini ada nilai emosionalnya gitu ya. Jadi ini bernilai kenangan gitu kan, dengan salah satu anggota keluarga saya ini, dia cukup meninggal, sudah meninggal gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita pintar untuk merawatnya dan bertemu dengan kolektor yang tepat, ketika barang ini akan kita jual gitu, ternyata dia bisa bernilai tinggi, pendengar. Karena bagi orang lain ini adalah koleksi yang langka, yang unik, yang harus mereka miliki gitu. Jadi kita boleh ya misalnya menyimpannya dengan hati, atau mungkin belinya pakai hati, kita ngeliat apa, oh ini ada kenangan nih. Tapi gak apa-apa kalau dijualnya juga pakai logika bisnis. Tapi kalau saya agak-agak berat ya kalau itu barang kenangan, apalagi kalau misalnya itu pemberian. Bedanya sama saham apa dong? Ya kalau misalnya saham kita gak bisa pegang atau pajang perusahaannya. Nah kalau passion asset, pendengar, itu kita bisa nikmati barangnya. Kita bangga memilikinya, tapi harganya juga bisa ikutan naik. Seperti tadi contohnya beberapa yang udah saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya kita koleksi ini ya, jangan dikira main-main gitu ya. Karena ternyata pendengar, berdasarkan laporan dari Knight Frank Wealth Report 2023, itu ada sesuatu yang namanya Luxury Investment Index, di mana data menunjukkan kalau barang seni ya, misalnya kayak jam tangan mewah, itu seringkali punya performa yang lebih gila dibandingkan pasar saham dalam jangka pendek. Itu mungkin juga sering sekali ya kita menemukan konten-konten, kalau misalnya Anda sering lihat di konten-konten media sosial, pendengar, jam-jam, merek-merek jam tertentu, itu dia semakin lama usianya, nilainya akan semakin naik. Beda kalau misalnya kita beli mobil gitu ya. Kita beli mobil tahun ini, nanti 5-10 tahun kemudian kan nilainya akan turun. Nah kalau jam tangan nih, salah satu contohnya ya. Jam tangan tertentu dengan, apalagi kalau misalnya dia punya tahun pembuatan tertentu, itu biasanya semakin tahun nilainya akan semakin naik gitu ya. Kalau misalnya kita lihat lagi, dan ini banyak di benda-benda seni ya. Kalau misalnya kita lihat nih, masih berdasarkan data, pendengar, tahun lalu koleksi seni itu mencatat pertumbuhan nilai rata-rata 29% gitu ya. Dan kita bisa bandingkan sama instrumen investasi lain yang mungkin sedang naik turun gitu kan. Tapi kolektor dunia sekarang tuh gak cuman menyimpan uangnya di bank, tapi juga di dinding rumah dan di pergelangan tangan mereka. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu ketika salah satu hasil lukisan presiden sebelumnya, Bapak SBY, itu dihargai dengan nilai 6,5 miliar rupiah gitu ya. Jadi dia dinilai tidak hanya dari arti dalam lukisan ini, tapi juga sosok pelukisnya ya, itu lukisan dari Pak SBY. Nah ini juga salah satu yang tadi saya bilang, dia sebagai passion asset, pendengar, Persatuan Rakyat Mataram. Jadi kalau misalnya sekarang dia belinya 6,5 miliar, ke depan beberapa tahun berikutnya, mungkin beberapa dekade berikutnya, bisa jadi itu nilainya akan naik. Aduh menarik ya ternyata ya. Jadi ternyata memang ya, barang-barang koleksi kita itu dia bisa menjadi mesin pencetak uang kalau kita tahu caranya dan paham bagaimana memperlakukan mereka.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Beranda Asta Cita. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beranda Asta Cita.
1: Pendengar Perusahaan RRI Mataram, tadi kita sudah bahas ya, apa sih itu passion asset ya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, kok bisa ya barang-barang hobi kita itu bisa naik harganya gitu ya. Lalu apa sih yang membedakannya dengan kita membeli emas atau membeli saham sekaligus? Jawabannya itu ada satu kata pendengar ya, ini kelangkaan atau scarcity ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya sebuah perusahaan butuh modal gitu ya, mereka bisa menerbitkan selembar saham baru. Tapi apakah perusahaan sepatu bisa memproduksi ulang sepatu edisi kolaborasi tahun 2017 yang cuman dibuat 500 pasang di dunia? Tentunya tidak ya. Nah, inilah dia yang membedakan barang koleksi dengan instrumen investasi biasa. Di pasar saham ya, supply bisa bertambah. Nah, di dunia hobi, supply itu tetap atau justru berkurang karena barangnya rusak atau hilang. Nah, sementara orang tuh orang yang ingin punya tuh semakin banyak gitu ya. Ada rumus ekonominya simpel ya. Ini kita semua tahu lah ya, demand atau permintaan tinggi, maka dengan supply terbatas, maka harganya akan terbang ke bulan. Jadi kalau misalnya saat kita membeli barang edisi terbatas, kita sebenarnya juga sedang membeli hak eksklusif yang tidak dimiliki orang lain. Makanya banyak orang yang misalnya untuk benda-benda tertentu itu, orang tuh sampai rela antri kalau misalnya dia mengeluarkan edisi terbatas, ya entah dia kolaborasi dengan siapa. Kita coba terima telepon, kita ingin mendengarkan pendapat dari pendengar kita nih. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, halo, selamat sore.
2: Gimana kabarnya nih?
1: Baik-baik saja. Dengan siapa di mana ini?
2: Aku tertarik sama benda barang antiknya itu, kebetulan saya juga pengoleksi gitu kan.
1: Oke, tapi ini siapa dulu? Ini Pak Columbus atau Pak John?
2: Oh, Columbus lagi. Masalahnya katanya kan tadi punya koleksi kayak foto itu, kok tertarik saya itu pengen
1: punya gitu ya.
2: Kita periksa lah dulu kan.
1: Ya, kalau sekarang saya mau tanya nih sama Pak Columbus. Berarti kan Pak Columbus juga suka koleksi barang-barang antik ya. Nah, kita boleh tahu nggak sih kenapa Pak Columbus itu suka sekali sama barang-barang antik, bahkan rela mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli barang-barang yang menjadi target, misalnya menjadi incaran?
2: Ya, karena masalahnya seperti sampai yang bilang tadi itu kan, semakin usianya semakin lama itu semakin bagus lah, semakin
1: antik lah gitu, semakin kan tinggi harganya, semakin gitu.
2: Oke,
1: berarti Pak Columbus juga masuk ke dunia
2: lama,
1: itu.
2: Makin berharga lah gitu kan.
1: Kalau misalnya pengalamannya Pak Columbus nih, apa aja kira-kira benda-benda yang
2: ya kalau
1: bisa
2: punya? Saya cari besi kuning, apa tahu namanya besi kuning itu?
1: Iya, iya.
2: Nah, itu yang kita sampai saya nyari sampai ke NTB lah gitu, kelilingan gitu kan. Karena dia punya khasiat katanya itu ya pokoknya anti senjata lah gitu kan.
1: Iya, saya paham. Itu betul.
2: Makanya itu kita buru, tapi sama pedang samurai juga gitu kan. Kalau di itu kayak kain itu dilepas langsung putus gitu, tapi agak jarang, kita sulit kita temukan.
1: Oke, tapi kalau Pak Columbus
2: yang nggak asli gitu kan, banyak yang kita temukan.
1: Oh, banyak juga yang palsu gitu ya?
2: Iyalah.
1: Bagaimana makanya membedakan
2: itu, nah, saya tertariknya sama kodok itu, terus kodo. Gimana kita bisa mencarinya gitu kan?
1: Kalau misalnya gini, kalau Pak Columbus sendiri nih, pernah enggak misalnya beli gitu ya, beli satu barang antik nih, dibelinya dengan harga 10 juta misalnya. Terus yeah. Nanti selang berapa tahun gitu ada yang cari dan rela beli dengan harga yang lebih dari itu, misalnya dia rela bayar 50 juta, itu pernah ada kayak gitu enggak Pak Columbus?
2: Ya, pernah juga.
1: Pernah ya.
2: Yang artinya rezeki nomplok apa namanya itu kan.
1: Berarti memang, berarti benar ya bahwa hobi yang tepat itu dia juga bisa menjadi mesin pencetak ya, uang gitu ya.
2: Tergantung apa namanya itu, kebetulan kalau ada yang mencarinya gitu kan. Nah, di sanalah anaknya.
1: Oh,
2: kebetulan pas dengan kita punya barang itu lah, langsung udah itu dicairin gitu.
1: Okay. Ya menarik. Nah, jadi kalau, nah, tapi tadi saya pengen tahu nih Pak Columbus kan sudah berpengalaman. Tadi pengalamannya itu di besi kuning itu kan. Kan Pak Columbus juga melihat banyak nih ternyata yang jual yang palsu-palsu juga. Bagaimana Pak Columbus bisa membedakan ya mana yang asli, mana yang palsu?
2: Ya ada sih anunya, kriteria apa namanya,
1: kriterianya
2: ya, petunjuk lah gitu kan.
1: Apa seperti apa misalnya kayak, dari warna
2: ada model yang apa namanya itu, pernah dengar senjata yang anti rambut juga gitu kan. Ada juga anu, tapi kadang kalau dites sama yang tinggian juga rapuh jadi dia, tergantung yang ngetes juga kan. Ngerti ya, kira-kira?
1: Iya, berarti gini, berarti itu adalah benda-benda yang ada, apa istilahnya ya, ada ya, keterkaitan ada, dengan
2: gitu.
1: Ya, batin emosional gitu ya, Pak Columbus ya, dianggap
2: tapi ada sakti. Memang yang asli dari alam lah gitu, yang enggak biar orang punya kesaktian kayak apa lah gitu, biar tetap kan, bawaannya itulah, itu tergantung mananya juga kan, kalau memang sudah dari alamnya begitu lah, nggak bisa di biar ditiup, biar di apa namanya itu, orang tinggi ilmunya lah gitu, nggak anu lah.
1: Oh mapan. Berarti benar itu ya?
2: Cari gitu, kalau masih terbatas tingkatan-tingkatan ilmu orang,
1: jangan yeah, yeah.
2: Itu nggak asli lah gitu. Kalau memang yang asli itu nggak campak istilahnya bahasa Jermannya itu.
1: Oke. Oke, makasih sudah berbagi pengalamannya Pak Columbus.
2: By the way, itu aku tertarik sama itulah apa antiknya itu yang yang kodo itu lah.
1: Itu barang sudah sangat sangat sepuh sekali.
2: Ya bisa lah kita apa namanya join bisnis apa namanya itu berapa di pelalu.
1: Bukan gitu, punya kan? Saya Pak Columbus.
2: Hah?
1: Bukan punya saya.
2: Oh, artinya biar gimana lah gitu kan, kalau memang anu itu biar nanti tak cariin pembelinya gitu kan.
1: Enggak.
2: Bukan, saya pernah dengar itu ada kedudurannya katanya dulu. Rumah zaman dulu atau gimana, kalau enggak salah itu di sekitar Rampesan mungkin ya.
1: Ya. Oke, makasih Pak Columbus sudah berbagi apa ya tadi istilahnya itu, berbagi pengalaman. Jadi benar nih Pak Columbus tadi membagikan pengalamannya, dia juga salah seorang apa istilahnya, dia juga koleksi tapi juga dia juga menjual, bisa juga dia menjadi perantara untuk bisnis ini sendiri. Jadi sekali lagi tadi benar ya bahwa passion aset itu dia ada gitu ya. Tadi salah satunya adalah benda-benda seni, kemudian juga tadi salah satu contohnya juga jam tangan gitu ya. Kalau misalnya kita ingat fenomena salah satu artis K-pop Jennie dan juga Lisa, dia anggota dari ini grup idol K-pop, pendengar salah satu dia, saya lupa, oh Jennie ini dia pernah kolaborasi dengan salah satu brand Tumblr, pendengar. Saya lupa ya, Jennie apa Lisa ya? Itu sampai dia ketika brand ini mengeluarkan koleksi yang dia kolaborasi dengan salah satu di antara mereka ini kolektornya, para fans mereka itu, mereka antri tuh bahkan sampai tengah malam buta, sampai sambil menunggu si toko ini buka, toko official Tumblr ini buka gitu ya. Jadi bukan karena misalnya, bukan hanya karena dia ada, mereka tuh ada, kalau misalnya dua orang idol ini kan mereka punya keterikatan emosional yang cukup dekat dengan fansnya ya. Jadi tidak hanya karena itu, para fansnya ini juga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan tumbler tersebut, tapi juga salah satunya karena nilai ekonomis. Karena dari sekian juta yang antri untuk mendapatkan tumbler itu ya, tidak hanya fansnya saja, tapi juga orang-orang yang bisa melihat potensi ekonomi, peluang ekonomi cuan di balik fenomena ini ya, kolaborasi Tumblr tersebut dengan grup idol tersebut. Jadi dia paham begitu, kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin tidak sempat ikutan antri gitu ya, atau mungkin tidak kebagian, akan mau rela membayar Tumblr itu dengan nilai berapapun. Nah ini salah satunya ya. Dan kedepannya juga mereka juga yakin bahwa nanti beberapa tahun berikutnya, karena kolaborasi ini kan biasanya dikeluarkan hanya satu kali ya, dan desain dengan tersebut hanya dikeluarkan satu kali. Nah mereka yakin gitu, mereka punya keyakinan bahwa nanti kedepannya nilai dari Tumblr itu akan naik terus. Ini juga mungkin sama juga dengan tas-tas branded ya, karena jadi sekali lagi ini bukan tadi passion asset itu bukan cuma teori pendengar ya. Salah satu investasi paling aman menurut para investor atau kolektor itu di dunia fashion itu adalah tas Hermes ya. Hermes benar nggak nih saya ngejemputnya ya? Hermes atau Hermes lah kita kalau pakai logat Indonesia kita tuh ya, Hermes Birkin ya. Jadi dengar data menunjukkan kalau tas Hermes Birkin ini mencatat kenaikan nilai rata-rata 13% setiap tahun. Bahkan sebuah studi mencatat kalau dalam 35 tahun terakhir, performa kenaikan harga tas ini melampaui pertumbuhan harga emas dan indeks saham yang luar biasa. Nah ini kan gila ya. Jadi kalau misalnya ada rezeki nih ya, kita punya kemampuan untuk beli satu aja tas ini gitu kan. 10 tahun kemudian itu nilai investasinya akan lebih baik gitu kan. Kalau misalnya gini, ada gitu ya, kenapa makanya banyak artis-artis kita, orang-orang kaya di luar sana, laki ataupun perempuan mau mengkoleksi tas ini ya. Dia yakin bahwa nilai investasinya ini akan lebih stabil pada portofolio saham kebanyakan orang gitu kan. Dan kalau misalnya kita geser lagi tadi ke pergerakan tangan ya, jam tangan mewah tadi yang kita sebutkan di awal ya, di merek-merek tertentu kayak misalnya Rolex ya. Jadi ternyata pendengar, kalau datang ke toko resmi Rolex ini untuk beli model populer ya, seperti misalnya Daytona atau Submariner, kemungkinan besar itu kita nggak akan bisa langsung dapetin barangnya. Ada daftar tunggu, sama kayak di store-nya Hermes itu orang datang mau beli nggak bisa langsung gitu ya. Ada daftar tunggu atau waiting list yang bisa bertahun-tahun. Karena antrian yang super panjang ini, itu yang kemudian harga di pasar sekunder atau barang bekasnya tuh bisa melonjak 2-3 kali lipat dari harga resmi toko. Orang rela bayar lebih mahal demi gak harus nunggu bertahun-tahun. Bayangkan ya, aduh bertahun-tahun nunggunya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang belanja itu buang-buang duit, maka kita bisa pakai data ini ya. Tapi ya ingat ya, gak semua barang bermerek itu investasi. Ada triknya gitu ya ternyata ya. Gak semua, misalnya karena ada juga brand-brand yang terkenal gitu ya, yang high-end, itu gak semua bisa dijadikan passion asset itu tadi sendiri ya, investasi yang mana nilainya akan meroket ke depan. Kita akan coba bedah nanti pendengar, kita ke lagu dulu.

0: Oke, pendengar Perusahaan Teknologi Mataram ya, kita kembali lagi masih di kesempatan beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Tadi ada satu lagu dari miliknya Sal Priyadi, pendengar, sudah menghantarkan kita ke segmen atau mungkin sesi terakhir untuk beranda Asta Cita sore hari ini. Saya ingin menyapa dulu untuk Anda yang di rumah kayaknya mulai senyum-senyum gitu ya, adalah ya dari kita punya koleksi tadi ya, atau mungkin memang punya benda-benda yang tadi saya bilang itu masuk dalam kategori bahwa semakin lama begitu ya, semakin tua, apa ya, semakin kuno, nilainya itu ke depan akan semakin meningkat begitu kan ya. Dan sekali lagi pendengar, kalau di segmen tadi kita membahas tentang barang mewah seperti Rolex, Hermes yang mungkin harganya itu masih jauh untuk kantong kita, kantong mahasiswa atau generasi milenial fresh graduate gitu kan. Ya kenapa kita gak masuk, kita masuk ke teritori kita pendengar ya. Kita bisa bicara soal kartu Pokemon ya, ada Lego, bahkan sampai piringan hitam atau vinyl. Siapa di sini yang mungkin waktu kecil kita sering dimarahin karena beli mainan terus ya. Sekarang waktunya kita untuk mainin ini gitu loh. Kita mencari celah untuk bisa membuatnya menjadi sumber dana pensiun gitu kan. Ambil contoh Lego ya. Banyak yang berpikir bahwa Lego ini cuman balok plastik untuk anak kecil ya, dan tapi pendengar, ternyata di mata kolektor Lego ini adalah emas plastik. Kayak yang tadi saya contohkan pakai tumbler ya, terutama untuk set yang sudah di discontinued alias nggak diproduksi lagi ya. Begitu sebuah set dinyatakan pensiun oleh pabriknya, harganya di pasar kolektor itu akan merangkak naik karena jumlahnya di dunia itu nggak akan pernah bertambah lagi. Jadi dia cuma segitu-segitu aja ya, belum lagi dengan kartu Pokemon atau vinyl langka dari musisi ikonik misalnya. Ini bukan cuma soal benda fisik, tapi juga soal memiliki potongan sejarah pop culture, pendengar Persatuan RRI Mataram. Mungkin masih nggak percaya ya kalau mainan bisa mengalahkan investasi bank. Tapi ternyata ada datanya pendengar ya. Studi menarik dari Higher School of Economics yang menganalisis harga Lego selama 10 tahun ini, hasilnya itu bikin kaget pendengar ya. Pasar Lego bekas atau second hand itu rata-rata tumbuh 11% setiap tahunnya, dan angka ini ternyata lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan obligasi negara atau bahkan beberapa jenis emas dalam periode yang sama. Jadi kalau misalnya Anda punya ya Lego dengan apalagi kalau misalnya desainnya yang unik ya, dengan kolaborasi dengan artis-artis tertentu misalnya, tokoh-tokoh tertentu gitu ya, coba deh diperhatiin ya, dikumpulin nih, dirawat lagi yang baik, karena bisa jadi ini menjadi sesuatu yang menguntungkan di masa depan, bisa jadi ini loh ya, dana pensiun nanti kalau misalnya waktunya tepat. Terus bagaimana dengan kartu Pokemon pendengar? Ternyata ini ada yang lebih gila lagi ya. Beberapa waktu yang lalu kalau gak salah tuh ada anak artis yang dia tuh beli kartu ini sampai 30 juta kalau gak salah ya. Kartu loh, kartu mainan. Kartu mainan pendengar itu satu harga satunya itu 5 jutaan kalau gak salah, terus dia beli berapa gitu sampai akhirnya nilainya tuh 30 jutaan pendengar. Nah ini kan kita gak menyangka ya, makanya tadi dibilang bahwa ini lebih gila lagi datanya ya. Pada tahun 2022 itu sebuah kartu Pikachu Illustrator itu terjual dengan harga yang fantastis sekali pendengar. Itu dengan harga 5,2 juta USD. Kalau dikonversi ke rupiah sekarang itu nilainya bisa sampai 80 miliar rupiah hanya untuk selembar kartu kertas. Itu kalau logika kita main itu apa sih? Ya kan? Tapi beda dengan kolektor, dia ada nilai, ada sisi emosional yang bisa disentuh oleh kartu tersebut pendengar ya. Makanya orang tuh sampai rela membelinya ya. Kenapa? Ya tadi itu, pembelinya tuh kolektor ini bukan cuma membeli si kertas kartu Pokemon itu aja, tapi dia membeli nostalgia dan kelangkaan. Di dunia ini cuma ada sedikit satu kartu jenis itu ya, dan untuk kolektor memiliki kartu ini adalah pencapaian tertinggi, dan ini adalah bukti nyata kalau nilai emosional atau nostalgia value itu punya harga yang sangat sangat mahal di pasar global. Makanya benar yang bilang ya, ada yang bilang bahwa kemewahan itu bukan cuman karena harganya ya, kemewahan itu sebenarnya adalah tentang persepsi kita terhadap salah satu benda atau objek. Kayak tadi kartu gitu ya. Kita persepsi kita terhadap kartu ini apa sih? Karena kalau secara nilai ekonomi, saya yakin ini kartu juga kalau digunting juga dia bakalan robek juga. Sama kayak tas Hermes tadi ya. Oke, mungkin dia dibuat dengan kulit kualitas paling bagus begitu kan. Oke, dia di situ ada emas, ada berlian. Tapi kalau sampai harganya menyentuh angka miliaran rupiah, secara logika itu enggak masuk gitu loh. Tapi di mata seorang kolektor ya, karena tadi itu ya, yang dibeli itu bukan barangnya, tapi nilai, kemudian juga ikatan emosional benda tersebut dengan orang yang mau membeli. Nah buat kita ya yang mungkin gak punya ikatan emosional, kita akan melihat dia itu sebagai sesuatu benda, ya udahlah kalau dibeli dengan harga miliaran kayaknya kurang gitu ya. Tapi buat orang lain yang melihat itu dari sisi yang berbeda, dari persepsi yang berbeda, maka dia melihat angka itu sudah cukup merupakan angka yang pantas gitu pendengar untuk benda tersebut. Maka ini dia tadi kita kayaknya memang harus banyak belajar ya tentang fashion asset ini sendiri ya. Menarik ya. Lego, terus kemudian kartu Pokemon. Tadi ini ada yang komen nih, kartu hitam. Apakah Guntur Teker ini punya kartu hitam? Jadi hal-hal yang seperti itu ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan emosional, histori, kelangkaan itu memang kadang-kadang dia nilainya itu di luar nalar logika kita kalau misalnya dia mau disetarakan, dijajarkan dengan nilai ekonomi. Baik mendengar, kita sudah merapat ke pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kita tuntaskan sampai di sini Beranda Asta Cita Investasi untuk sore hari ini. Setelah ini nanti kami akan kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah Lintas Bali, Korwil, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Intinya kita sukseskanlah apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan pendanaan pendidikan. Jangan sampai tidak sesuai nantinya dengan perda yang ditetapkan.
3: Salah satunya adalah mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat bagaimana pengaplikasiannya daerah.
0: Ombudsman RI perwakilan NTB menaruh atensi terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah pemungutan sumbangan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. BPKP Bali mengevaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional di Kabupaten Buleleng. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang sumbangan dan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada satuan pendidikan menengah. Raperda ini disusun sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum dalam partisipasi masyarakat terhadap pendanaan pendidikan sekaligus mencegah praktek pungutan liar maupun pungutan yang memberatkan orang tua siswa. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD NTB Hajah Megawati Lestari mengatakan pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi negara. Namun di lapangan masih terdapat keterbatasan pendanaan yang memenuhi standar nasional pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan menengah.
4: Raperda ini mengatur partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan dengan prinsip sukarela, tidak mengikat, transparan, dan akuntabel, serta tegas melarang pungutan yang bersifat memaksa atau memberatkan masyarakat.
0: Menurut Megawati Lestari, melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dukungan masyarakat terhadap pendidikan dilakukan secara sehat dan berkeadilan. Raperda ini juga menegaskan bahwa setiap bentuk sumbangan pendidikan harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan adanya aturan ini, DPRD NTB berharap mutu layanan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terus meningkat tanpa membebani masyarakat. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini menggodok Raperda terkait sumbangan pendidikan. Raperda tersebut mendapat tanggapan positif dari sejumlah kepala SMA negeri sederajat. Regulasi tersebut dinilai dapat membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar serta pengembangan siswa di sekolah. Khalil Bisri melaporkan.
5: Sejumlah kepala sekolah di Nusa Tenggara Barat menyambut baik rancangan peraturan daerah atau Raperda terkait pengaturan sumbangan pendidikan tingkat SMA negeri sederajat. Mereka menilai keberadaan regulasi tersebut penting sebagai payung hukum agar sekolah lebih tenang dalam menjalankan berbagai program pendidikan. Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, selama ini sekolah cukup berhati-hati akibat adanya moratorium penarikan sumbangan pendidikan. Kondisi tersebut berdampak pada berbagai kegiatan siswa, terutama pengembangan ekstrakurikuler dan pembiayaan kegiatan lomba.
6: Jadi pada dasarnya kami di SMA Negeri 3 Mataram menyambut dengan sangat baik tentu saja terkait dengan rancangan yang disampaikan oleh Pak Didi Sumardi. Kami memang karena sangat berharap gitu bahwa ada payung hukum atau dasar yang menjadikan sekolah bisa melaksanakan hal tersebut.
5: Selain kegiatan siswa, keterbatasan pendanaan juga berdampak pada pemeliharaan fasilitas sekolah hingga pembiayaan tugas tambahan guru. Dengan adanya Raperda ini, Yuspita berharap pengelolaan kebutuhan

0: Seperti dan faktanya di lapangan karena kita butuh, walaupun tidak terdapat ya kita terima bila mana ada yang masuk ke lamaran sebagai guru karena kita butuhkan itu.
1: Pihak sekolah berharap aturan turunan dan petunjuk teknis nantinya dapat dibuat secara jelas sehingga sekolah bisa menjalankan aturan tersebut dengan maksimal.
2: Rancangan Peraturan Daerah Raperda tentang sumbangan pendidikan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB memantik tanggapan di tengah masyarakat. Kebijakan ini dinilai memiliki sisi positif dalam mendukung pembiayaan pendidikan, namun di sisi lain juga menuai kritik karena berpotensi menambah beban bagi orang tua siswa. Berikut tanggapan mereka.
3: Nama saya Mas Dani, warga Gerung, Lombok Barat. Saya pikir kalau untuk Raperda ini ada plus minusnya. Di satu sisi memang sumbangan dari orang tua wali itu sangat bagus untuk pengembangan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler atau berbagai program lain yang bisa meningkatkan kapasitas siswa ya. Tapi di sisi lain bisa juga memberatkan terutama bagi yang kurang mampu. Jadi saya pikir tidak perlu mungkin dipatok rata, yang kebijakannya harus proporsional bagi siswa yang memang mampu dan dengan sukarela berkontribusi untuk membangun sekolah ya tidak masalah diterapkan, tapi bagi siswa yang kurang mampu atau khusus yang punya KIP itu ya sebaiknya ya diringankan atau mungkin tidak sama sekali mereka membayar.
4: Nama saya Suhaini dari Dusun Bongor, ya Lombok Barat. Ya mungkin untuk adanya sumbangan untuk pendidikan sekolah sangat-sangat membantu ya bagi orang tua gitu. Jadi beban mereka tidak terlalu berat gitu. Dan juga untuk anak-anak yang sekolah terutamanya itu harus lebih rajin lagi gitu. Karena adanya sumbangan pendidikan ini kan. Jadi mungkin untuk semangat mereka aja gitu.
5: Sahar Mataram. Ya, saya sebagai masyarakat yang mungkin sedikit ekonomi menengah rasanya agak berat dengan legalan sumbangan di sekolah ini. Karena ya kita kan sebagai orang tua di tengah kesulitan ekonomi terutama ini memberatkan nanti pada terutama masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi kita berharap pemerintah lebih bijak lah sebelum menerapkan pungutan ini menjadi dilegalkan.
2: Ombudsman RI Perwakilan NTB menaruh atensi terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA pemungutan sumbangan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. RANPERDA ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan pungutan pendidikan yang belakangan menjadi keresahan orang tua siswa. Berikut penjelasan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB Arya Wiguna dalam wawancara bersama reporter Adilan.
6: Baik, assalamualaikum Pak Arya. Bagaimana pandangan Ombudsman RI terhadap Raperda pelegalan sumbangan pendidikan di NTB ini, Pak Arya?
7: Ya, jadi kami sebenarnya melihat Raperda ini sebagai bentuk pemerintah ya, baik provinsi, pemerintah provinsi maupun DPR untuk mencari solusi terkait dengan pendanaan pendidikan ya di sekolah tingkat SMA dan SMK. Karena sebelumnya kan pendanaan pendidikan di tingkat SMA-SMK ini hanya didasarkan pada pergub terkait dengan penyelenggaraan biaya pendidikan atau BPP. Kebijakan ini kemudian dimoratorium oleh gubernur untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPK dan termasuk solusi yang dipilih ya, terkait pendanaan pendidikan ini adalah berkaitan dengan penggalangan sumbangan, bukan pungutan.
6: Kemudian Pak Arya, apakah regulasi ini tidak berpotensi untuk melanggar prinsip pendidikan gratis dan pelayanan publik yang adil di NTB ini, Pak Arya?
7: Iya, jadi kalau kita melihat regulasi yang secara tegas melarang adanya pungutan itu adalah di tingkat SD dan SMP. Jadi pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat ini ada dua jenisnya, yang pertama pungutan, yang kedua sumbangan. Nah, pungutan inilah kemudian oleh pemerintah provinsi ini dimoratorium ya di tingkat SMA-SMK, kemudian digantikan dengan mekanisme sumbangan. Tentu tata cara, kewenangan dan substansi pungutan maupun sumbangan ini kan berbeda. Kalau pungutan ya waktu kebijakan BPP itu jumlahnya ditentukan, batas waktu ditentukan. Nah, ketika

0: beralih menjadi mekanisme sumbangan, ya maka itu sifatnya sukarela, ya tidak ditentukan jenisnya, bahkan ya tidak ditentukan jangka waktunya
1: serta nominalnya.
0: Iya, serta nominalnya tidak ditentukan, karena ketika pemerintah provinsi mengambil opsi sumbangan, maka tentu rujukannya adalah juga Permendikbud 75 yang berkaitan dengan komite sekolah. Yang mengatur sumbangan itu ada ranahnya komite. Nah, yang menjadi masalah yang saat ini, pertama, prakteknya ini ya di sekolah-sekolah yang kami temui, yang dilaporkan Ombudsman, itu judulnya sumbangan tapi isinya pungutan, ya, yang ditetapkan jumlahnya. Sehingga inilah kemudian yang menjadi persoalan, bahkan dijadikan syarat untuk mengambil surat keterangan lulus. Kalau dulu dijadikan syarat untuk mengambil ijazah, begitu. Kami berharap ya ketika nanti ini menjadi perda, maka harus dikontrol, diawasi, begitu.
1: Seperti apa kontrol yang diharapkan oleh Ombudsman RI? Karena ini kan tentu berdampak juga bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, begitu.
0: Iya, jadi kalau untuk masyarakat kurang mampu itu harus dipertegas bahwa tidak boleh ada penarikan biaya, baik itu pungutan maupun sumbangan, begitu. Ya, skema sumbangan itu kembali ke sukarela, kerelaan. Sehingga ya pengawasan ya harus dilakukan oleh dinas pendidikan, ya kemudian inspektorat, untuk memastikan nanti ya seandainya peran perda yang dianggap menjadi perda itu terlaksana dengan baik sesuai dengan harapannya. Kemudian ya kita juga berharap apa yang menjadi substansi perda ini ya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip sumbangan yang diatur di Permendikbud 75 2016.
1: Tapi apakah dalam penyusunan perda ini Ombudsman juga diikutsertakan gitu?
0: Kalau secara langsung itu belum, tapi sejak moratorium itu Pemprov ya melalui Dinas Pendidikan, melalui tim ahli Gubernur Bidang Pendidikan, itu kami sering dilibatkan ya dalam bahas terkait dengan pendanaan pendidikan ini yang bersumber dari masyarakat, begitu.
1: Kemudian mungkin jadi yang terakhir ini Pak Arya, jika nanti ditemukan adanya pelanggaran terkait dengan perda ini, langkah apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman?
0: Ya tentu yang pertama kami himbau kepada masyarakat ya, kita sama-sama mengawasi pelaksanaan penggalangan sumbangan ini ketika nanti ranperda ini diundangkan. Yang kedua, ya kita minta kepada masyarakat, siswa yang menemukan ada masalah atau menjadi korban ya dugaan maladministrasi terkait dengan praktek penggalangan sumbangan ini dapat melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Intinya kita sukseskanlah apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan pendanaan pendidikan, jangan sampai tidak sesuai nantinya dengan perda yang ditetapkan.
1: Baik Pak Arya, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih, terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
3: BPKP Bali mengevaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional data SEN di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran dan efektif.
4: Kedepannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ininya.
5: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Bali melakukan evaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN triwulan 2 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial di daerah berjalan akurat, tepat sasaran dan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Tim evaluator BPKP Bali Ricky Widyartanto mengatakan evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan administrasi hingga kunjungan lapangan ke sejumlah desa di Buleleng. Fokus penilaian diarahkan pada integrasi DTSN dengan pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
4: Kami salah satunya adalah mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat, bagaimana pengaplikasiannya daerah, dan untuk khusus hari ini kegiatannya adalah terkait penanganan kemiskinan di daerah untuk pengevaluasian mengenai integrasi data DTSN dengan pengaplikasian program Perlinsos di Kabupaten Buleleng.
5: Menurut Riki, pemerintah pusat telah menentukan 7 kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai lokasi evaluasi dengan 4 kecamatan menjadi prioritas kunjungan lapangan. Desa-desa tersebut akan menjadi sampel utama dalam melihat efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial berbasis data tunggal nasional. Selain desa prioritas, sejumlah desa lain juga akan dijadikan data pembanding guna memperkuat hasil evaluasi. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan validitas data penerima manfaat dan efektivitas distribusi bantuan sosial di daerah. Riki menegaskan evaluasi yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memberikan rekomendasi dan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
4: Proses kegiatan ini bukan mencari siapa yang salah dalam kegiatan, bukan. Lebih arahnya nanti kita mengevaluasi kebijakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat terkait hasil evaluasi kita di lapangan, supaya nanti ke depannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ininya.
5: Ia menambahkan evaluasi akan berlangsung selama 3 minggu dan hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat pada akhir Mei 2026 untuk dikonsolidasikan secara nasional. Pihaknya berharap evaluasi ini mampu memperkuat kualitas data sosial masyarakat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih efektif, transparan, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan guna mencegah masuknya paham radikal pada generasi muda. Penguatan karakter hingga edukasi penggunaan media sosial dinilai penting dilakukan di tengah interaksi pelajar yang semakin luas di ruang digital.
6: Satu cerminan bahwa mereka punya karakter dan budaya. Salah satunya upaya kita yang menekan radikalisme ini.
7: Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter dan pembinaan lingkungan pergaulan siswa. Langkah tersebut dinilai penting seiring besarnya pengaruh media sosial terhadap generasi muda yang membuat interaksi pelajar berlangsung semakin luas dan tanpa batas. Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara Iketut Supardanayasa kepada RRI mengatakan sekolah membangun vaksinasi karakter sebagai upaya mencegah pengaruh radikalisme di lingkungan pendidikan. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan juga diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran serta berbagai kegiatan sekolah.
6: Kalau kita anggap radikalisme itu kan kayak virus, sekolah hari ini ya membangun vaksinasi karakter yang kami laksanakan. Salah satunya adalah membangun fondasi karakter dan wawasan kebangsaan. Nah, ini kami integrasikan di semua mapel. Bapak Ibu, kami juga kami bekali juga dengan pemahaman tentang radikalisme, khususnya di mata pelajaran Pancasila, sejarah, dan di mapel agama yang terpenting.
7: Supardanayasa menambahkan, sekolah juga memperkuat pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pendekatan teman sebaya untuk membangun lingkungan pergaulan yang sehat. Menurutnya, upaya tersebut penting karena tantangan terbesar saat ini berasal dari penggunaan media sosial yang membuat interaksi anak berlangsung tanpa batas.
6: Tantangan kita adalah media sosial ini bagaimana juga peran orang tua sekarang. Peran orang tua yang mampu berkolaborasi dengan kita ikut juga menjadi kontrol dari anak-anak mereka. Karena media sosial ini sangat-sangat menjadi tantangan terbesar kita dan interaksi sosialnya pastinya mereka yang tanpa batas.
7: Sebagai upaya pencegahan, sekolah mulai memperkuat edukasi penggunaan media sosial secara bijak serta merancang pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Pihak sekolah berharap upaya deradikalisasi sejak dini dapat berjalan optimal melalui sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan media. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng meminta masyarakat segera membawa korban penyalahgunaan narkoba ke layanan rehabilitasi agar peluang pemulihan lebih cepat dan maksimal.
8: Mengantisipasi, antisipasinya itu apa? Ketika sudah terkena atas narkoba, segera dilaporkan ke kami, dibawa ke kami untuk bisa di rehabilitasi.
9: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pengguna narkoba pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan penanganan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi solusi utama dalam proses pemulihan. Dengan penanganan yang tepat, peluang untuk kembali pulih menjalani kehidupan normal tetap terbuka.
8: Kalau toh emang dibilang sembuh, kita selalu harus optimis.
10: Optimis.
8: Terus, karena kan kalau emang dilihat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika baru kena awal, dia baru mencoba, baru kena, ternyata udah ada dampaknya, udah ada efeknya, itu segera direhabilitasi. Karena seperti kita ketahui, orang yang menggunakan narkoba itu adalah orang sakit.
9: Ia menambahkan rehabilitasi memberi harapan besar bagi pengguna untuk pulih, terutama jika dilakukan sejak tahap awal penyalahgunaan. Penanganan dini dinilai lebih efektif dibandingkan mengobati kondisi yang sudah parah. Penyalahgunaan narkoba lanjutnya dapat merusak fisik, mental, dan sosial akibat kandungan bahan kimia berbahaya. Banyak kasus bermula dari coba-coba atau pengaruh lingkungan, sehingga peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam pengawasan. BNNK Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa korban ke rehabilitasi. Dukungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pemulihan sekaligus upaya menyelamatkan generasi muda. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Kejuaraan Mixed Martial Arts MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali Juli mendatang diyakini mendatangkan multiplier effect. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif pada sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya.
11: Olahraga hanya sebagai alat ini, komunikasi untuk penyatuan.
12: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya baik sosial, ekonomi, dan budaya.
11: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena jadi baru beberapa negara.
12: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
13: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
12: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Ombudsman RI Perwakilan NTB menaruh atensi terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah pemungutan sumbangan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. BPKP Bali mengevaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional di Kabupaten Buleleng. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisdawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Prosatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih bersama dengan Anda sore hari ini, pendengar. Dan pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar. Kini saatnya kami kembali menghadirkan program sore menjelang maghrib, pendengar, Mutiara Sore. Sesaat lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat

pendengar Prosata Radio Mataram, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, dalam Mutiara Sore hari ini, pendengar, kami kembali menghadirkan untuk Anda renungan senja dengan judul Konsekuensi dalam memaksimalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muaz bin Abdul.

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بشر المتقين بأن لهم حسنى وزيادة في الدنيا والآخرة اللهم نور على نور رب لنا كمحمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Saudara pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada. Marilah senantiasa kita berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjaga semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya serta menjaga hati agar selalu menyerahkan segala urusan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah SWT berfirman fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Artinya, maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepada-Nya. Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Para pendengar di mana saja berada, tawakal merupakan sifat mulia yang menjadi salah satu tanda kesempurnaan iman dan ciri seorang mukmin yang sejati. Oleh karena itu, orang-orang soleh selalu berusaha semaksimal mungkin, lalu mereka bertawakal kepada Allah. Dalam hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faidza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Ali Imran 159. Orang soleh tidak bergantung pada usaha manusia, harta, akal dan jabatan, melainkan sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, "Man i'tamada 'ala malihi qalla." Barang siapa bergantung pada hartanya, sungguh tidak akan cukup. Berapa banyak orang kaya, hartanya tidak bisa menyelamatkannya. Wa man i'tamada 'ala sultanihi dhalla. Barang siapa yang bergantung pada kekuasaannya, maka ia akan hina. Betapa banyak para penguasa yang terjerumus dalam kehinaan karena kekuasaannya. Wa man i'tamada 'ala 'aqlihi dhalla. Barang siapa yang bergantung pada hanya kepada akalnya, maka ia akan tersesat. Betapa banyak orang pandai justru kepandaiannya membuat orang semakin bingung. Wa man i'tamada 'ala an-nasi malla. Barang siapa yang bergantung pada manusia, maka sungguh ia akan kecewa. Seringkali seorang sangat percaya menyerahkan urusannya kepada manusia, ternyata pada akhirnya ia sangat kecewa. Semakin percaya kepada manusia, maka semakin dalam rasa kekecewaannya. Wa man i'tamada 'ala Allah ta'ala fala qalla wala dhilla wala dhalla wala malla. Siapa yang bergantung kepada Allah, memasrahkan urusannya kepada Allah, maka akan mendapatkan banyak kebahagiaan. Tidak akan hina, tidak akan tersesat, selalu mendapatkan jalan terbaik dan tidak akan kecewa. Sungguh Allah adalah sebaik-baik zat yang dipasrahi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dialah Allah sebaik-baik penolong. Dan dialah Allah sebaik-baik pelindung. Ali Imran ayat 173. Maka dengan usaha yang sungguh-sungguh menyerahkan semua urusan kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya, niscaya Allah akan mencukupi semua kebutuhan hamba-Nya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. At-Talaq ayat 3. Para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, semoga kita dapat menjalankan tawakal dengan benar sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal dan keridaan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulama juga berkata,
tawakkal 'alallahmani fil amri kullihi fama khaba min 'abdin 'alayhi tawakkula wa kun wasiqan billahi warda bi hukmihi talanul ladzi tarjuhu minhu tafaddulan. Tawakkal 'alallahmani fil amri kullihi, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan hidup. Fama khaba min 'abdin 'alaihi tawakkula, maka tidak akan rugi seorang hamba yang selalu bertawakal pada Allah. Wa kun wasiqan billah warda bi hukmihi, dan jadikanlah orang legowo, lapang dada dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tanalul ladzi tarjuhu minhu tafaddulan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkenalkan apa yang ia saja inginkan. Semoga tawakal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian renungan kita pada sore hari ini. Semoga ada barokah dan manfaatnya untuk kita semua pendengar di mana saja berada. Naktafi fi hadzal qadri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wallahu al-muwaffiq والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: pendengar Perusahaan Terari Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama renungan senja sore hari ini dengan judul Konsekuensi dalam memaksimalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Mu'az bin Abdul Majid Kiha dalam mutiara sore kita hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Selanjutnya pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 hingga 62 dibacakan oleh Qori Ahmad Sanusi.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

91 RRI Mataram, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat maghrib.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Dengar Persatu Radio Mataram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran Mutiara Sore. Kali ini kami menghadirkan tembang-tembang islami hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ketua Presidium Mavindo Septiaji Ekonugroho mengungkap adanya narasi di Facebook yang menyebut vaksin BCG atau DPD dapat memicu campak pada bayi. Ia menegaskan klaim tersebut tidak benar dan telah diklarifikasi berdasarkan penjelasan tenaga medis terkait. Konten yang diunggah itu berisi klaim bahwa seluruh anak yang divaksin BCG atau DPT akan terjangkit campak. Narasi tersebut juga menyatakan bayi tetap dapat terkena campak meskipun tidak melakukan kontak fisik dengan penderita. Septiaji menyebutkan konten tersebut dibagikan sebanyak 77 kali dan memperoleh 140 tanda suka dari pengguna Facebook. Ia mengatakan informasi itu sudah diklarifikasi oleh Dr. Andreas Wilson Setiawan melalui penjelasan yang dipublikasikan di media tirto.id. Dalam klarifikasinya, dijelaskan bahwa vaksin BCG digunakan untuk mencegah tuberkulosis karena mengandung bakteri hidup yang telah dilemahkan. Sementara itu, vaksin DPT diberikan untuk melindungi dari difteri, pertusis, dan tetanus, serta tidak mengandung virus campak. Septiaji menegaskan klaim bahwa vaksin BCG dan DPT dapat menimbulkan campak merupakan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Ia menekankan fakta bahwa kedua vaksin tersebut tidak mengandung virus campak sehingga narasi yang beredar tidak sesuai kebenaran.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi pukul 19:19 waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya kumandang azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mendengar kulisat RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian telah kita dengarkan kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat Isya.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

pendengar Prosata Rari Mataram, Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya. Lagu ini menghantar saya ke menit-menit terakhir tugas saya hari ini, pendengar, ya. Dan setelah ini nanti akan ada rekan saya Andi Suhandi selanjutnya akan mengawal Anda menikmati malam hari ini sampai nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa dalam tugas-tugas saya berikutnya, pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Mataram.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Apa kabar Anda di malam ini di Rabu 13 Mei 2026? Semoga sehat ya, semoga tetap semangat dan yang pastinya semoga selalu bahagia. Bahagia sekali juga saya Andi Suhandi kembali menemani ruang dengar Anda hingga tuntas tugas saya nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Malam ini saya menggantikan rekan kami sebelumnya, Sari Bisudawati, untuk menghadirkan rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram hingga bergantinya hari ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, seperti biasa nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan beberapa lagu ya yang akan mewarnai suasana malam ini. Sembari kita mendengarkan lagu, kita nikmati dulu ya beberapa suguhan makan ringan mungkin ataupun mungkin Anda sedang berkumpul bersama keluarga sambil minum teh, minum kopi atau minuman favorit Anda. Kami hadirkan lagu dari Randy Pandugo, Honeybee.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
6: Tim Polri Iris

0: itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Botasupal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.

0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas, untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya Alam.
1: Ya Alam.
0: Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
2: Haji mencakup.
0: Ya, baik. Alam.
2: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
3: Iya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam kisruh ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
2: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian, langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam

0: Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Karena tahun 2000 setelah di tahun 2000
1: ini berarti ya Ain.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya terus seluruh itu kita
1: ya Rian. Rian.
5: Itu sudah terjadi sekarang ini ya, kita dan belum mengetahui ya, itu
1: iya Rian
0: ya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Corral, mengatakan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Pendengar 21 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama menyimak warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, setelah warta berita sentral RRI Pro 3 Jakarta, saatnya kami menemani Anda dalam mimbar agama. Kali ini kami hadirkan mimbar agama untuk khusus untuk umat Buddha, di mana mimbar agama Buddha kali ini dengan topik sabar di tengah kesulitan disampaikan oleh Dedi Dharma.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Sukihontu Namo Buddhaya. Selamat malam para pendengar setia RI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Didi Dharma dapat hadir kembali di ruang dengar Anda dalam program Mutiara Dharma. Malam hari ini, di tengah ketenangan kota Mataram dan sekitarnya, kita akan merenung sejenak. Kita tahu hidup tidak selalu tentang tawa, kadang awan mendung singgah dalam bentuk kesulitan ekonomi, masalah keluarga, atau kesehatan. Oleh karena itu, tema kita malam ini sangat relevan, yaitu menerapkan kesabaran atau kanti dalam masa sulit. Saudara pendengar, sambil mengiringi uraian Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini, maka marilah kita simak lantunan lagu berikut ini.

Pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Buddha, kesabaran atau kanti bukan berarti menyerah, pasif pada nasib, bukan berarti kita diam saat diinjak-injak. Kesabaran adalah kekuatan. Buddha bersabda di dalam Dhammapada 184, kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah praktek pertapaan yang paling tinggi. Dalam ayat Dhammapada ini, Buddha tidak hanya menyebut kesabaran sebagai sebuah kebajikan, tetapi sebagai tapo, praktek pertapaan atau pembakaran. Kesabaran sebagai api, kata tapo merujuk pada praktek yang memanaskan atau membakar kekotoran batin. Saat kita bersabar, kita sebenarnya sedang membuat ego, amarah, dan ketidaksabaran dalam diri. Pertapaan tertinggi, mengapa dianggap yang tertinggi? Karena menahan diri dari godaan untuk membalas dendam atau mengeluh jauh lebih sulit daripada sekedar menaklukkan ritual fisik. Ini adalah bentuk pengendalian diri yang paling murni. Saudara pendengar, para umat Buddha, filosofi analogi karang di pantai. Kita tahu di tempat kita di Mataram ini ada pantai Ampenan. Analogi karang ini sangat kuat untuk menggambarkan perbedaan antara keteguhan dan kekakuan. Saudara pendengar, tetap teguh bukan keras kepala, karena tidak melawan ombak dengan menyerang baik, tetapi ia juga tidak hancur. Kesabaran atau kanti adalah kualitas batin yang mampu menerima hantaman keadaan tanpa kehilangan keseimbangan. Saudara pendengar, para umat Buddha, ketenangan di tengah badai. Saat emosi, marah, sedih, kecewa datang seperti ombak besar, batin yang terlatih akan tetap diam. Ia mengizinkan ombak itu lewat, menyadari bahwa ombak atau masalah memiliki sifat anicca, ketidakkekalan. Ia datang, menghantam, lalu surut kembali. Saudara pendengar, kemudian yang berikutnya adalah akar kesulitan, benturan antara ego dan realita. Anda benar bahwa penderitaan muncul karena keinginan kita agar dunia berputar sesuai rencana kita. Saudara pendengar, ego sebagai penulis skenario. Ego kita selalu menulis skenario bahwa hidup harus begini, atau orang lain harus memperlakukan saya begitu. Duka atau penderitaan ketika kenyataan pepakta bertabrakan dengan skenario ego, muncullah gesekan. Gesekan inilah yang kita sebut sebagai penderitaan. Saudara pendengar, kemudian kanti sebagai rem darurat. Dalam kecepatan tinggi emosi, kanti menghentikan kita dari tindakan impulsif yang mungkin, yang merugikan, yang memberi kita jeda waktu untuk berpikir apakah reaksiku akan menyelesaikan masalah atau justru menambah penderitaan baru. Saudara pendengar, para umat Buddha, bagaimana cara kita mempraktikkan kesabaran saat tagihan menumpuk atau hati sedang terluka? Ada 3 langkah yang bisa kita coba. Yang pertama adalah menerima kenyataan, menghentikan kebocoran energi. Saudara pendengar, penderitaan seringkali berlipat ganda bukan karena masalahnya itu sendiri, melainkan karena penolakan kita terhadap masalah tersebut. Logika anicca saat kita berkata ini adalah bagian dari perubahan atau anicca. Kita sedang menyadari bahwa
Tagihan yang menumpuk atau hati yang luka adalah sebuah kondisi yang sedang muncul. Karena ia muncul, sebab ia juga pasti akan melenyap saat sebabnya habis. Saudara pendengar, kemudian yang berikutnya adalah efek psikologis. Menerima kenyataan ibarat meletakkan beban berat yang selama ini kita pikul sambil berlari. Kita tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan apa yang bisa kulakukan sekarang. Penerimaan adalah titik nol untuk mulai melangkah maju. Saudara pendengar, yang kedua adalah bagaimana menjaga ucapan dan tindakan menciptakan ruang jeda. Dalam psikologis, terdapat konsep yang selaras dengan ajaran Buddha, yaitu jarak antara stimulus, rangsangan, dan respon atau tanggapan. Jeda napas saat kita tertekan, sistem saraf kita masuk ke mode fight or flight, lawan atau lari. Mengambil napas dalam-dalam secara biologis, menurunkan detak jantung dan memberi otak kesempatan untuk berpikir logis. Saudara pendengar, sabar di sini berfungsi sebagai filter. Dengan tidak membalas kata-kata kasar atau membuang keputusan impulsif saat marah, kita sedang melindungi diri sendiri. Dan dampak buruk jangka panjang, kesabaran adalah investasi agar masalah tidak menjadi lebih rumit. Saudara pendengar, para umat Buddha, melihat melampaui penderitaan, perspektif hukum karma. Ini adalah cara untuk mengubah cara pandang kita terhadap rasa sakit dari sebuah hukuman menjadi sebuah proses pembersihan. Lenturnya karma lama, bayangkan kesulitan sebagai hutang yang sedang dicicil setiap kali. Kita menghadapi kesulitan dengan sabar, satu porsi hutang karma buruk masa lalu sedang lunas. Saudara pendengar, masa sulit adalah tanah yang subur. Jika kita menanam kemarahan, kita akan menanam duri di dalam masa depan. Namun jika kita menanam kesabaran atau kanti dan keteguhan, kita sedang membangun karakter yang kuat dan karma baik yang akan berbuah kebahagiaan nantinya. Saudara pendengar, para umat Buddha, ketiga langkah ini membentuk sebuah siklus bertahan batin. Yang pertama, menerima, penerimaan, menangkap pikiran. Yang kedua, menjaga ucapan, tindakan, melindungi perilaku. Yang ketiga, perspektif karma, menguatkan tekad. Dengan menerapkan ini, masa sulit tidak lagi menjadi penghalang, melainkan menjadi tempat latihan untuk memperkuat otot-otot batin kita. Saudara pendengar, ada sebuah kisah tentang seorang ibu bernama Kisah Gotami yang kehilangan anaknya. Ia hampir gila karena sedih. Buddha tidak memintanya berhenti menangis, tapi memintanya mencari biji lada dari rumah yang belum pernah mengalami kematian. Kisah Gotami ini melakukan apa yang diminta oleh Buddha. Buddha memvalidasi kesedihan Kisah Gotami ini, mengerti bahwa logika tidak bisa masuk akal ke dalam hati yang sedang hancur. Maka Sang Buddha memberikan tugas mencari segenggam biji lada dalam beberapa rumah. Syaratnya satu, yaitu biji itu harus berasal dari rumah yang belum pernah kehilangan anggota keluarga akibat kematian. Kisah Gotami pergi dengan penuh harapan. Namun setiap pintu rumah di desa tersebut, ia menerima jawaban yang sama. Aku punya
banyak biji lada, tapi ayahku baru saja meninggal tahun lalu. Silakan ambil biji ini, tapi kami baru saja menguburkan anak kami." Perlahan langkah kaki Kisagotami melambat. Ia mulai menyadari sebuah pola besar. Melalui interaksi dengan orang lain, ia menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam penderitaannya. Saudara pendengar, para umat Buddha, ada tiga prinsip utama yang ingin disampaikan oleh Buddha melalui metode ini. Yang pertama, Kisagotami menyadari bahwa maut adalah tamu yang mengunjungi setiap pintu. Penderitaan yang tadinya terasa sangat personal berubah menjadi pemahaman universal. Yang kedua, setelah menyadari kenyataan ini, egonya yang terluka mulai melunak. Ia akhirnya mampu merelakan jenazah anaknya dan menguburkannya dengan layak. Yang ketiga, Buddha tidak menyuruhnya sabar, tapi beliau menciptakan situasi di mana Kisagotami menemukan sendiri arti kesabaran dan menerima melalui pengalaman langsung. Saudara pendengar, para umat Buddha, pesan moralnya adalah Kisagotami akhirnya sadar bahwa bukan hanya dia yang menderita. Kesadaran bahwa penderitaan adalah sifat universal membantu kita untuk sabar dan tidak merasa menjadi korban sendirian. Saudara pendengar, para umat Buddha, sebelum saya mengakhiri perjumpaan malam ini, mari kita duduk sejenak dengan nyaman dimanapun kita berada. Mungkin di teras, rumah, atau di dalam kamar, mari kita hening sejenak. Tutup mata Anda sejenak, ambil napas dalam, keluarkan perlahan, katakan dalam hati, "Semoga aku mampu menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah. Semoga aku memiliki kekuatan untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah. Semoga badai ini menjadikanku lebih bijaksana. Semoga semua makhluk berbahagia." Saudara pendengar RRI Mataram, kesabaran adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri. Esok matahari akan terbit lagi di ufuk timur, maka membawa harapan baru. Saya Didi Dharma mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Teruslah berbuat baik, teruslah bersabar. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, namo buddhaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan selanjutnya, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan di malam hari ini, kita nanti akan sama-sama mendengarkan ya, Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu Vivi Kabel. Untuk itu pendengar, kami langsung mengajak Anda mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta untuk kita sama-sama menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional untuk malam ini, Rabu 13 Mei 2026.
2: Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Informasi.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking
0: excitednya,
1: semangatnya.
0: Sama lagu juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak, kita bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi? Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar.
1: Halo Mbak Vivinya kemana ini?
0: Udah di Mbak Vivi.
1: Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali.
0: Kembali ya. Silakan di telepon.

0: Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku nggak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh, Mas Yudi.
0: Begitu ya?
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono iya. Kasino Indro
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wow.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu juga. Festival kok gak salah Mas.
0: Bener lagu ya. Festival populer lagu, Festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah dan, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: dalam. Liriknya itu sangat positif. Membuat positif, kita betul. Untuk bersama-sama menjaga perdamaian betul, di dunia
1: semangat.
0: Ini.
1: Betul sekali Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuman kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Mas. Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Mas mau ngomong bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya,
0: oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan,
1: sambungan ke
0: bersama
1: Mbak Vivi,
0: Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Waduh bener itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Ada di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA. Ya.
0: Oh.
1: Waduh keren banget dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjuri.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Eh bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya melaku melaku.
1: Gitu. Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu
0: berbagi, kok kebagi.
2: Alhamdulillah
0: kabar baik,
1: Bang Benny
0: gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivika, aku sebenarnya pingin ngomong langsung tapi ya berlalu.
0: Iya, ini boleh sedikit, ngomong langsung.
2: Titipkan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya, boleh.
2: Ini Vivika, aku penyanyi di era 70-an, karya Bahasa Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivika, Bu?
0: Mbak Vivi ini lagi. Ya.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah, akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh,
0: rock
1: alhamdulillah.
0: And roll music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak
1: Mas
0: Vivi
1: ya.
0: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: Mbak? Salam kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Oh iya, itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
1: Siap,
0: boleh silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nur di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari ini bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yuknawi, ada juga
1: di
3: tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Ya, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Aku termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu itu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya,
3: betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti habis ini kenal sama Mas Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya, kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya, nanti kita ajak. Makasih loh ya, kita sudah bincang-bincang di sini.
1: Iya, Mbak Vivi. Aduh, udah
0: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solok, Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam, udah.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ista, halo Bang Yudi.
0: Ingin
4: nanya ke Kak Ista Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Lebih Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
0: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat, kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam
1: Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
5: Halo.
0: Oh halo, okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga
5: walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah paham sudah umurnya itu, jadi tetap harus latihan karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
1: betul, ya, betul.
5: Sampai nggak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: juga
5: latihan seperti itu.
0: Oke.
5: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Awal Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan, ya. Liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang ya, kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam ya, okay, bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, okay. Festival. Nah,
5: seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya.
0: Tahun bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Prontong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya juga Ibu Pranaweng Sitatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi Jumat tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebelumnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang Bahana Perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
5: Jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya, iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Iya, iya.
5: Tapi setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ,
0: tentunya
5: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sampai sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
5: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya.
1: Mau jadi
5: juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya itu tetap masih bisa berkarya gitu.
0: Okay.
5: Dan ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: memutuskan. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
0: Okay. Ini ada orang Palembang ada lagi nelpon. Oh, Ma'ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Kita pemama
1: tari. Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi,
5: selamat malam. Waalaikumsalam.
6: Aduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya? Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya? Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
6: Asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu tahun berapa gitu? Ya, saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab
0: Om. Dijawab ya, Om ya.
6: selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang gadanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan
6: ya.
1: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsung ya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Patunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti itu. Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
7: Iya.
0: Oke.
7: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam ya, membawakan lagu ini
7: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia ya.
7: Nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor
0: yang
7: merata waktu itu, dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana. Yes, itu. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul.
7: Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Susiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya. Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering dijuri ya, juri bintang radio, juri apa juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
0: Iya.
7: Yang bisa saya sampaikan. Jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Ketika kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Luar biasa.
0: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
7: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Sedangkan saya kan ada Seriusa, ada Keroncong, dan ada Hiburan. Ya, saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
7: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum UKW itu kita ikut rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu saya ikut, tapi terakhir itu adalah di UKW.
0: Siap.
7: Terus akhirnya
0: Enika. Oke, Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
8: Kita temunya seru nih.
0: Iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul, ya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita.
1: Betul, betul Mas.
0: Oke, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas
0: Gilang.
8: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Giri di Jepang, dan juga Bu Epik di PPU Kaltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari
0: Sosono.
8: Mbak Ita, Mas Giri lanjut,
0: Gye.
1: Gye, monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
1: Isinya
7: albumnya
1: banyak,
7: ya, tapi enggak terlalu ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: benar.
7: Ya, sudah saya lagu-lagu juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
7: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
7: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja iniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya kagak malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
0: Okay.
7: Kirim ke Inggris. Malah saya alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan gitu aja.
0: Siap kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri ya. Jadi saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya, yang pertama. Karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio. Oh, Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
7: Bagus. Satu lagi untuk Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Iya. Gitu ceritanya.
7: Nah, itu loh. Jadi Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik rock and lagunya roll. Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
7: Ini juga,
0: ya, gimana betul. Gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
1: Ya. Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Kisah dua remaja.
1: Kisah dua remaja.
7: Nah. Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
7: Lagunya kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Oh gitu. sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan
1: ini Mbak.
0: Ini siap. Kayaknya next kita harus bikin reuni bintang iya, radio ya ini, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang baru saja kita obrolin. Iya. Saudara pendengar buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021 3440696 atau 021 3441499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Ya. Padus.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lo ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali betul. Lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti baik ya, ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Ta Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh. Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu. Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mbak Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk UCDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masih
0: ketemu dua chatnya. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya aku di kelebang.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiketnya.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kayak kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Ya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Nah, dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Iya. Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-temannya.
0: Oh, oke.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam
6: cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Vivi. Siti Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Mbak Anya, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti aku jawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya?
6: Iya, di penyanyi ya, gitu. Ya, itu ya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Okay. Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini? Terus ya.
0: Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga Buana. Orang.
6: Ya, buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap,
6: Buana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Salam kenal juga Mbak Yanti. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Terima kasih Mbak
7: ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita. Ya,
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Mbak Rianti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lura sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Tapi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Tete tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
1: betul. Oh, tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini, kan aku bilang ya, tapi... camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, nggak ya, jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Music. Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang Bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana Perdamaian.
8: Bahana
0: ya.
8: Perdamaian itu lagu gimana?
1: Keren banget
8: gitu.
1: Ya, Teteh ya. Sangat, Bahana Perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh, Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu, Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Terima kasih. Okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab. Gitu
8: ya. Yaudah, nanti akan gitu dijawab. Itu aja dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, amin. Terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
1: Oh, iya dong. Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya
0: Mas Dwiki. Iya, Mas
1: Dwiki
8: kan. Iya. Mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Ya. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian Mbak banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
9: Oh, begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya ya, semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke okay ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tentunya kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan siapa apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masalah. Masih sama seperti yang di sampul album coba, dulu
1: yang
0: gitu?
1: Zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan ya,
9: betul. Dulu
1: ya, kan
9: kita mengisi Agogo.
1: Keren lo itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah, pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: lagi,
9: sekarang sudah berhijab,
1: sudah saya berhijab ya Bu. Bidan Luis apa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana.
1: Ya.
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: tidak, Mbak Vivi gitu ya.
1: Itu awet muda, titik. Udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekalian nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Kuliah pak kita itu. Nah sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71.
0: Waduh, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat

0: ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
1: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya, saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
2: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Ya udah dirilis. Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
2: Belum sempat dipromoin
1: ya.
2: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
1: Oke.
0: Okay. Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya terus ya, karena ya. Saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya Giri Hendy paduan suara dari okay. apa dari apa jadi masih tetap itu aja.
1: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
1: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya. Betul. Dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
1: Oke. Okay.
0: Main kan ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai
2: katanya. Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kayak yang lain kan masih inilah masih itu.
2: Iya Mbak.
0: Ya artinya ya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
1: Oh baik. Juga. Ada rencana kolaborasi kah?
2: Ya dengan penyanyi
1: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
2: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
2: sana. Oh iya.
1: Oke.
2: Mbak Neni. Iya iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua.
2: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Kita kumpulkan itu, di RRI aja
2: kita
1: gitu ya.
2: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Bahkan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya ibu radio RRI.
2: Betul sekali, betul sekali Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
1: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
2: Iya, pastinya,
0: gitu.
2: Pastinya
1: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
1: Siap.
2: Siap.
1: Mbak Vivi. Ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
2: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
1: Gimana ceritanya dua lagu ini?
2: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, Mahligai yang itu. Kan saya selalu saya lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam.
1: Okay.
0: Jopi. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
2: Betul.
1: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
2: Saat Mawar Berpelangi.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang
1: Vivi
0: lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap
0: kasih,
1: kita sudah sapa-sapa seluruh kita yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh, ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap. Ayah,
0: siap. Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tree Brata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi, Tree Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak
0: Vivi
1: Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya supaya pada
0: siap. Oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Dari Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau TV-TV terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada pertanyaan, tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu aja ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, Mbak Vivi, semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Oke, terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Ini yang tadi.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap. Oke. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio, biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI, karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya, semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus-jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali. Jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi. Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Ya.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya Mbak Vivi tersebut? Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
1: Ayo apa Mbak Vivi?
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau
2: cinta.
0: Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya, Mbak, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Dulu, satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Wah, wes lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Oh, maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni
0: Winarto. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Congcorang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang gak aduh, lupa deh. Aduh, bisa nyerah semua deh kalau itu saya benar-benar ini
0: nyerah semua ya.
1: Semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat nggak ya. Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan
1: bukan.
0: Bukan
1: ya.
0: Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ya Yopi hitam tuh, wah karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wah. Wow.
2: Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul,
2: kan
1: betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan kasih apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih?
0: Oh, udah ditaruh. Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Apa-apa, Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul, ya, siap Mbak Vivi.
2: Katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Selamat Cik Guria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Ayu, Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo, halo
6: juga. Suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar. Nah,
6: ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya,
6: lagunya. Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bersamu basah. Bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap. Kalau
1: keren
0: begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda ini, Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.
1: Ha ha ha.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja bahasanya
0: ada
1: yang
0: bahasa
1: Sunda.
0: Bahasanya aja.
2: Karena dulu juga siapa ada yang memimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina,
2: ya. Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi, berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI 1.
2: Rindu,
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit
0: gitu. Enggak apa-apa
1: dong. Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan tadi
0: udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Dia belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya
2: senang banget nyanyi.
1: Suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya Sunda, besarnya di Bogor.
0: Oke.
1: Itu dia. Siap.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebenarnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya, acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa,
1: susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: lagi. Ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan betul saya sekali. Ya, pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya dulu. Masya Allah, semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap. Tapi
2: ibunya juga semuanya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Lagi. Pastinya Mbak Vivi,
2: kita tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa muka, ya tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik, kalau begitu selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam ya.
0: Tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits, dari, Mbak Vivi Kabul. Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian telah kita ikuti bersama ya Ruang Rindu Berjaringan Nasional setiap Rabu malam, didengarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Jadi untuk Anda yang ingin menyimak ke Ruang Rindu Berjaringan Nasional, simak terus setiap Rabu malam ya, dari jam 9 malam hingga menjelang jam 11 malam. Langsung kita sama-sama dengarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian lagu yang sudah disiapkan dalam musik dan inspirasi dari jam 11 atau pukul 23.00 saat ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini, ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso, ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MA dengan tema kajian Tafsir Quran Surah Az-Zukhruf ayat 46 sampai dengan 48. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruk, tepatnya pada pukul 6 lebih 19 menit. Dan agar lebih berkahnya, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada jemaah sekalian untuk membuka mushaf pada Quran Surah Az-Zukhruf ayat 46 sampai dengan 48. Kita awali kajian kita dengan bertadarus bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad

0: وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Maka ketika Musa datang kepada mereka membawa mukjizat-mukjizat kami, seketika itu mereka menertawakannya. Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fakhrul Razi Dahlan MA disilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه غر الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في مقام تنزيله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرين حضرات جمعة pengajian subuh rahimakumullah, pendengar RRI dimanapun berada rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah di subuh yang mulia ini, subuh yaumil khamis, subuh hari Kamis, hari diangkatnya amal ibadah, amal kebaikan kita, kita masih bisa bermajlis, bisa bersama di dalam mengkaji kitab Allah subhanahu wa ta'ala, bertadarus, bermudarasah, belajar mengambil butiran-butiran hikmah, mutiara intan berlian di dalam kandungan ayat Allah, ayat Al-Quranul Karim. Kajian kita pada pagi hari ini masih berkait tentang risalah para nabi, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Risalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikannya kepada seorang raja, raja yang lalim zalim, angkuh sombong, menganggap dirinya sebagai Tuhan, dialah Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Az-Zukhruf ayat 46, 47 dan 48, walaqad arsalna Musa biayatina, sungguh kami telah mengutus Musa, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang Allah sebut langsung namanya, yaitu Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam salah seorang ulul azmi minar rusul, nabi yang memiliki ketangguhan yang kuat, nabi yang kokoh keyakinannya, nabi yang memiliki kesabaran tinggi, nabi yang tidak menyerah dalam menyampaikan pesan-pesan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah abadikan namanya sebagai nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimullah, hamba Allah yang langsung berbicara dengan Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah mengawali informasi ini dengan kata walaqad. Laqad walaqad ada lamul ibtida. Lamul ibtida masuk kepada fi'il, pada isim, pada huruf, huruf qad. Dan qad itu tidak masuk kecuali pada fi'il. Lepas qad itu adalah tanda fi'il. Qad ini bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari'. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah telah mengutus. Berarti qad ini masuk pada fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan arti masa lampau. Maka qad di sini maknanya adalah litahqiq, menunjukkan arti sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Kalau ada qad masuk pada fi'il madhi, maka dia maknanya adalah litahqiq, menunjukkan arti sesungguhnya, sebenar-benarnya, tanpa ada keraguan. Banyak di dalam Al-Quran yang Allah mewalai ayatnya dengan kata qad atau laqad. Misalnya dalam menjelaskan tentang sifat Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Maka di situ artinya sesungguhnya, sejatinya. Itu makna qad li tahqiq, arti sebenarnya. Kalau misalnya masuk qad pada fi'il madhi, misalnya qad qamatish shalah, gimana mengartikan itu? Qad qamatish shalah, apakah sesungguhnya telah berdiri sholat, sudah tegak waktu sholat, sudah dilaksanakan sholat, padahal kita belum sholat. Iqamah misalnya, ya qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, baru kita bangun, padahal kita padahal perintahnya itu ya sungguh engkau telah sholat telah ditegakkan. Maka qad di sana bukan berarti qad litahqiq, tapi qad litaqrib namanya. Sungguh telah dekat, segera Anda akan melaksanakan sholat. Itu maknanya qad yang ada pada lafaz qad qamatish shalah. Litaqrib namanya. Qad litaqrib berarti dekat, sudah dekat pelaksanaan sholat. Nah, itu maknanya. Bukan berarti qad artinya sesungguhnya telah selesai sholat. Nah, padahal kita belum sholat. Itu kalau ada ayat Al-Quran diawali dengan qad, maka jika masuk pada fi'il madhi, dia berarti sesungguhnya. Tapi kalau qad masuk pada fi'il mudhari', fi'il yang menunjukkan arti sedang dan akan, kata kerja, maka bisa maknanya adalah qad litaqlil, kadang-kadang katanya. Ya. Qad yaqumu Muhammadun, qad yaqumu Ali, qad yajlisu Ali. Kadang-kadang dia duduk, kadang-kadang dia berdiri. Tadi itu artinya qad yang masuk pada fi'il mudhari. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, walaqad arsalna Musa biayatina. Sungguh kami telah mengutus Musa biayatina dengan ayat-ayat kami. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam mukjizat. Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah ya'jizuhul insanu ala ijadihi wa idrakih illa man a'tahu Allah ta'ala lah. Yang namanya mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah, perkara urusan yang berbeda dari kebiasaan. Amrun khariq lil adah, sesuatu yang berbeda dari kebiasaan, itu mukjizat. Seperti mukjizat Nabi Musa alaihissalatu wassalam bisa membelah laut dengan tongkatnya. Ini kan di luar kebiasaan. Tongkat Nabi Musa bisa membelah laut sehingga Fir'aun dan tentaranya masuk, ya, menyeberang, kemudian ya dihimpit oleh air laut itu. Itu mukjizat yang merupakan perkara yang di luar kebiasaan manusia. Itu mukjizat. Kalau kelebihan atau kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada hamba Allah yang biasa, yang bukan nabi, jika hamba Allah itu adalah orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah, orang yang memiliki derajat keilmuan yang kuat, yang tinggi, maka perkara yang luar biasa itu disebut dengan karomah. Karomah namanya. Jika perkara luar biasa atau persoalan yang luar biasa Allah berikan kepada orang yang beriman, orang yang beriman yang biasa, mukmin biasa gitu, maka disebut dengan ma'unah, pertolongan Allah. Misalnya ada seorang jamaah baru selesai mengaji, tadi waktu berdoa, ya, dia berdoa untuk mendapatkan keselamatan, begitu berjalan di jalan raya, tadinya mau ditabrak oleh sebuah motor atau mobil, tidak jadi, ya, Allah selamatkan dari musibah itu. Maka itu namanya ma'unah, pertolongan Allah yang Allah berikan kepada orang yang beriman, orang yang biasa, mukmin biasa. Kalau mukjizat yang Allah berikan kepada calon nabi, ya, maka namanya irkhas. Irkhas, misalnya Nabi Ismail menggetar-getarkan tumitnya, kemudian ya keluar air zam-zam, itu irkhas namanya. Allah berikan peristiwa yang luar biasa kepada calon nabi, maka namanya irkhas. Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kelebihan, Allah berikan kelebihan kepada hamba Allah, hamba Tuhan, orang yang zalim, diberikan kelebihan oleh Allah SWT kepada hambanya yang zalim, termasuklah Fir'aun di sini. Fir'aun itu tidak pernah batuk pilek seumur-umurnya. Seandainya ada COVID, dia tidak akan pernah kena COVID. Itu si Fir'aun itu. Seluruh rakyatnya pilek, batuk, dia enggak pernah batuk. Mau diberikan wabah apapun oleh Allah SWT, kalau sekedar Fir'aun, dia tidak pernah merasakan azab Allah itu di dunia ini. Karena dia merasa tidak pernah mendapatkan cobaan, siksaan di dunia. Akhirnya dia sombong, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Karena dia tidak pernah mendapatkan siksaan, cobaan hirup di dunia itu, menyombongkan dirinya. Nah, perkara yang besar yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang zalim, maka itu disebut dengan istihza. Istihza. Istihza. Kalau bahasa kita itu seolah-olah, seolah-olah insyaallah taala. Istihza namanya. Istihza. Bahwa dia diulur-ulurkan, semua maunya dikasih aja sama Tuhan, sama Allah. Tapi tujuannya adalah itu untuk jadi siksa mereka. Diberikan nikmat oleh Allah SWT, diberikan segala hal, ya, nikmat dunia, tapi bukan untuk membantu dia menyelamatkan dirinya, tapi justru itu menjadi siksa. Maka itu namanya istihza. Nah, Allah SWT mengutus Nabi Musa alaihissalatu wassalam bi ayatina, dengan berbagai macam bukti-bukti kekuasaan Allah, bahwa di era Nabi Musa, di era Fir'aun ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam cobaan kepada Fir'aun. Maka di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang 9 ya atau 7 ayat-ayat kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa sebagai penopang dakwah beliau agar Fir'aun sadar. Salah satu ayat yang 7, tanda-tanda kekuasaan Allah yang 7 itu yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun agar Fir'aun insaf. Yang pertama adalah al-asa. Al-asa itu adalah ya tongkat berubah menjadi ular. Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang Allah perlihatkan kekuasaan Allah melalui tongkat Nabi Musa agar Fir'aun sadar. Tapi apakah Fir'aun sadar? Tidak. Bahkan Fir'aun itu ya yadhakun, mentertawakan dan mengejek-ejek Nabi Musa. Ya. Sehingga ayat atau tanda kekuasaan Allah berupa berubahnya kayu tongkat menjadi ular. Ini kan khariq lil 'adah namanya. Khariq lil 'adah. Ini mukjizat Bapak Ibu Saudara-saudara rahimakumullah. Maka di dalam kajian-kajian ulama tafsir, di antara mukjizat-mukjizat para nabi dan para rasul, manakah mukjizat yang paling unik? Manakah mukjizat para nabi, para rasul yang paling unik? Ada yang mengatakan mukjizat Nabi Musa tongkat berubah menjadi ular. Kemudian tongkat Nabi Musa bisa membelah laut. Itu unik. Ada yang mengatakan bahwa mukjizat Nabi Saleh unta keluar dari batu besar. Kan biasanya unta lahir dari unta. Ini unta lahir dari batu. Maka ada pertanyaan, sebutkan makhluk Tuhan yang dia keluar bukan dari induknya. Jawabannya unta Nabi Musa. Ya. Nabi Saleh, naqatu Saleh. Unta Nabi Saleh. Itu binatang yang keluar bukan dari induknya, bukan dari ibunya. Kan biasanya kalau makhluk itu keluar dari ibunya, ini keluar dari batu besar. Itu mukjizat. Ada yang mengatakan bahwa mukjizat yang hebat itu adalah mukjizat ya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mukjizat Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Orang mati misalnya bisa dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, sepakat ulama bahwa mukjizat yang paling agung, mulia, yang tidak pernah diberikan mukjizat itu kepada nabi-nabi dan rasul seluruhnya adalah pertama Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Isra Mi'raj itu mukjizat yang tidak pernah diberikan kepada nabi dan rasul, satu pun tidak pernah mendapatkan mukjizat yang namanya Isra Mi'raj. Kemudian Isra Mi'raj itu menjadi mukjizatul kubra bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama mengatakan mukjizat yang paling hebat itu adalah Al-Qur'anul Karim. Karena mukjizat inilah yang masih bertahan sampai hari kiamat. Mukjizat Al-Qur'an inilah yang bertahan sampai hari kiamat. Ya, Isra Mi'raj berakhir dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa mukjizat yang istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarnya air dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau air keluar dari sumur, dari tanah biasa, ini dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari air jari jemari ini kemudian dijadikan menjadi doa. Amran amrartuka fansabbahat fihal hasa wa arwatil jaysha bima'in hamir ala ma'ashi wa ma'adi wa ala zuriyati wa batini wa zahiri. Itu doa pusaka ini. Ya. Ini mukjizat. Maka Allah SWT memperkuat dakwah Nabi Musa alaihissalam dengan diberikan mukjizat. Maknanya adalah kita semua di dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita harus ada panduan, harus ada pedoman, harus ada ya penguat agar visi misi dakwah kita, pekerjaan amanah kita itu berjalan dengan baik. Itu hikmah di balik pembelajaran itu. Kemudian yang berikutnya adalah mukjizat yang Allah berikan, ayat tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah al-yadul bayadha, tangan yang bercahaya. Tangannya Nabi Musa itu bercahaya saat berdoa, ya, munajat ke Bukit Tursina, bercahaya tangannya. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Ini Allah perlihatkan kepada Fir'aun agar Fir'aun sadar. Kemudian Allah uji coba masyarakat dan rakyat Fir'aun dengan as-sinin, ya, wa naqs, paceklik dan gagal panen. Paceklik gagal panen, tapi namanya Fir'aun tidak pernah mau tunduk dengan segala uji coba dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tufan, ada al-jarad, belalang, al-kumal, kutu. Kemudian ada fade, wadam, ada katak dan ya darah yang mengalir di setiap tempat ya di era zaman Fir'aun. Itu semua tidak membuat efek jera kepada Fir'aun karena kesombongannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu. Walaqad arsalna Musa bi ayatina ila Fir'auna wa mala'ih faqala inni rasulu rabbil alamin. Maka Nabi Musa mengatakan inni rasulu rabbil alamin, sungguhnya aku, saya adalah utusan Allah yang ya rabbil alamin, seluruh sekalian alam. Jahum falamma jahum bi ayatina, begitu kami sudah jelaskan datang kepada mereka Fir'aun dan bala tentaranya dan kaumnya dan rakyatnya dengan segala ayat-ayat Allah yang Allah titip, ayat-ayat Allah itu kepada Nabi Musa, tapi mereka spontan mengatakan, mereka mengolok-olok, menertawakan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Wa manurihim min ayatin illahiya akbaru min ukhriha. Tidaklah kami perlihatkan kepada mereka di antara kekuasaan ayat-ayat Allah SWT yang mujizat-mujizat Allah yang lebih besar dari sebelum-belumnya. Mujizat Allah, mujizat Nabi Musa alaihi salatu wasalam, misalnya kaum ya Fir'aun dan balantaranya dan para ahli sihirnya ya, melemparkan tali jadilah ular kecil-kecil. Tapi begitu Nabi Musa lemparkan tongkatnya jadi ular yang besar yang melahap ikan apa? Lahap ular yang kecil-kecil tadi itu. Akhirnya Allah SWT karena tidak pernah mau taat kepada Allah SWT, Fir'aun dan bala tentaranya, wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un. Kami siksa mereka dengan azab agar mereka sadar. Ini cara Allah SWT memberikan peringatan kepada hambanya. Allah tidak spontan menyiksa hambanya. Allah utus para nabi, para rasul agar mereka sadar, mereka insaf. Ya, apa sebabnya? Karena manusia itu adalah hamba Allah yang ada pada dirinya sifat lupa. Ya, kadang manusia dia tidak sadar bahwa dia punya intan berlian pada dirinya. Ada mutiara yang terindah yang Allah titip pada manusia itu. Ini yang seringkali manusia lupakan. Maka Allah utus para nabi, para rasul agar mereka sadar bahwa intan berlian yang Allah titip kepada manusia itu pertama agama. Kata Sayyidina Ali, jawahirul insan fi bani Adam arba'ah. Ada empat intan berlian yang paling indah yang Allah titip kepada manusia. Yang pertama adalah ad-din, agama. Allah titip kepada kita agama agar kita selamat. Dengan dia beragama, orang tidak melu agama Allah SWT, maka dia tidak akan selamat hidup di dunia dan akhirat. Maka Allah titip yang namanya agama. Jauh harus sani, mutiara intan berlian yang kedua adalah al-akal, akal. Maka haram hukumnya kita merusak akal kita. Tidak boleh kita minum minuman haram, minum minuman yang diharamkan oleh Allah SWT, narkoba, jenis dan jenisnya. Itu kenapa? Karena merusak akal. Karena akal itu adalah jauhar, intan berlian yang paling mulia yang Allah titip kepada manusia. Bimbe kegagah dengan menjogang kurang doang sholat. Kalau dia gila enggak ada anunya. Ya, itu saking indahnya mutiara Allah yang Allah titip kepada manusia berupa keakal. Yang kedua, yang ketiga, mutiara yang terindah yang Allah berikan kepada manusia itu adalah al-haya, sifat malu. Kalau manusia tidak punya sifat malu, padun mara bembe sampi kau. Sama kayak binatang, kalau manusia tidak punya sifat malu. Iza lam tastahi pasna masyikta, kata Rasulullah itu. Kalau kamu tidak punya sifat malu, ya berbuatlah sekuat kamu. Maka intan berlian permata yang paling indah yang Allah berikan kepada manusia adalah sifat malu. Sekarang manusia tidak ada malunya. Coba pelungguh lihat TikTok, ya Allah. Tidak kita lihat, lewat dia di HP kita. Tidak dilihat, mubazir katanya. Sadas atlatif itu kan. Kita lihat dosa. Nah, ini sudah manusia sudah hilang urat malunya manusia itu. Pantas Allah titip jauhar, intan berlian permata yang paling indah yang Allah titip kepada manusia itu adalah berupa sifat malu. Yang keempat kata Imam Ali, sifat malu itu adalah al-amalus saleh, amal saleh. Sifat yang jauhar, permata yang keempat adalah amal saleh. Yang empat ini bisa hilang, yang empat ini. Agama hilang kalau orang itu punya sifat hasad-hasud. Kata Imam Ali, ya, arba'atu jawahira ala bani insan wa yuziluha arba'atu asya. Empat intan berlian yang Allah berikan kepada manusia, yang empat ini bisa hilang oleh empat hal. Pertama, ad-dinu, agama. Yuziluhu al-hasad. Agama bisa hilang kalau orang itu memiliki sifat hasad-hasud. Bahaya orang hasad itu. Agama itu bisa hilang, ya, maka apabila orang itu memiliki sifat hasad. Amal ibadahnya banyak, tapi iri dengki terus, hilang. Ya. Orang yang hasad itu pasti dia mencari cara orang agar orang dia celaka. Itu hasad itu. Kenapa? Karena hasad itu adalah ra'su kulli khati'ah. Bahkan dosa pertama yang diperbuat oleh manusia adalah karena sebab penyakit hasad, iri, dengki. Terjadinya kriminalitas, pembunuhan Qabil Habil disebabkan karena penyakit hasad. Agama bisa hilang kalau orang itu memiliki penyakit hasad. Wal ghadabu yuzilul aqla. Marah bisa menghalang, bisa menghilangkan ya akal pikiran manusia. Longgom tiang, mau jaga gedek, wangkah rasional, rike kan? Kalau lagi marah kita nggak lagi berpikir rasional kita kalau lagi marah itu. Maka kalau kita marah dalam kondisi berdiri, duduk. Jika duduk masih marah, ya berbaring. Jika berbaring masih marah, pergi ke luang balok sana santai. Itu pentingnya rekreasi agar kita hilang rasa marah itu. Refreshing. Itu cara Rasulullah, ini tip Rasulullah, ini tibun nabawi. Cara Rasulullah SAW memberikan ya press agar kita tidak marah. Ternyata marah itu bisa menghilangkan akal. Akal sehat. Kemudian Imam Malik katakan at-tama'u yuzilul haya. Tamak itu bisa menghilangkan sifat malu. Orang rakus, orang yang hanya ingin mendapatkan saja, ya, maka ya sifat malu menjadi hilang kalau orang punya sifat ya rakus itu. Kemudian yang terakhir wal ghibatu tuzilu al amal salih. Ghibah, menggosipkan orang, itu bisa menghilangkan amal saleh. Gosip, fitnah, namimah, adu domba, itu bisa menghilangkan amal perbuatan kita. Itu hikmah dari Allah SWT kepada kita agar kita tetap menjaga amal saleh kita. Kita jaga kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan selama hidup kita. Inilah makna kandungan ayat Allah SWT pada surah Az-Zukhruf ayat 46, 47 dan 48. Secara intinya adalah Allah memberikan gambaran kepada kita agar kita taat kepada pemimpin kita, taat kepada Nabi dan Rasul, taat kepada utusan-utusan Allah SWT, agar tetap kita berkomitmen untuk meningkatkan tauhid kita, keyakinan akidah kita, agar menjadi orang-orang yang raji'una, kembali kepada Allah SWT dalam predikat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wallahu a'lam bissawab.
1: Disilakan jemaah yang ingin bertanya.
2: Yang sering bertanya itu dapat hadiah dari Allah SWT. Kenapa? Karena mengamalkan ayat fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru. Tadi kaitannya dengan ketaatan kita pada pemimpin. Apakah ketaatan kita itu kan di dalam sekarang ini ada aturan pemerintah, aturan agama, atau aturan budaya. Ketaatan kita itu apakah ketiga-tiganya atau hanya agama? Nah itu yang pertama Tuan Guru. Yang kedua kaitannya dengan mujizat. Nah mujizat sekarang yang ada, yang kita pegang atau kita baca sekarang Al-Quran. Mujizat dari Nabi kita Muhammad SAW. Mujizat ini bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita seperti melihat bagaimana ceritanya Nabi Musa membelah laut? Nah, bagi sikap kita bagaimana dengan mujizat Al-Quran ini? Itu saja. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Tuan Guru, terkait ini masih terkait mukjizat juga. Biasanya mukjizat itu kan Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya di kaum-kaum para nabi. Yang ingin yang tanyakan, mukjizat Nabi Musa yang bisa berbicara langsung itu, apakah ada peristiwa yang mendahuluinya sehingga Allah ingin memperlihatkan bahwa Allah berkuasa untuk bisa berkomunikasi dengan nabinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di ayat ini menjelaskan tentang ya taatul mutlak, ketaatan mutlak pada dua, atiullaha wa atiur rasul. Kalau ulil amri tidak dibarengi dengan atiu pada perintahnya. Atiullaha wa atiur rasul mutlak. Kenapa? Karena Allah awali dengan atiu, atiullaha wa atiur rasul. Tapi kalau ulil amri tidak ada. Wawu dipakai. Wawu dipakai. Seandainya Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa atiu ulil amri, maka ulil amri wajib ditaat. Mutlak. Tapi tidak dipakai atiu pada ulil amri. Kenapa? Karena sifatnya nisbi. Kalau atiullah atiur rasul sifatnya mutlak. Sedangkan kalau atiu ulil amri sifatnya nisbi. Kenapa nisbi? Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada satu makhluk pun kalau memerintah kepada maksiat kepada Allah SWT. Kalau dia merintah kepada kebaikan, maka wajib kita taat. Jika dia merintah kepada kejahatan, wajib kita ya mengingkarinya, tidak taat. Wajib kita tidak taat. Ya. Ini makna atiullah wa atiur rasul. Jika aturan, aturan itu bicara tentang masalah, kemaslahatan, maka kita wajib ikut kemaslahatan itu. Jika aturan itu mafasid, ya, mencederai dan merusak, maka kita haram mengikutinya. Begitu juga budaya. Jika budaya itu adalah budaya yang baik, masih ditolerir oleh agama, ya, budaya gotong royong, budaya ya, bersalaman, musapa, itu adalah tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Selama tradisi itu tidak menyimpang dari syariat agama Allah dan ketentuan Allah, maka kita ya dianjurkan untuk melaksanakan mengikutinya. Paling baik jika taat kepada Allah, taat kepada pemimpin itu, pemimpin yang taat kepada Allah. Ya, misalnya Pak Karun, profesor ini perintah kita, kita taat karena beliau ya pemimpin kita yang memberikan kita kebijakan kesejahteraan rakyat. Ya, jika kebijakan-kebijakan untuk masalah kita wajib taat. Nah, begitu seterusnya, bahwa ya jika bertentangan 1, 2, 3 aturan Allah Subhanahu wa taala yang utama, taat kita kepada Allah, taat kepada agama lebih utama dan lebih menyelamatkan. Itu penjelasan singkat ya. Kemudian mukjizat. Mukjizat Al-Qur'anul Karim ini mukjizatul kubra. Bahwa di saat kita membaca tentang mukjizat-mukjizat Nabi Musa di dalam Al-Qur'an, mukjizat Nabi Saleh dan seterusnya yang Allah kisahkan mukjizat itu di dalam Al-Qur'an, keyakinan kita sebagai orang yang beriman adalah tetap meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya'i wal mursalin, asyraful anbiya'i wal mursalin. Ingin Allah ceritakan, ini loh mukjizatnya Nabi Musa, ini mukjizatnya Nabi Isa, ini mukjizatnya Nabi Saleh, ini mukjizatnya Nabi ya Lut, Nabi Nuh dan seterusnya. Allah ceritakan itu agar menjadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita bahwa Al-Qur'an mencakup semuanya. Hukum iya, ada etika, akhlak, moral, kisah, semua ada dalam Al-Qur'an. Itu menggambarkan mukjizatul Qur'an khalidatun ila yaumil qiyamah. Mukjizat Qur'an itu kekal sampai hari kiamat. Kemudian gimana mukjizat Nabi Musa yang bisa berbicara? Ini pada waktu beliau disuruh bermunajat di Bukit Tursina. Ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam disuruh bermunajat ke Bukit Tursina. Ya, di saat Nabi Musa salam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya bertahannus selama 40 hari di Bukit Tursina. Kemudian ya adiknya Nabi Harun diperintah untuk mengganti sementara beliau berada di Bukit Tursina. Disitulah ya Allah Subhanahu wa taala berdialog langsung Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi

0: Bagaimana cara berdialognya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, saya ingin melihat-Mu, ya Rasul, ya Allah. Saya ingin memandang wajah-Mu, ya Allah." Kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hai Musa, coba kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu ya tidak meletus, tidak hancur, berkeping-keping, berarti kamu bisa melihat-Ku." Maka Allah perintahkan Nabi Musa melihat gunung itu, ya, berkeping-keping gunung itu, berarti engkau tidak akan pernah melihat diriku. Ya. Dan itulah dialog-dialog Allah kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bahkan di saat berdialog dengan Allah SWT, Nabi Musa disuruh, ya, disuruh cabut, lepas sandalnya. Ikhla'na 'alaik. Cabut sandalmu, jangan sampai engkau, ya, menghadapku dengan menggunakan sandal. Tapi kalau Nabi Muhammad, bagaimana dialognya Nabi Muhammad dengan Allah SWT? Langsung, ya, langsung dialognya. Mana dialognya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Apakah jawaban Allah? Apa jawaban Allah begitu Nabi Muhammad bilang at-tahiyyatus salawatut tayyibatulillah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad tidak mau sendiri mendapatkan penghormatan dari Allah SWT. Tambah ya Allah. Maka ditambah dengan assalamu alayna wa ala ibadillahis salih. Itu dia Allah, langsung Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa dari jarak jauh, Musa, kalau Anda mau lihat saya, coba lihat gunung itu. Apakah masih kuat atau tidak? Hanya dialog seperti itu. Tapi kalau Nabi Muhammad langsung direct, itu apa istilahnya? Ya, undur pasang permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak meminta umatku masuk di surga. Allah memulai, Nabi Muhammad memulai dengan pujian kepada Allah sehingga Allah memuji, mengucapkan selamat keberkahan kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendal-sendalnya langsung menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijadikan sebagai apa? Sopan, sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Saking sendalnya, alat, ya, mengatasi alatis sama wal ard bini alin nabi. Sendal nabi itu mengatasi langit dan bumi. Jadi bisa Allah Nabi Muhammad diangkat ke langit, ya, Isra Mi'raj, Mi'raj Rasulullah SAW, sama sendalnya Rasulullah. Coba, sendalnya aja mengatasi, ya, langit dan bumi dan para malaikat. Saking mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat. Kita harus punya keyakinan bahwa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an yang kekal abadi, ya. Kemudian kalimullah Nabi Musa alaihi wasallam, ya, diberikan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dialognya seperti inilah, dengan pelonggolan, berdialog dengan dia. Contoh kecilnya saja bagaimana, ya, perbedaan antara dialognya Allah, ya, dengan Nabi Muhammad, dialognya Allah dengan Nabi Musa alaihissalam sebagai sebuah mukjizatul kubra bagi para nabi dan rasul itu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu fi istidamati ar-ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna daiman abada. Hamdan syakirin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin bil ashar kama yanbaghi li wajhikal karim li 'azhim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan salihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. yang alim mafis sudur akhirnya minaz zulumati ila nur wa balighna ila makkatal mukarramah warzuqna ada al hajj wal umrah warzuqna ziyarati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil madinatil munawwarah karratin ba'da marrat bi'aunika wajudika wa karamika ya akramal akramin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna wa walidina wa auladana wa banatina wa ahli baitina al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala khair halqi muhammadin nabiyil ummi wa ali ashabi wa barak wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikianlah hadan Allah wa yakum ajma'in. Allahumma wafiqal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melepaskan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti bersama siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi pendengar, apa kabar hari ini di hari libur ya. Wah, senang rasanya pendengar dari hari ini sampai minggu besok Anda menikmati suasana libur Anda. Pastikan Anda bisa membuat hal-hal yang menjadikan hari-hari Anda itu bahagia dan lebih punya makna ya. Oke, pendengar, hari ini di hari libur yang memang bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus ya. Baik, nanti ada informasi dan juga lagu dan inspirasi yang akan kami hadirkan ke ruang Anda.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Kamis 14 Mei 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat, Lombok Tengah hari ini pendengar ada potensi hujan ringan dengan suhu 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban 77 sampai 97%. Dan sementara di Lombok Timur berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 80 sampai 94%. Sumbawa hujan ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 69 sampai 93%. Wilayah Dompu berawan dengan suhu 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban 69 sampai 93%. Wilayah Bima hujan ringan dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 81 sampai 96%. Sumbawa Barat berawan dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 76 sampai 96%. Lombok Utara dan Kota Mataram ada potensi hujan ringan pendengar hari ini dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 78 sampai 95%. Kota Bima berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 77 sampai 97%. Pendengar, tadi informasi cuaca untuk edisi Kamis 14 Mei 2026.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

91,2 FM Pro 1 RRI Mataram masih terus bersama di NTB pagi. Napi kabar side, ina amas metan jari tiang. Yang saat ini juga sedang sibuk ya untuk mempersiapkan ada sepertinya tanaman-tanaman baru nih ya, kalau yang ada di sawah ya. Oke, silakan dilanjut. Baik, terus yang mau ke pasar sepagi ini, bahkan tadi semenjak subuh tuh sudah siap-siap ya. Dan sekarang ini tinggal menggelar dagangannya. Biasanya nih pedagang bakulan ya, yang sepagi mungkin tuh udah ke pasar mencari bahan-bahan yang akan ada jual. Itu pun sangat ini ya, sangat sangat membantu masyarakat yang sepertinya enggan begitu ya ke pasar, mungkin tidak punya waktu ya, tidak sempat ya. Oke. Jadi ada hal-hal yang sederhana memang yang tidak pernah Anda bayangkan, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang ternyata bermanfaat ya untuk sekitar Anda. Iya, yang pasti momentum hari libur ini adalah waktu yang tepat ya untuk Anda juga menikmati istirahat Anda sejenak dari rutinitas ya, bisa berkumpul bersama keluarga dan juga mempererat kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Baiklah pendengar, nanti update informasi Anda ya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Ada informasi apa saja yang akan saya hadirkan ke ruang Anda. Silakan simak siaran kami terus melalui 89,2 dan 92,7 MHz dan juga di RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Intinya itu sebenarnya proses pertumbuhan dan perkembangan imannya, mulai dari kan kita iman akan Yesus yang bangkit.
2: Ya, tahu PD-nya itu yang efisiennya tadi 3 miliaran itu.
0: Hari kenaikan Yesus Kristus memiliki makna mendalam yang dapat disandingkan dengan konteks kontemporer. Pemerintah Kota Mataram menargetkan penghematan anggaran hingga 3 miliar sampai Desember 2026 melalui kebijakan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak kendaraan dinas pejabat. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Umat Kristiani memperingati hari kenaikan Yesus Kristus sebagai salah satu momen penting dalam kalender keagamaan. Di sejumlah sekolah di Kota Mataram, peringatan ini dimaknai sebagai ajakan untuk memperkuat iman, menebarkan kasih, serta menanamkan nilai toleransi kepada para siswa sejak kedini. Khalil Bisri melaporkan.
3: Peringatan hari kenaikan Yesus Kristus di sejumlah sekolah berbasis Kristen di Kota Mataram diisi dengan berbagai kegiatan rohani bagi para siswa. Momentum ini dimaknai sebagai pengingat akan kasih, pengorbanan, dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat Kristiani. Kepala Sekolah SDK Santonius Ampanan, Yuliana Mulia, mengatakan kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu hadir dalam hati umatnya, meskipun ia telah naik ke surga. Menurutnya, nilai-nilai kasih, kepedulian, dan keteladanan terus ditanamkan kepada para siswa melalui doa bersama serta pembiasaan berbuat baik di lingkungan sekolah maupun keluarga.
4: Kami bisa memaknai Yesus itu selalu ada, walaupun dia sudah naik surga, dia selalu ada di dalam hati setiap umat-umatnya. Jadi kami semua terus berusaha untuk bisa meneladani atau melaksanakan apa yang sudah diwartakan Yesus. Seperti anak-anak, kami selalu mengingatkan untuk mereka rajin berdoa, lalu ibadah, mengikuti, apalagi sekarang doa rosario. Di bulan Mei, kami mengajak anak-anak untuk rajin berdoa rosario selama bulan Mei.
3: Sementara itu, bagian kerohanian Sekolah Kristen Alitia Alam Rosi Tanggang menyampaikan bahwa peringatan kenaikan Yesus Kristus tahun ini dikemas berbeda dengan pelaksanaan ibadah di luar sekolah yang dipadukan dengan permainan rohani bagi para siswa. Lamro menambahkan, pesan utama yang ingin ditanamkan kepada para siswa adalah pentingnya menunjukkan kasih kepada siapa saja tanpa membedakan latar belakang agama maupun perbedaan lainnya. Nilai toleransi dan saling menghargai dinilai menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dibangun sejak usia dini.
0: Upaya membangun daerah yang maju dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat tidak bisa dilepaskan dari kuatnya toleransi antar umat beragama. Hal ini menjadi perhatian serius berbagai pihak termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Lombok Barat yang terus mendorong pentingnya harmoni sosial sebagai fondasi pembangunan. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
5: Kita FKUB ingin mengambil peran agar terus menumbuhkan rasa saling toleransi di antara umat beragama.
6: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Lombok Barat menegaskan pentingnya peran toleransi lintas agama sebagai pondasi utama pembangunan daerah. Hal ini disampaikan Ketua FKUB Lombok Barat, Suhaimi Samsuri. Menurut Suhaimi, pembangunan apapun tidak akan berhasil tanpa hubungan harmonis antar umat beragama. FKUB menilai hambatan pembangunan selama ini kerap disebabkan oleh lemahnya komunikasi antara pemerintah, stakeholder, dan tokoh masyarakat.
5: Karena tidak mungkin suatu pembangunan dalam kehidupan berbangsa maupun kehidupan kita di daerah ini akan terwujud jika hubungan antar umat beragama ini tidak terjalin dengan baik. Maka ini yang harus kita jaga, keharmonisannya. Itu sebabnya FKUB mengundang tokoh-tokoh lintas agama untuk kita bersama duduk bersama pemangku kebijakan dari sisi pemerintah.
6: Dengan adanya FKUB, program kerja forum ini dapat tersosialisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat desa, sehingga mampu berkontribusi positif bagi pembangunan dan keamanan daerah.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Dompu dinilai masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Berbagai konflik komunal yang pernah terjadi di daerah tersebut disebut lebih banyak dipicu persoalan ketimbang Maksud kami persoalan ketimpangan ekonomi dan persoalan sosial, bukan karena isu suku, agama, ras, dan antar golongan SARA. Mustahidin melaporkan.
7: Kedepannya
8: Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Dombok Kiai Haji Muhammad Nasuhi menegaskan, Kabupaten Dombok merupakan daerah dengan tingkat toleransi umat beragama sangat tinggi. Sejak Dombok masih berbentuk kesultanan hingga saat ini, masyarakat dari agama minoritas tetap mendapatkan ruang hidup dan perlakuan yang layak di tengah masyarakat mayoritas. Konflik komunal yang pernah muncul di Kabupaten Dombok tidak satupun berkaitan dengan persoalan agama. Konflik komunal itu lebih kepada persoalan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Dombok berjalan harmonis. Setiap umat beragama dapat menjalankan aktivitas peribadatan dengan aman dan nyaman karena mendapat jaminan keamanan dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Dijelaskan, rumah-rumah ibadah milik agama minoritas juga dapat berdiri dan menjalankan aktivitas keagamaan tanpa gangguan. Bahkan sejumlah penganut agama minoritas juga dipercaya menduduki jabatan penting di lingkungan Pemkab Dombok.
7: Kedepannya, kuat daripada kerukunan antar kita semuanya dan saling pengertian sehingga betul-betul tetap dalam keadaan kondusif, saling pengertian, dan insya Allah disitulah turunnya rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa.
8: Nasuhi juga menilai hubungan harmonis itu tidak terlepas dari sikap saling menghormati antar umat beragama. Penganut agama minoritas di Kabupaten Dombok dinilai mampu menempatkan diri dengan baik di tengah kehidupan sosial masyarakat mayoritas. Di berbagai lingkungan perkampungan, warga dari agama minoritas juga aktif terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan bersama warga lainnya, mulai dari gotong royong, kegiatan adat, hingga kegiatan sosial lainnya. Selain itu, peran Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB juga dinilai cukup aktif dalam menjaga stabilitas dan kerukunan masyarakat lintas agama. FKUB bersama tim deteksi dini lintas agama disebut rutin melakukan langkah pencegahan ketika muncul isu-isu sosial yang dikhawatirkan berkembang menjadi persoalan yang menyeret isu agama. Ia berharap kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Dombok dapat terus dipertahankan sebagai modal sosial dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung pembangunan masyarakat yang damai dan harmonis. Dari Kabupaten Dombok, Mustahidin, Pro 1 RRI.
7: Tuhan yang Maha Esa.
0: Peringatan Hari Besar Keagamaan di Nusa Tenggara Barat menjadi simbol kuatnya toleransi antar umat beragama. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan yang disampaikan oleh para generasi muda. Menurut mereka, sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama mampu menciptakan kerukunan serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut komentar masyarakat.
9: Perkenalkan, nama saya Virus Abkori, asli Sandek. Kita harus menghargai agama yang ada dengan tidak mengganggu kegiatan agama yang dilakukan oleh agama tersebut. Tetap toleransi, ya saling menghargailah antar sesama. Menurut saya butuh keamanan biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Menjaga misal ada orang yang kelahi misal gitu, misal ada yang toleransi. Harapan saya semoga kegiatan agama tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.
10: Perkenalkan, saya Muhammad Zayan Robani dari Getap. Kita harus menghargai agama yang sedang mengadakan upacara atau merayakan hari-hari besar agama mereka dengan cara tidak mengganggu ketika upacara hari besar, ya menjaga ketertiban. Ya, menjaga keamanan, tidak mengganggu, dan jangan ribut ketika ada kegiatan agama lain.
11: Perkenalkan, nama saya Danes Ari Pratama dari Rembige. Ya, libur yang bermanfaat tuh bagi saya ketika melakukan hal-hal positif gitu ya, kayak belajar di rumah seperti itu, kayak membantu orang tua, bersih-bersih, cuci piring, ya kayak gitulah pokoknya. Terus kalau hari libur itu membantu sesama warga, membersih-bersihkan atau ya melakukan hal-hal positif lah semacam itu. Kalau secara pribadi saya memaknai ya hari besar keagamaan itu seperti menjaga toleransi, menghormati sesama.
0: Hari kenaikan Yesus Kristus memiliki makna mendalam yang dapat disandingkan dengan konteks kontemporer. Romo Martinus Immanuel Anno atau Romo Eman, Ketua Paroki Santa Immaculata Mataram, berharap Kaula muda dapat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai momen peningkatan iman di tengah kemajuan teknologi. Berikut petikan wawancara dengan Romo Eman bersama reporter Adilan.
12: Romo Eman, wawancara hari perayaan kenaikan Yesus Kristus. Sebelumnya, boleh saya tahu dulu Romo, bagaimana sih makna kenaikan Yesus Kristus bagi umat Katolik ini Romo?
13: Oke, terima kasih Adrian. Pertama sih, perayaan kenaikan itu tidak terlepas dari perayaan sebelumnya, yaitu Paskah dan nanti Pentekosta. Jadi dalam ajaran Gereja Katolik itu, rangkaian masa Paskah itu terjadi mulai dari malam Paskah sampai dengan Pentekosta.
12: Ya.
13: Pentekosta itu minggu depannya lagi. Jadi selama 50 hari itu kita merayakan masa Paskah. Pada waktu Paskah itu perayaan puncak, kita merayakan dan mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Intinya itu sebenarnya proses pertumbuhan dan perkembangan imannya, mulai dari kan kita iman akan Yesus yang bangkit. Jadi kalau menurut Santo Paulus itu, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Nah, memaknai kebangkitan itulah yang kemudian Gereja Katolik lakukan selama 50 hari, mulai dari malam Paskah sampai dengan Pentekosta.
12: Apakah ada pesan khusus, Romo, kepada remaja dan pemuda-pemuda umat Katolik merayakan hari kenaikan ini, Romo?
13: Ini pertanyaan yang bagus. Bagi kita umat Katolik, dunia ya, katakanlah ini kan kita dunia yang berselebaran dengan media sosial ya.
12: Ya.
13: Dan kemudian di tengah kemajuan teknologi seperti ini, yang tak dapat kita pungkiri itu sekarang kita digenggam oleh AI, dan seolah-olah AI itu seperti Tuhan baru karena dia bisa memberikan apa saja yang kita butuhkan.
12: Ya, tepat.
13: Sehingga dalam konteks itu, kenaikan Yesus ke surga bukan sebuah pelarian dari tanggung jawab untuk umatnya, macam-macam gini, macam merasa bahwa kehilangan Tuhan gitu, dan Tuhannya sudah kembali ke teknologi. Tidak. Justru dengan itu, Yesus bilang, sehebat apapun kemajuan dan teknologi yang sedang Anda miliki dan sedang Anda pakai, hidup akan berakhir, dan ketika hidup itu berakhir, kita punya tujuan. Nah, pertanyaannya, kita punya tujuan hidup kemana? Ketika Yesus kembali ke surga dan naik ke surga, itu adalah sebuah jaminan dan garansi bahwa jangan lupa, di dunia ini kamu juga berpikir dan terobsesi dengan surga. Dan memang Yesus bilang apa? Aku akan kembali kepada Bapa di surga dan menyiapkan tempat bagimu, supaya ketika aku sudah menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali supaya di tempat di mana aku dan Bapa berada, kamu juga berada. Jadi dengan ini maknanya untuk orang-orang muda dan anak-anak, bahkan semua umat yang ditinggalkan, bahwa kamu jangan lupa berpikir tentang surga ketika sedang berada di dunia. Dan sejauh mungkin di tengah kemajuan teknologi, mungkin keasikan dan kegemerlapan dunia, jangan lupa berpikir tentang surga, karena hidup di dunia ini akan berakhir, dan setelah berakhir harus jelas tujuan kita kembali untuk hidup bersama Bapa di surga. Jadi pesannya bahwa jangan lupa berpikir tentang surga dan jangan lupa menginvestasikan surga di tengah kemajuan dunia yang sedang membingkai atau juga menghipnotis umat-umat yang ditinggalkan oleh Yesus setelah ia naik ke surga.
12: Kemudian Romo, mungkin satu lagi Romo, belakangan ini masyarakat kita tengah mengalami kesulitan, baik perekonomian secara nasional yang berdampak pada kenaikan harga dan sebagainya. Apakah ada pesan khusus dari gereja kepada umat, Romo?
13: Iya ya, seperti akhirnya berimbang ya, dalam hal beriman, Yesus naik ke surga, dalam hal hidup di dunia dan ekonomi ada kenaikan harga.
12: Saya
13: pikir ini juga perlu dimaknai bahwa secara ekonomi dan secara pergulatan dunia kita mengalami kenaikan harga dalam banyak hal. Mungkin sih pesan saya begini, harga barang boleh naik tapi jangan lupa harga diri juga kita tetap dinaikkan untuk dihargai. Artinya, jangan sampai karena harga barang lalu harga diri kita lupakan, karena kita ini dihargai Allah dan diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi maksud saya begini, ada kenaikan barang-barang seperti itulah hidup di dunia. Tapi bahwa jangan sampai kita lupa untuk menyadari hidup itu anugerah Allah. Barang-barang boleh naik, tapi Tuhan yang punya hidup pasti juga tahu caranya untuk kita mencari solusi setiap apapun bentuk persoalan hidup. Kalau kami sih dalam ajaran kita suci dengan mendahulukan kerajaan Allah, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ini pesan khusus saya sebagai seorang rohaniwan, dan sekaligus juga sebagai bukti bahwa hidup itu harus menjaga keseimbangan antara yang jasmani dan rohani, antara yang dunia dan yang surgawi. Bahwa ada kenaikan harga barang secara ekonomi, juga Yesus naik ke surga, itu lalu tidak berarti bahwa kita tidak perlu kita tidak kehilangan harga diri. Harga diri kita tetap lebih tinggi. Kira-kira gitu ya.
12: Baik Romo, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Selamat beraktivitas kembali Romo. Selamat hari kenaikan.
13: Terima kasih Mas Adilan. Selamat ya, kita ketemu lagi.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, pemerintah Kota Mataram menargetkan penghematan anggaran hingga 3 miliar sampai Desember 2026 melalui kebijakan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak BBM kendaraan dinas pejabat. Langkah tersebut dilakukan di tengah upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas keuangan tanpa mengganggu pelayanan publik. Fatmawati melaporkan.
14: Setelah kita ngitung semua itu, setelah kita ngitung efisiensi kita sampai dengan nanti Desember, efisiensi untuk bahan bakar itu sekitar, kita bisa menghemat sekitar 3 miliaran.
15: Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan efisiensi difokuskan pada kendaraan operasional pejabat baik roda 4 maupun roda 2. Sementara kendaraan pelayanan masyarakat seperti armada kebersihan, pertamanan, dan juga operasional lapangan tetap berjalan normal. Ia juga menjelaskan dari total anggaran BBM pemerintah Kota Mataram yang mencapai sekitar 20 miliar per tahun, sebagian besar digunakan untuk operasional pelayanan publik, termasuk kebutuhan di

0: kita hitung jarak Mataram ya sebesar itu.
1: Dari langkah itu, pemerintah daerah memperkirakan penghematan mencapai sekitar 260 juta per bulan atau setara 3 miliar rupiah hingga akhir tahun. Alwan menegaskan kebijakan penghematan tersebut tidak menyentuh kebutuhan listrik untuk pelayanan publik. Pemerintah Kota Mataram juga memastikan tidak ada pengurangan anggaran pada penerangan jalan umum atau PJU maupun layanan dasar lainnya. Selain penghematan BBM, pemerintah daerah kini mulai mengkaji potensi efisiensi penggunaan listrik di sejumlah fasilitas perkantoran. Namun menurut Alwan, penghematan listrik perkantoran dinilai tidak terlalu signifikan jika dibandingkan kebutuhan listrik untuk PJU yang menjadi beban terbesar pemerintah daerah.
2: Ketidakpastian ekonomi global dinilai membuat banyak investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal, khususnya di pasar saham. Kondisi ini mendorong sebagian pelaku usaha memilih sektor bisnis real yang dianggap lebih aman dan memiliki kepastian usaha. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Dulu-dulu kan kita juga main di saham-saham itu.
4: Ketua
3: kan?
4: Perempuan Indonesia Maju Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baik Diah Ratu Ganipi, mengatakan, sebelumnya para investor, termasuk perempuan pengusaha, cukup aktif berinvestasi di saham dengan mempertimbangkan situasi ekonomi dan prospek perusahaan. Namun dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, kondisi ekonomi global dinilai semakin sulit diprediksi. Fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, pergerakan harga emas, hingga dampak perang internasional menjadi faktor yang memengaruhi keputusan investasi. Menurut dia, situasi yang berubah cepat membuat investor semakin berhitung sebelum mengambil keputusan. Selain itu, penutupan sejumlah perusahaan besar juga menambah kekhawatiran terhadap stabilitas dunia usaha.
3: Nah, kebanyakan dari kita ingin investasi itu misalnya ditambang, diperminyakan, kan itu yang kita cari. Tapi kita melihat juga situasi seperti ini. Situasi sekarang yang tidak menentu, artinya bukan tidak menentu, tetapi kan sewaktu-waktu karena perang, kemudian karena nanti perizinan, karena dan lain sebagainya, kita ini ingin satu kepastian yang pasti-pasti saja.
4: Ia menilai stabilitas regulasi dan kepastian usaha menjadi faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal. Karena itu pemerintah bersama berbagai pihak diharapkan dapat menghadirkan iklim usaha yang kondusif agar investor tetap percaya berinvestasi di Indonesia.
3: Kita tahu banyak sekali Indonesia sekarang ini banyak sekali investor-investor itu pindah ke negara-negara yang misalnya dia perizinannya gampang, terus kondusif negaranya, kemudian pekerjanya juga kondusif, itu yang perlu dilihat.
4: Di tengah kondisi global yang belum stabil, sebagian investor kini lebih memilih menempatkan dana pada sektor usaha real dibandingkan instrumen investasi berisiko tinggi.
3: Ini kan memang minyak.
2: Lebih dari 26 ribu pekerja rentan sektor informal di Kabupaten Sumbawa diberikan perlindungan ketenaga kerjaan oleh Pemda Sumbawa. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemda Sumbawa menuju Universal Corporate Sostek atau UCJ. Randy Pratama melaporkan.
5: Kita ya minimal di angka 35% sudah menyentuh angka UCJ.
6: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja rentan di sektor informal. Tahun ini, sebanyak 26.662 pekerja rentan telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa menuju Universal Coverage Jam Sostek atau UCJ, yakni kondisi ketika minimal 35% pekerja rentan sektor informal telah terlindungi jaminan sosial ketenaga kerjaan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetyo mengatakan, perluasan perlindungan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pekerja rentan yang selama ini belum memiliki jaminan kerja memadai. Menurut Budi, pekerja sektor informal memiliki tingkat risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan mereka memperoleh perlindungan dasar melalui BPJS Ketenagakerjaan.
5: Kita ya minimal di angka 35% sudah menyentuh angka UCJ. UCJ, jadi kita akan mencoba memberikan perlindungan kepada pekerja rentan sektor informal untuk mereka lebih tenang bekerja, dan ini adalah perhatian pemerintah terhadap semua pekerja rentan baik di sektor informal. Tentu saja ini menjadi

0: penguat kita bersama bahwa keberpihakan terhadap perlindungan di sektor informal, terutama ketenaga kerjaan, itu kita tingkatkan.
1: Pemkab Sumbawa juga akan memperketat evaluasi dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor formal untuk memastikan seluruh tenaga kerja terlindungi. Budi menambahkan, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja mandiri untuk ikut serta dalam perlindungan jaminan sosial guna mengurangi risiko ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kematian.
2: Ada penekanan dan target yang diberikan Wakil Bupati Bima kepada kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa selama 2 tahun. Bagi kepala sekolah yang tidak mampu meningkatkan kemampuan literasi dasar siswanya akan diganti. Berikut laporan Asyari.
3: Wakil Bupati Bima Haji Irfan Subaidi menegaskan kepala sekolah wajib menandatangani fakta kinerja dengan target utama meningkatkan kemampuan dasar siswa mulai dari literasi, numerasi, membaca Al-Quran hingga bacaan sholat. Irfan menekankan bahwa tujuan negara tidak hanya sekedar merdeka tetapi juga mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat konstitusi. Yang berperan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah guru. Ia mengatakan dirinya telah merumuskan sejumlah poin yang harus dipenuhi kepala sekolah yang akan dilantik. Salah satunya memastikan seluruh siswa sekolahnya mampu membaca dan menulis, literasi dan numerasi dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun. Selain itu, kepala sekolah juga diwajibkan memastikan siswa mampu membaca Al-Quran dan menguasai bacaan sholat dengan baik. Ia menegaskan kepala sekolah yang tidak mampu memenuhi target tersebut dalam waktu 2 tahun akan dievaluasi dan diganti.
4: Memastikan seluruh siswa-siswi bisa bacaan sholat dan melaksanakan sholat. Tangan, fakta, kinerja. Kalau 2 tahun tidak bisa, lembu adek, ganti kepala sekolah. Kenapa? Ini bukan misi saya, misi negara juga. Coba. Kita ingat lirik lagu Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangun, jiwanya dulu harus dibangun. Mentalnya, nilainya, karakteristiknya, akhlaknya, keimanannya. Ini pesan negara, misi negara. Baru badannya dibangun.
3: Menurut Irfan, kebijakan tersebut bukan semata-mata keinginan pribadi, melainkan bagian dari misi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi intelektual maupun karakter. Karena itu, ia meminta seluruh guru di Kabupaten Bima mengambil peran penting dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki dasar keagamaan yang kuat.
2: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah memusnahkan barang bukti dari 32 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Dari puluhan perkara tersebut, kasus narkotika mendominasi dengan total 20 perkara. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Kita selalu melaksanakan putusan langsung yang mempunyai kekuasaan hukum tetap.
6: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 32 perkara tindak pidana yang telah berkuatan hukum atau ingkrah untuk periode Februari hingga Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen menegakkan hukum yang transparan dan akuntabel di Lombok Tengah. Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Putri Ayu Wulandari. Ia mengatakan pemusnahan barang bukti tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tapi juga bentuk nyata komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penanganan perkara pidana.
5: Jadi saya menjelaskan secara garis besar, jumlah perkaranya ada 32 perkara, dan sebagaimana kita ketahui, kita selalu melaksanakan putusan langsung yang mempunyai kekuasaan hukum tetap, yaitu ingkrah van guize. Artinya kita tidak pernah berlarut-larut, sehingga apabila sudah ingkrah langsung kita eksekusi dalam putusan yang dirampas untuk dimusnahkan.
6: Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejari Lombok Tengah dalam penanganan perkara dan pemusnahan barang bukti. Menurutnya, intensitas kegiatan pemusnahan barang bukti yang dilakukan saat ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan dalam penegakan hukum di daerah. Ia pun berharap sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah terus diperkuat guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Lombok Tengah.
7: Masyarakat kita lebih banyak tahu tentang keadaan jumlah dan lain sebagainya terhadap kondisi baik narkoba, kejahatan, dan lain. Namun ini sebagai bentuk dan bukti keterbukaan kejaksaan. Nah, kalau dulu ditimbun dulu berapa bulan, sekarang per 1 bulan. Nah, upaya-upaya kita tentu sosialisasi. Tugas-tugas fungsi ini kan bukan melekat sendiri di pemerintah daerah, tapi semua kita tentunya TNI, Polri, semua kita
2: masyarakat Lombok.
6: Sementara itu, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari berbagai kasus tindak pidana, mulai dari narkotika, perlindungan anak, penganiayaan, perlindungan pekerja migran Indonesia, pencurian, hingga kasus penghancuran atau pengerusakan barang.
2: Berita olahraga. Tidak puas berada di peringkat 2 pada PowerProp 2023, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Dompu menargetkan naik peringkat pada PowerProp 12 pada Juli 2026. Modal atlet dan support pemerintah daerah untuk meraih naik ke peringkat 1 se-NTB telah dikantongi atlet-atlet asal Kabupaten Dompu. Ketua KONI Kabupaten Dompu, Asrullah, mengaku beberapa cabur yang pada PowerProp lalu tidak mampu mendulang medali kini mulai berjaya. Atlet-atlet seperti panahan, atletik, dan bulu tangkis menjadi andalan selain full body kontak dan panjat tebing.
8: Kita jadi juara umum lah targetnya. Ya ada beberapa sih cabur yang jadi prioritas, satu atletik, silat, tinju, karate. Ya kemungkinan juga mungkin bisa di cabang olahraga menembak ya kok ya, yang bisa kita andalkan di Perbakin. Terus mendorong peningkatan prestasi daripada atlet-atlet kita.
2: Selain cabur-cabur itu, KONI juga menitik beratkan pada cabur sepak bola. Beberapa pemain sepak bola yang kini memperkuat klub asal daerah lain akan dipanggil untuk memperkuat Dompu dalam PowerProp 2026. Asrullah mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat Dompu sebab saat ini KONI dengan kepengurusan baru akan kembali menjadikan Dompu sebagai gudangnya atlet olahraga hingga kancah internasional. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Hari kenaikan Yesus Kristus memiliki makna mendalam yang dapat disandingkan dengan konteks kontemporer. Pemerintah Kota Mataram menargetkan penghematan anggaran hingga 3 miliar sampai Desember 2026 melalui kebijakan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak kendaraan dinas pejabat. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar masih di NTB Pagi Pro 1 Radio Mataram di hari libur hari ini ya, bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, untuk itu umat Nasrani dimanapun Anda saat ini, kami akan sajikan untuk Anda menemani hari libur Anda dengan lagu-lagu rohani.

Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Peristiwa kenaikan Isa Al-Masih mengajarkan bahwa setiap perjalanan iman selalu membawa harapan baru. Tuhan hadir bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam setiap pergumulan hidup manusia. Melalui momen ini, mari menumbuhkan kasih dalam hati, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan damai dimanapun kita berada. Karena hidup yang penuh kasih akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai langkah kita semua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Inovasi untuk belajar, inovasi dengan sebenarnya menjadi bagian dari kata satu misi dan misi dari kota pada masing.
0: Dari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudy Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%. Selanjutnya